Sumangga kita suwun marang ngasanipun Gusti ing salebeting pantung. Duh Gusti, ing wanci menika kawula sampun nampi wedharing sabda pangantika paduka. Paduka berkahi menapa ingkang sampun kawula tampi estu saged kawula caaken ing gesang padintenan. Ing wanci menika kawula masrahaken sawetawipun pasamuan paduka ing GKJ Kota Gedhe. Paduka berkahi saya para pasamuan dan ugi para simpatisan ingkang tansah ngibadah ing gereja menika, paduka berkahi ing sauruting gesangipun, saya ing pasinaunipun, saya ing panyambut damelipun, saya nalika nembe patus pedamelan, saya ingkang nembe patus judu, ingkang nembe nyawisaken diri lumebet ing gesanging bebrayatan. Ugi tumrap berayat-berayat ingkang nembe budidaya kados pundi wonten tambahing kabingahan lumantar wontenipun anak lan tambahan anak ing gesanging bebrayatan. Duh Gusti paduka ugi berkahi tumrap para tiyang sepuh kasebut nonggula wentah anak-anakipun kanthi sae dadosaken anak-anakipun dados lare ingkang sembodo ajri asik ing paduka ngajeni tiyang sepuh lan migunani tumrap sesaminipun. Kawula ugi masrahaken Duh Gusti tumrap sederek-sederek kawula para adiyuswa lan sederek-sederek kawula ingkang nandhang karinggihan ing badanipun. Mirunggan kawula pasrahaken Pak Trimarto, Ibu Kristian Suprapto, Ibu Yuli Eko Sutanto, Ibu Siti, Ibu Sofi saking wilayah setunggal, Bapak Yusep Singkir, Bundari Bambang Mursanyoto, Bapak Mujiono, Bapak Suroso, Ibu Sagi, Bapak Jananto, saking wilayah Kalih. Anak Aleta, Ibu Angger, Ibu Sihombing, Ibu Setiawati, Ibu Iskam, saking wilayah Tigo, Ibu Darjono, Ibu Marsino, Ibu Arjo Supoyo, Ibu Sumirah, Ibu Indrawinanti, Mas Mada, putra saking Bapak Ibu Afian Patisina, Ibu Wiwi Widiningse saking wilayah Gangsal, Ibu Eni Matmanto, Ibu Dwi Handayani, Ibu Nani Ambarwati, Bapak Purwanto, lan ugi Mbak Wulan saking wilayah 6. Paduka berkahi nalika sedherek kawula ngalami karingkian ing badanipun ananging sampun ngantos ngalami ringkih ing kapitadosanipun. Nalika sedherek kawula menika tansah kasegetna niteni pakaryan kawilujengan saking paduka ingkang tansah kababar ing sauruting gesangipun lan sedaya menika ndayani tuwuhing kekiatan semangat tumrap sederek-sederek kawula anggenipun ngudi bab kasarasanipun. Kawula pasrahaken ugi tumrap berayat ingkang tansah ngamping-ngampingi paduka paringi berkah kekiatan panglipuran ugi lumantar pelatosan saking berayat nuwaken semangat tumrap sederek-sederek kawula ingkang sakit. Duh Gusti kawula pasrahaken ugi tumrap para pelatosing pasamuan ing GKJ Kota Gedhe, saya menika pradataning pasamuan kalebet pendeta pini sepuh diaken, komisi-komisi, kepanitiaan-kepanitiaan gerejawi, guru-guru agama, guru-guru katekisasi, guru-guru sekolah minggu, pegawai gereja lan koster, paduan suara, pemandu pujian, pengiring multimedia lan keamanan. Paduka berkahi ugi kawula pasrahaken anggen kawula badhe ngawontenaken tang ibadah sumengkanipun Gusti Yesus swarga lan ugi riyaya unduh-unduh. Paduka berkahi para warganing pasamuan supados paduka sekaken manahipun sami nderek kanthi aktif nyengkuyung menapa ingkang dados
menapa ingkang sampun katata dening panitia lan sedaya menika ndadosaken berkah mboten namung tumrap gesanging kapitadosan pasamuan namung ugi ngantepaken timbalan minangka pasamuan lan gereja ingkang dados damar lan sarem ing gesang padintenan. Duh Gusti, kawula pasrahaken sawetahipun gesang kawula ing pangreh paduka, sumangga paduka paring berkah lan pangapunten tumrap sedaya dosa lan kalepatan ingkang tansah kawula tindakaken. Mekaten ingkang dados atur panuwun lan panyuwunan kawula lan kadhe kawula pungkasi kanthi kawula ngidungaken donga rama kawula.

0: Sahabat Petra, kami 105,7 Radio Petra FM Yogyakarta mengucapkan terima kasih bagi Anda yang sudah memberikan persembahan dalam mendukung pelayanan Radio Petra FM. Dan bagi Anda yang ingin terus memberikan dukungan bagi pelayanan Radio Petra FM, Anda dapat mengirimkan dukungan ke BNI di nomor rekening 1057 1057 16. Sekali lagi, di nomor rekening 1057 1057 16 atas nama Henry Feriadi dan Mimi Handi Wijoyo. Tuhan Yesus memberkati.
1: Air berkualitas dan layak dikonsumsi pasti menjadi kebutuhan pokok kita semua. Nah, Dulur Tirta, yang saat ini membutuhkan air yang berkualitas untuk kebutuhan sehari-hari, hubungi PDAM Tirta Sembada Kabupaten Sleman di nomor 0811-285-10479. Dulur Tirta, kualitas air dari PDAM Tirta Sembada Kabupaten Sleman setiap bulannya dilakukan pengecekan, jadi dijamin kelayakannya. Informasi ini dipersembahkan PDAM Tirta Sembada Kabupaten Sleman dan didukung sepenuhnya 105,7 Petra FM.
2: Salam semangat dari SD Bobkri Gondolayu, Bogota,
3: Jaya.
2: SD Bobkri Gondolayu dengan branding cerdas istimewa melihat bahwa setiap anak unik dengan multiple intelligences yang telah dimilikinya sejak lahir. Karena itu, pendidikan di Bogota selain berbasis pada kurikulum nasional juga pada kurikulum cerdas istimewa. Melalui program unggulan CI, kompetensi multiple intelligences anak akan dioptimalkan dalam kelas sains dan kelas art. Ketersediaan fasilitas greenhouse di Bogota menjadi sarana pendukung proyek riset dan teknologi kelas cerdas istimewa dengan tetap mendasarkan pembentukan karakter siswa pada nilai-nilai kebopriaan, yaitu kasih, integritas, dan pelayanan yang tulus. Mari bergabung bersama kami. Daftarkan segera putra-putri Bapak Ibu di SD Bobkri Gondolayu. Dapatkan pendidikan yang menjadikan pribadi siswa cerdas dan berkarakter. Pendaftaran online melalui link https://s.id/spmb-bogota-2026. Narahubung Bu Shinta 0857 4321 3989.

0: inspirasi lagi dari acara Bisa Bincang Inspirasi kita Rabu 13 Mei 2026 jam 17 sampai jam 18 waktu Indonesia Barat di Petra FM. Seorang perempuan istimewa yang mendunia. Kisah di balik produk lokal Indonesia yang tembus pasar internasional dan raih penghargaan. Kenalan yuk sama Jujuk Ariyati, sosok luar biasa di balik CV Kokun Asia. Dengan dedikasi tinggi, beliau membuktikan bahwa identitas produk lokal Indonesia punya tempat spesial di kancah dunia. Jujuk Ariyati membuktikan bahwa perempuan punya peran besar dalam ekonomi nasional. Sebuah inspirasi bahwa semua perempuan Indonesia untuk terus berkarya. Bisa, bincang inspirasi kita. Hanya di 105,7 Petra FM.
1: Petra FM.

Boleh kasih tepuk tangan sekali lagi yang luar biasa bagi Tuhan yang luar biasa. Bapak Ibu Saudara sekalian, hari ini adalah hari yang luar biasa untuk kita bisa berdoa bersama-sama. Tapi dalam kesempatan kita berdoa bersama malam hari ini, kita enggak sedang memaksa Tuhan melakukan sesuatu untuk kepentingan kita saja. Kita enggak hanya sedang meminta Tuhan untuk melakukan sesuatu hanya bagi keinginan kita saja. Tapi tema kita hari ini adalah tentang Let Your Will Be Done. Tentang datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu dalam setiap kehidupan kita. Sesuatu hari waktu Yesus dia ngajar tentang berdoa.

kehendak-Mu. Saudara, di momen kita sedang berkata, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu. Ada sebuah perubahan prioritas yang sedang terjadi. Ada sebuah shifting prioritas. Bukan hanya mau kita, tapi maunya Tuhan. Bukan hanya keinginan dan desire hati kita, tapi tentang keinginan dan desire-Nya hati Tuhan. Bukan lagi tentang kekuatan kita saja, tapi tentang kuasa Tuhan yang harus terjadi dalam kehidupan kita semua. Tapi seringkali dalam kondisi kita baik-baik saja, kadang kita takut untuk mengucapin doa ini. Jadilah kehendak-Mu, karena kita takut hidup kita diinterupsi. Lalu prioritas kita harus berubah. Kadang dalam kondisi keadaan kurang baik, karena kita udah begitu fokus sama keinginan dan mau kita aja, susah bagi kita untuk berkata, jadilah kehendak-Mu. Karena kita takut kedaulatannya harus terjadi atas kehidupan kita. Tapi kenapa gak malam hari ini sama

Terima kasih buat Bapak, Ibu, dan teman-teman Kristiani di Yogyakarta yang sudah datang di Grand Opening dan berkunjung ke Toko Narwastu. Nah, bagi yang belum tahu, Toko Narwastu adalah toko buku dan perlengkapan rohani Kristiani terlengkap di Yogyakarta dengan tempat yang nyaman dan asyik buat belanja, akses jalan mudah, tempat parkir luas, serta dekat dengan kampus Sanata Dharma dan Atmajaya. Dan jangan lupa, ada diskon 10% untuk semua produk untuk pembelian langsung di toko. Kami tunggu ya Bapak, Ibu, dan teman-teman Kristiani di Toko Narwastu, toko buku dan perlengkapan rohani Kristiani terlengkap di Yogyakarta. Jam operasional, Senin, Jumat, jam 9 sampai 16.30, dan Sabtu, jam 9 sampai 14 waktu Indonesia Barat. Ayo, ramai-ramai datang ke Toko Narwastu, Jalan Beo nomor 30, Demangan Baru, Yogyakarta.

rangka Hari Jadi Kabupaten Sleman ke-110. PDAM Tirta Sembada Kabupaten Sleman memberikan promo spesial dengan biaya Rp750.000 untuk calon pelanggan baru dan pelanggan yang mengajukan buka kembali pasang baru BKPB. Syarat dan ketentuan, KTP Sleman atau yang di luar Sleman dilengkapi surat domisili cap RT RW bermeterai, fotokopi KTP 1 lembar dan 2 meterai Rp10.000. Khusus pelanggan rumah tangga, sosial umum dan sosial khusus. Jarak pipa maksimal 6 meter. Bagi pelanggan, buka kembali pasang baru BKPB. Wajib membayarkan denda administrasi dan seluruh tagihan air yang belum dibayarkan. Promo ini berlaku 2 Mei sampai dengan 31 Mei 2026. Untuk informasi, 0811-2851-0479, www.pdamtirtasembada.co.id, TikTok, IG, X, Facebook, @pdamtirtasembada.

0: Salam semangat dari SD Bobkri Gondolayu, Bogota,
1: Jaya.
0: SD Bobkri Gondolayu, dengan branding cerdas istimewa, melihat bahwa setiap anak unik dengan multiple intelligences yang telah dimilikinya sejak lahir. Karena itu, pendidikan di Bogota selain berbasis pada kurikulum nasional, juga pada kurikulum cerdas istimewa. Melalui program unggulan CI, kompetensi multiple intelligences anak akan dioptimalkan dalam kelas sains dan kelas art. Ketersediaan fasilitas greenhouse di Bogota menjadi sarana pendukung proyek riset dan teknologi kelas cerdas istimewa, dengan tetap mendasarkan pembentukan karakter siswa pada nilai-nilai kebopriaan, yaitu kasih, integritas, dan pelayanan yang tulus. Mari bergabung bersama kami. Daftarkan segera putra-putri Bapak Ibu di SD Bobkri Gondolayu. Dapatkan pendidikan yang menjadikan pribadi siswa cerdas dan berkarakter. Pendaftaran online melalui link https://s.id/spmb-bogota-2026. Narahubung Bu Shinta 0857 4321 3989.

Hayo, mana nih pencetak mie? Mana suaranya? Udah mulai bosen sama mie yang rasanya itu-itu aja? Pengen masak mie dengan rasa lebih otentik, tekstur lebih kenyal, dan bikin agih? Nah, saatnya upgrade masakan mie kamu dengan Rona Mie. Rona Mie adalah produsen mie mentah segar dari Jogja yang menghadirkan berbagai pilihan mie berkualitas. Mulai dari mie basah, mie ramen, mie udon, sampai kue tio gandum, semuanya dibuat dari bahan baku pilihan dan tanpa pengawet. Hasilnya, tekstur mie lebih kenyal, rasa lebih otentik, dan siap diolah jadi berbagai menu mie favorit kamu. Cocok banget untuk masak di rumah ataupun untuk usaha kuliner. Rona Mie juga sudah tersertifikasi BPOM dan halal, jadi lebih aman dan terpercaya. Yuk, rasakan sendiri kualitasnya. Pesan sekarang di www.ronamie.com atau Shopee kami, Rona Mie Jogja. Instagram, @ronamiejogja. Alamat kami, Jalan Lobaningratan 2, Yogyakarta. Butuh informasi cepat? Hubungi customer service Rona Mie di 0816-426-1339. Rona Mie, inovasi rasa tiada henti. Petra FM.

0: demasiado al Jesse.
1: Pa, temenin belanja yuk.
2: Belanja kemana sih?
1: Kemana kampus.
3: Oh, siap. Ayo, buruan. Sudah siap, Nema.
1: Loh, kok jadi papa yang semangat?
2: Iya dong. 2026 ini, mana kampus bagi-bagi hadiah yang lebih menarik, Ma.
4: Ada 2 unit motor, lemari es, iPhone, TV, pendingin udara, terus ada 1 unit mobil Ayla, dan ada 1 unit rumah dengan ukuran yang lebih besar, tipe 48 plus furniturnya di Kadirojo Sleman. Ayo, Ma. Berangkat. Dapatkan program belanja luar biasa murah spektakuler periode 1 Januari sampai 31 Desember 2026 dengan hadiah spektakuler. Caranya mudah banget. Hanya dengan belanja minimal Rp30.000 berhak mendapatkan 1 nomor undian dan sudah tercetak dalam struk belanja. Info lebih lengkap kunjungi website Instagram Mana Kampus atau hubungi customer service. Apapun kebutuhannya ada di Mana Kampus. Mana Kampus, tempat belanja terpercaya.

0: Nana dan kau berkata, tuk tetap tersenyum.
1: Yelah, bapak ini orang diminta mikirin biaya sekolah, biaya rencana usaha kita malah happy-happy.
0: Tenang, Bu. Semua itu indah pada waktunya.
1: Bapak ini loh, serius ini. Tahu kan, Pak, kalau minjam uang di bank itu tidak gampang.
0: Iya, Bu. Sudah ada solusinya. Sekarang kan bapak sudah jadi anggota KSP Credit Union Dharma Prima kita. Jadi semua beres, res.
1: Maksudnya gimana sih, Pak?
0: Don, Doni, kamu jelaskan ke ibumu nih.
2: Jadi gini, Bu. Tadi Doni antar Bapak ke KSP Credit Union Dharma Prima kita. Bapak sudah jadi anggota atau membernya, Bu. Makanya sudah beres. Karena koperasi simpan pinjam Credit Union cepat memprosesnya. Tidak berbelit-belit, Bu. Prinsip dari KSP Credit Union Dharma Prima kita, dari anggota, dikelola anggota, oleh anggota, dan hasilnya dinikmati oleh anggota. Selain itu, Bu, anggota atau member mempunyai hak untuk mendapatkan SHU setiap tahun. Dan juga menarik banget ini, Bu, hak untuk mendapatkan perlindungan pinjaman sampai dengan 300 juta rupiah. Dan akan dapat dana sosial bagi anggota yang meninggal dunia sebesar 4 juta rupiah. Gitu, Bu, beres kan? KSP Credit Union Dharma Prima kita, Jalan Kebon Agung, Dusun Nganti, Sendangadi, Melati Sleman. Telepon 0274-436-2173 atau 0851-0163-4298. Berkembang bersama.

Aku bersyukur Bapa untuk kasih-Mu yang tidak pernah beranjak dari hidupku. Ketika aku berada di dalam lembah bayang-bayang maut, Engkau ada di sana. Engkau tidak pernah jauh dariku. Kurasakan pertolongan-Mu setiap waktu, sebab Engkau Bapa yang mengasihiku.

Engkau yang ku nantikan setiap saat. Ku rindukan jamahan tanganmu setiap waktu di dalam hidupku ini. Tanpamu aku tak mampu. Tanpamu aku tidak dapat berjalan. Ku rindukan kekuatanku setiap hari.

0: 105,7 Petra FM. Sahabat Petra yang dikasihi Tuhan, sesaat lagi kita akan ikuti kebaktian bersama GKJ Dayu. Selamat beribadah, salam sehat, dan selalu berbahagia.
1: GKJ Dayu mengucapkan selamat hari Minggu dan selamat beribadah kepada seluruh warga jemaat dan para tamu 26. Yang pertama, ibadah kenaikan Yesus Kristus ke surga. Diberitakan kepada seluruh warga jemaat bahwa ibadah hari raya kenaikan Yesus Kristus jam 4:30 atau 16:30. Kiranya seluruh warga jemaat dapat mempersiapkan diri untuk hadir dan mengikuti ibadah bersama dalam syukur raga pada hari Jumat tanggal 15 Mei 2026 jam 18-20 bertempat di gedung gereja GKJ Dayu dengan tema Hidup dalam At. Demikian warga gereja Minggu tanggal 10 Mei 2026 dan warta lengkapnya dapat diperhatikan jemaat di konsistori setelah ibadah atau menghubungi tenaga kantor gereja pada saat jam kerja. Kami menyambut penuh dengan sukacita kehadiran Bapak Ibu Saudara.

Jemaat dimohon untuk berdiri. Ini kita percaya Kristus menyambut dan menghimpun kita sebagai umat kepunyaannya. Kita pujikan inilah hari Minggu PKJ 11 bait 1.

duduk kembali. Jemaat yang terkasih di dalam Tuhan, pada ibadah Paskah ke-6 ini kita menghayati tema iman yang lentur tak. Iman yang tak gugur itu nyata melalui hidup yang memuliakan nama Tuhan. Baik dalam perkataan maupun perbuatan, karena itu

0: sarana mawas diri bagi kita. Percayalah kepada Tuhan dengan segenap hatimu, dan janganlah bersandar kepada pengertianmu sendiri. Akuilah Dia dalam segala laku berhadapan dengan perubahan. Ketika kita berhadapan dengan pergumulan, ketika kita berhadapan dengan ketidakpastian, disanalah kadang hidup seringkali menjadi lemah dan tidak jarang dan meneguhkan iman kita kembali. Waktu hening bagi kita untuk memeriksa diri.
1: Ya Tuhan, kami mengaku bahwa seringkali kami lembutkan hati kami untuk percaya dan taat kepada-Mu. Amin. Mari kita menyanyikan PKJ 127 bait

0: kita semua menerima anugerah pengampunan dosa. Oleh karena itu, mari kita dengarkan berita anugerahnya. Efesus 1 ayat 7 dosa. Menurut kekayaan kasih karunia-Nya yang dilimpahkannya kepada kita dalam segala hikmat dan pengertian. Dan kita yang senantiasa dikaruniai rahmat para rasul 17 ayat 28 menjadi petunjuk hidup baru. Sebab di dalam Dia kita hidup, kita bergerak, kita ada, seperti yang telah juga dikatakan.
1: Jemaat yang terkasih, Tuhan menginginkan agar kita hidup, bergerak, dan ada mengikuti tuntunannya setiap hari. Berlimpah sukacita di hatiku. PKJ 216 bait pertama dan yang kedua.

Marilah bersama-sama kita berdoa. Bapa kami yang penuh kasih, bukalah hati dan pikiran kami, agar siap menerima setiap kebenaran yang datang daripada-Mu. Ya Tuhan, jauhkanlah kami dari hati yang keras dan pikiran yang terpecah oleh kekhawatiran dunia. Biar urapi dengan hikmat kuasa dan tuntunan Roh Kudus, supaya setiap perkataan menjadi berkat, penguatan, dan penghiburan bagi umat-Mu. Ajarlah kami untuk bukan hanya menjadi pendengar firman. Amin. Ibu, bapak, dan saudara, serta anak-anak yang dikasihi Tuhan, pada saat ini kita akan membaca Sabda Tuhan sebagaimana ayat 22 sampai 31. Saya ayat yang genap, Bapak Ibu Saudara dan anak-anak membaca ayat yang ganjil. Dalam segala hal, kamu sangat beribadah kepada dewa-dewa. Allah Tuhan atas langit dan bumi, tidak diam dalam kuil-kuil buatan tangan manusia. Muka bumi, dan Ia telah menentukan musim-musim bagi mereka dan batas-batas kediaman mereka. Dengan tidak waktu mana Ia dengan adil akan menghakimi dunia oleh seorang yang telah ditentukannya, sesudah Ia memberikan kepada semua orang suatu bukti tentang hal itu dengan

mengasihi Tuhan serta anak-anak yang juga mengasihi Tuhan. Selamat pagi. Kabar baik menyertai kita semuanya. Pada saat ini kita akan bersama. Seringkali kita berpikir bahwa yang kuat itu berarti yang keras. Batu itu kan kuat karena keras. Kata anak-anak, alam mengajarkan sesuatu yang berbeda. Kalau kita melihat pohon, pohon yang kayunya keras, yang tidak gampang akar-akarnya ikut tumbang. Itu yang namanya disebut dengan rungkat, ya. Rungkat itu ketika akar-akarnya juga ikut ambruk. Itu konsekuensi dari kayu keras. Flexibility, maka kemudian dia lebih kuat daripada kayu keras. Dia mampu mengelukkan kayunya, kekuatan di dalam. Rupanya menurut Rasul Paulus, iman itu bukan kaku. Bukan yang harus pokoknya gini soal metode atau cara berimannya. Yang akhirnya membuat Rasul Paulus, tetapi lentur dalam cara. Cara boleh saja, tetapi kebenaran harus kuat. Kuat di dalam prinsip, tetapi bijaksana dalam menghadapi hidup di dunia. Yang akhirnya membuat Rasul Paulus mampu untuk kemudian tetap bertahan, bahkan diterima di tengah kehidupan bermasyarakat, dan akhirnya kemudian juga menjadi berkat di sana. Bapak Ibu Saudara, kalau kita perhatikan keadaan, itu yang pertama, mau memahami keadaan ketika mau beriman. Di sana kita melihat bagaimana Rasul Paulus ketika ia datang ke Athena, melihat keberadaan itu kan keberadaan yang tidak benar menurut iman Kristen. Hei, ini tidak benar. Bisa. Tetapi yang Rasul Paulus lakukan adalah pertama-tama justru ia mengamati macam itu. Ayat 21, aku lihat bahwa kamu sangat beribadah. Sekalipun mereka itu penyembah berhala, Rasul Paulus pertama-tama mengatakan, aku lihat kamu sangat beribadah ya. Nah, di sini bukan berarti Rasul Paulus langsung oke terhadap ibadah mereka atau serta-merta menolak ibadah mereka, tidak. Ketika kita berhadapan dengan kehidupan yang penuh tantangan, penuh dengan berbagai pengajaran yang membingungkan, kita diajak seperti Rasul Paulus. Jangan takut untuk mentah-mentah pada apa yang misalkan berbeda dari iman Kristen. Oh, kenduren ora bener. Zaman dulu mungkin begitu ya. Kita Allahnya orang Kristen itu tiga ya. Ada pertanyaan-pertanyaan seperti itu. Kadang kita menghindar terhadap perjumpaan-perjumpaan, percakapan-percakapan seperti itu. Orang yang menimpa kita, yang menerjang kita. Ketika kita di sekolah, ketika kita di kampus bertemu dengan orang-orang yang berbeda pikiran, teman-teman kita yang berbeda cara pandang, perasaan mereka sebagai manusia diterima dulu. Nah, iman yang dewasa adalah mampu mendengar, berani berdialog, tidak kaku lalu kemudian menghindar.

Allah dikatakan begitu, tetapi Paulus tidak. Dia mengingat jangan ada Allah lain di hadapanmu. Jangan membuat mereka juga sangat fleksibilitas, tetapi dia itu memegang teguh kebenaran. Paulus mengatakan manusia bergantung kepada Allah, bukan bergantung kepada dewa-dewi yang butuh manusia. Soal gitu, dia tegas bahwa manusia itu bergantung kepada Allah yang hidup, bukan bergantung kepada dewa-dewi yang membutuhkan manusia. Diterima, tetapi karena takut dianggap berbeda, akhirnya seringkali juga ini kehilangan identitas iman. Tidak mau kelihatan aslinya, tapi kebenaran itu tidak boleh dijual. Kebenaran tidak boleh dijual. Cara boleh saja. Itu yang kedua strateginya Rasul Paulus. Mampu bertahan dalam tekanan. Bapak ibu saudara, Rasul Paulus datang ke Athena itu bukan setelah kemenangannya atas Athena, tidak. Namun ia tidak berhenti melayani di tengah kesakitannya ditolak itu. Ia tetap maju. Ia rohani. Resiliensi adalah kemampuan seseorang untuk bertahan saat menghadapi tekanan, bangkit setelah mengalami kegagalan atau luka, serta tetap bertumbuh di tengah diri kembali. Daya lenting hidup. Resiliensi itu daya lenting hidup dari apa yang tadinya ditekan, kemudian mampu pulih, bahkan bangkit kembali. Dan ini juga sering disampaikan. Nah, dalam kehidupan kita kadang perjuangan kita, angin kehidupan membuat kita kecewa, sedih, karena patah oleh keadaan. Tetapi orang yang lentur dapat kembali bangkit. Nah, apa rahasianya bisa seperti itu? Usulan terkait dengan resiliensi kehidupan, mampu kemudian melenting kembali. Karena pusat kehidupannya bukan situasi. Karena pusat kekuatannya bukan diri kita sendiri. Tetapi karena beriman kita untuk menemukan sesuatu yang dapat kita pahami ya. Tetapi juga kita diajak untuk beriman fides quaerens resiliendum. Iman yang terus mencari daya untuk bertahan dan bangkit iman kita. Maka ada lagunya, walau ku tak dapat melihat semua rencanamu Tuhan, namun hatiku tetap memandang padras, mudah menghakimi, sehingga kemudian gampang patah karena terlalu kaku, tidak seperti itu. Tetapi Tuhan memanggil kita menjadi orang yang bijaksana, adaptif, dan tetap kuat berdiri. Amin. Saat teduh untuk kita semuanya.

Mari kita menaikkan doa syafaat. Bapa yang penuh kasih, dengan penuh syukur kami datang ke hadiratmu. Engkaulah sumber kehidupan, kekuatan dan pengharapan kami. Pada hari ini kami menyerahkan, kuatkan setiap orang tua dalam memikul tanggung jawabnya. Tuntun anak-anak dan kaum muda berjalan di jalanmu, serta mampukanlah setiap keluarga tetap setia mengandalkan Tuhan dalam setiap musim kehidupan. Kami juga berdoa bagi gerejamu, kuduskanlah dan persatukanlah seluruh jemaatmu, agar hidup dalam kasih dan kebenaran firman. Berkati setiap pelayan Tuhan dengan kesehatan, hikmat, dan kerendahan hati, supaya melalui pelayanan mereka, banyak jiwa dikuatkan dalam nama Tuhan. Ya Tuhan, kami membawa bangsa dan negara kami, Indonesia, ke dalam tangan-Mu. Berikan hikmat kepada para pemimpin.

Pimpin bangsa, tegakkanlah keadilan, peliharalah persatuan, dan jauhkanlah negeri kami dari perpecahan dan bencana. Kiranya damai sejahteramu melingkupi seluruh rakyat Indonesia. Allah Bapa di dalam surga, saat ini kami akan melanjutkan kehidupan kami sepanjang minggu yang akan baru. Sertailah setiap langkah kami dalam pekerjaan, studi, usaha maupun pelayanan kami. Mampukanlah kami menjadi pribadi yang membawa berkat dan menghadirkan kasih Kristus kepada sesama. Dan jauhkanlah kami dari segala yang jahat, serta tuntunlah kami hidup menurut firman-Mu. Akhirnya Tuhan, kami menyerahkan seluruh doa pengharapan kami hanya ke dalam tangan kasih-Mu, sebab kami percaya Engkau mendengar seru doa kami, tetapi biarlah kehendak-Mu yang terjadi. Kesempurnaan doa ini kami panjatkan di dalam nama Yesus Kristus, Putra Allah, yang telah mengajar kami berdoa, doa Bapa kami. Kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah pada kami. Dan janganlah membawa kami dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Jemaat yang terkasih, saat ini kita akan bersama-sama menerima sakramen perjamuan. Sakramen perjamuan itu pelaksanaannya diatur oleh Tuhan Yesus Kristus sendiri. Tuhan Yesus Kristus yang pada malam menjelang ia diserahkan, mengambil roti, dan sesudah itu mengucap syukur atasnya, Tuhan Yesus Kristus memecah-mecahkannya dan berkata, "Inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku." Tuhan Yesus Kristus juga mengambil cawan sesudah makan, lalu berkata, "Cawan ini adalah perjanjian baru yang dimateraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku." Perjamuan kudus ini diperuntukkan bagi saudara-saudara yang telah dibaptiskan dan mengaku percaya atau telah sidi, serta anak-anak atau yang belum sidi. Kami juga menyambut dengan sukacita saudara-saudara yang berasal dari gereja lain yang bersedia dan siap untuk menerima perjamuan kudus bersama dengan kami pada saat ini. Agar perjamuan kudus ini menjadi berkat bagi kita, maka mari kita memeriksa diri kita masing-masing di hadapan Tuhan. Mari kita masuk saat teduh menguji diri kita masing-masing dengan memperhatikan dan menjawab pertanyaan-pertanyaan berikut ini. Apakah kita hidup dalam damai dengan Allah? Ya, kami berusaha untuk hidup dalam damai dengan Allah, walaupun kami mengakui kami tidak sempurna. Apakah kita hidup dalam damai dengan sesama kita, dengan suami atau dengan istri? Suami? Istri? Apakah kita hidup dalam damai dengan orang tua atau dengan anak kita? Orang tua. Ya, kami berusaha untuk hidup dalam damai dengan orang tua kami, walaupun kami tidak sempurna. Anak-anak, kita mengucapkan bersama-sama ya. Ya, kami berusaha untuk hidup dalam damai dengan orang tua kami, walaupun kami mengakui kami tidak sempurna. Apakah kita hidup dalam damai dengan saudara, dengan teman, tetangga, dan dengan siapapun yang kita jumpai dalam kehidupan kita? Ya, kami berusaha untuk hidup dalam damai dengan semua, walaupun kami mengakui kami tidak sempurna.
Di dalam ketidaksempurnaan kita, kita percaya Allah menyucikan kita dari segala dosa, membaharui hidup, dan memampukan kita untuk bersaksi tentang kasih Kristus melalui hidup kita, dan melayakkan kita untuk menerima perjamuan kudus saat ini. Kita berdoa. Ya Allah, kami bersyukur karena kami dipersatukan di dalam Kristus. Ya Allah, kami juga bersyukur karena kami Engkau undang untuk mengikuti perjamuan kudus ini. Ya Allah, kami menyambut perjamuan kudus ini dengan penuh rasa syukur dan hormat. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Kita bersyukur karena Bapa yang Maha Kudus mengundang kita untuk menjadi bagian dan mengambil bagian dalam perjamuan kudus saat ini. Dan juga kita meyakini anak-anak juga diperkenankan bahwa Kristus juga mengundang anak-anak untuk turut serta dalam perjamuan kudus, dan janganlah sampai kita menghalang-halangi anak-anak datang kepadanya, sebab kata firman Tuhan, orang-orang seperti inilah yang empunya kerajaan Allah. Kita yakin bahwa Roh Kudus telah dicurahkan atas kita, sehingga dengan iman kita mengalami kehadiran Kristus bersama dengan kita di sini pada saat ini. Perjamuan yang kudus kita nyanyikan.

Di sini telah tersedia roti dan anggur bagi kita untuk mengingat karya kasih Tuhan bagi kita. Roti yang kita pecah-pecahkan ini menjadi tanda peringatan bagi tubuh dan darah Kristus yang telah diberikan bagi kita untuk pengampunan dosa kita. Terimalah dengan penuh ucapan syukur dan juga penghayatan bahwa tubuhnya telah diberikan untuk pengampunan dosa.

Adakah di antara kita yang belum terlayani, belum menerima roti dan anggur? Cukup?

Inilah tanda persekutuan kita dengan tubuh Kristus. Kini terimalah dan makanlah dengan penghayatan dan keyakinan bahwa tubuh Kristus telah diberikan bagi kita untuk pengampunan dosa. Kini kita terima dengan penuh rasa syukur dan hormat kepada Tuhan.

Anggur dalam cawan ini adalah tanda persekutuan kita dengan darah Kristus. Terimalah dan minumlah dengan mengingat dan percaya bahwa darah Kristus telah dicurahkan untuk pengampunan dosa dunia.

juga telah tersedia anggur untuk anak-anak yang belum bisa menikmati anggur sebagaimana orang dewasa.

Inilah tanda persekutuan kita dengan darah Kristus. Mari kita terima dengan penuh penghayatan bahwa darah Kristus telah dicurahkan untuk pengampunan dosa kita. Kita terima dengan penuh rasa syukur dan hormat kepada Tuhan.

Marilah kita menaikkan doa syukur kita kepada Tuhan dan pengakuan kita. Pujilah Tuhan, hai jiwaku. Pujilah namanya yang kudus, hai segenap batinku. Pujilah Tuhan, hai jiwaku, dan janganlah lupakan segala kebaikannya. Dia yang mengampuni segala kesalahanmu, yang mengampuni segala penyakit, yang menyembuhkan segala penyakitmu. Dia yang menebus hidupmu dari lubang kubur, yang memahkotai engkau dengan kasih setia dan rahmat, dan yang memuaskan hasratmu dengan kebaikan, sehingga masa mudamu menjadi baru seperti pada burung Raja Wali. Amin. Persilahkan untuk kembali ke

0: Kini marilah kita bersama menaikkan rasa syukur kita kepada Tuhan dengan berpersembahan. Mazmur 116 ayat 12 sampai 14 menjadi dasar ungkapan syukur kita. Bagaimana akan kubalas kepada Tuhan segala kebajikannya kepadaku? Aku akan mengangkat piala keselamatan dan akan menyerukan nama Tuhan, akan membayar nasarku kepada Tuhan di depan seluruh umat-Nya. Demikianlah nas dasar persembahan.
1: Bapa, Ibu, saudara-saudari dan anak-anak, mari nyatakanlah syukur kita dengan menghaturkan persembahan syukur kepada Tuhan. Persembahan syukur mingguan, persembahan syukur bulanan, persembahan syukur perjamuan kudus dan persembahan lainnya dapat dihaturkan melalui kantong persembahan yang akan diedarkan dan bisa juga dihaturkan melalui transfer ke rekening BRI atas nama Gikaji Dayu atau scan kode QR sebagaimana tertera pada depan tempat duduk ataupun pada layar perangkat elektronik yang tersedia. Persembahan akan kita kumpulkan setelah menyanyikan nyanyian dari Kidung Jemaat 450 bait pertama, dan setelah persembahan selesai kita nyanyikan bait yang ketiga, Hidup Kita Yang Benar.

Mari kita berdoa memohon berkat untuk persembahan syukur. Tuhan Allah Bapa yang Maha Pengasih dan Bapa kami yang bertahta di dalam kerajaan surga, terima kasih atas segala berkat yang Engkau limpahkan dan kasih setiamu yang tidak pernah putus kepada kami. Pada ibadah Paskah ke-6 pagi hari ini, kami membawa persembahan ke hadapanmu dari hasil pekerjaan dan berkatmu sebagai ungkapan syukur kepadamu. Tuhan Allah Bapa, kiranya persembahan ini layak Engkau terima dan memberkati penggunaan persembahan ini untuk perluasan kerajaanmu di bumi ini, terutama melalui pelayanan di Gikaji Dayu. Berkati juga setiap tangan yang memberi dan ajari kami untuk selalu bersyukur. Kami juga berterima kasih atas firman-Mu yang telah disampaikan melalui Bapak Pendeta Yuli Setiawan. Kiranya firman-Mu yang kami dengar menjadi suluh dan pelita di dalam setiap langkah kehidupan kami, sehingga kami selalu berjalan sesuai dan seturut dengan kehendak-Mu. Jika sebentar lagi kami jemaat-Mu akan undur dari rumah ibadah ini dan melanjutkan kehidupan kami di tengah keluarga dan masyarakat, mohon penyertaan-Mu. Terima kasih Tuhan, karena Engkau selalu setia dan murah hati. Inilah seru doa kami. Di dalam nama anak-Mu Yesus Kristus, Tuhan dan Juruselamat, kami berdoa. Amin.

0: Jemaat, kami persilakan untuk berdiri. Bapak, Ibu, dan saudara-saudari, marilah kita meneguhkan iman kita dengan mengikrarkan pengakuan iman rasuli yang demikian. Aku percaya kepada Allah Bapa yang kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anak-Nya yang tunggal Tuhan kita,
1: yang dikandung daripada Roh Kudus,
0: lahir dari anak darah Maria,
1: yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus,
0: disalibkan, mati dan dikuburkan,
1: turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya pada Roh Kudus, Gereja yang kudus, dan persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Saudara-saudara, pergilah membawa iman yang tetap teguh di tengah perubahan dan pergumulan hidup. Bukalah hati terhadap tuntunan Tuhan. Hiduplah dalam kasih dan pengharapan, serta jadilah saksi Kristus. Ya Tuhan, kuatkan imanku.

Kini marilah kita mengarahkan hati kepada-Nya dan menerima berkat Tuhan. Tuhan Allah, meneguhkan imanmu di tengah perubahan hidup, memimpin langkahmu dalam kebenaran-Nya, dan memenuhi hatimu dengan pengharapan serta kasih. Amin.

0: Petra FM.
1: Sahabat Petra, kami 105,7 Radio Petra FM Yogyakarta mengucapkan terima kasih bagi Anda yang sudah memberikan persembahan dalam mendukung pelayanan Radio Petra FM. Dan bagi Anda yang ingin terus memberikan dukungan bagi pelayanan Radio Petra FM, Anda dapat mengirimkan dukungan ke BNI di nomor rekening 1057 1057 16. Sekali lagi, di nomor rekening 1057 1057 16 atas nama Henry Feriadi dan Wimi Handi Wijoyo. Tuhan Yesus memberkati.
2: Mau sekolah yang beragam, seru, kreatif, dengan pembelajaran yang menyenangkan dan penuh makna? Ya, di SMA Bob Kri 2 Yogyakarta, tempatnya. Sekolah multikultural, sekolah kreatif, sekolah riset. Di sini, kamu nggak cuma jadi diri sendiri, tapi juga berprestasi. SMA Bob Kri 2 Yogyakarta, bukan sekedar sekolah, tapi sebuah keluarga. Tempat kita belajar jadi pribadi yang berkarakter, adaptif, dan inovatif. Yuk buruan mendaftar di SMA Bob Kri 2 Yogyakarta. Satu boda, satu keluarga.
3: Boda Bob Kri 2.
4: Sekolah SMA ya di Boda Bob Kri 2. Jalan Jenderal Sudirman nomor 87 Yogyakarta.
5: Terima kasih buat Bapak, Ibu dan teman-teman Kristiani di Yogyakarta yang sudah datang di Grand Opening dan berkunjung ke Toko Narwastu. Nah, bagi yang belum tahu, Toko Narwastu adalah toko buku dan perlengkapan rohani Kristiani terlengkap di Yogyakarta. Dengan tempat yang nyaman dan asyik buat belanja, akses jalan mudah, tempat parkir luas, serta dekat dengan kampus Sanata Dharma dan Atmajaya. Dan jangan lupa, ada diskon 10% untuk semua produk untuk pembelian langsung di toko. Kami tunggu ya Bapak, Ibu, dan teman-teman Kristiani di Toko Narwastu, toko buku dan perlengkapan rohani Kristiani terlengkap di Yogyakarta. Jam operasional Senin Jumat jam 9 sampai 16.30 dan Sabtu jam 9 sampai 14 waktu Indonesia Barat. Ayo, ramai-ramai datang ke Toko Narwastu. Jalan Beo nomor 30, Demangan Baru, Yogyakarta.

0: kamu lagi.
1: Eh, Mbak Google. Masih ingat, Mbak? Apa kabar, Mbak?
0: Tudag keja sendo belum.
1: Ih, Mbak Google. Masih kayak dulu gayanya.
2: Pokoknya bener banget. Pusat kulakan handphone dan komputer terbesar, terlengkap, termurah, terpercaya, hanya di Jaisindo. Berbagai HP dan komputer dengan aksesorisnya ada semuanya. Tukar tambah dan servis bisa juga. Pokoknya hanya di Jaisindo. Untuk di Jogja, Jaisindo ada di Plaza UNY Jalan Gejayan Yogyakarta. Ada juga di Pasar Prambanan, lantai dasar. Dan untuk Jawa Tengah dan sekitarnya, ada di pusat HP dan komputer Magelang, Pakelan, pom bensin, Magelang. Kemudian untuk di Wonosobo, ada di Pasar Induk Wonosobo, Jalan Ayani Wonosobo, 56311. Jadi tidak salah, pusat kulakan handphone dan komputer hanya bersama manajemen Jaisindo.

Hayo, mana nih pencinta mie? Mana suaranya? Udah mulai bosen sama mie yang rasanya itu-itu aja? Pengen masak mie dengan rasa lebih otentik, tekstur lebih kenyal, dan bikin nagih? Nah, saatnya upgrade masakan mie kamu dengan Rona Mie. Rona Mie adalah produsen mie mentah segar dari Jogja yang menghadirkan berbagai pilihan mie berkualitas. Mulai dari mie basah, mie ramen, mie udon, sampai kue tio gandum, semuanya dibuat dari bahan baku pilihan dan tanpa pengawet. Hasilnya, tekstur mie lebih kenyal, rasa lebih otentik, dan siap diolah jadi berbagai menu mie favorit kamu. Cocok banget untuk masak di rumah ataupun untuk usaha kuliner. Rona Mie juga sudah tersertifikasi BPOM dan halal, jadi lebih aman dan terpercaya. Yuk, rasakan sendiri kualitasnya. Pesan sekarang di www.ronami.com atau Shopee kami, Rona Mie Jogja. Instagram, @ronamijogja. Alamat kami, Jalan Lobaning Ratan 2, Yogyakarta. Butuh informasi cepat? Hubungi customer service Rona Mie di 0816-426-1339. Rona Mie, inovasi rasa tiada henti.

Salam semangat dari SD Bokri Gondolayu, Bogota, Jaya. SD Bokri Gondolayu, dengan branding cerdas istimewa, melihat bahwa setiap anak unik dengan multiple intelligences yang telah dimilikinya sejak lahir. Karena itu, pendidikan di Bogota selain berbasis pada kurikulum nasional, juga pada kurikulum cerdas istimewa. Melalui program unggulan CI, kompetensi multiple intelligences anak akan dioptimalkan dalam kelas sains dan kelas art. Ketersediaan fasilitas greenhouse di Bogota menjadi sarana pendukung proyek riset dan teknologi kelas cerdas istimewa, dengan tetap mendasarkan pembentukan karakter siswa pada nilai-nilai kebopriaan, yaitu kasih, integritas, dan pelayanan yang tulus. Mari bergabung bersama kami. Daftarkan segera putra-putri Bapak Ibu di SD Bokri Gondolayu. Dapatkan pendidikan yang menjadikan pribadi siswa cerdas dan berkarakter. Pendaftaran online melalui link https://2s.id/spmb-bogota-2026. Narahubung Bu Shinta 0857 4321 3989.

0: Kamu Roh Kudus, karena kuasamu telah merubah hidupku.
1: 105,7 Petra FM. Sahabat Petra yang dikasihi Tuhan, sesaat lagi kita akan ikuti kebaktian bersama GKI Kejayaan. Selamat beribadah, salam sehat, dan selalu berbahagia.

lako kita solanasang lan alamingute si pulungki menomba umpu di si umpakala di puang matua si turu kebiasaan toraya disabu ibadah etnik Toraja. Inilah Toraja, tanah dengan budaya yang kaya, penuh makna tentang kehidupan dan penghormatan. Toraja merupakan salah satu suku di Provinsi Sulawesi Selatan yang terletak di bagian utara, dikelilingi pegunungan indah dan lembah yang mempesona. Toraja dikenal melalui kekayaan budayanya, seperti upacara adat Rambu Tuka dan Rambu Solo, tarian tradisional Pak Gelu, serta rumah adat tengkonan yang unik. Hal ini menjadikan Toraja sebagai salah satu tujuan wisata yang dikenal hingga mancanegara. Sebelum kekristenan hadir, masyarakat Toraja hidup dalam sistem kepercayaan tradisional yang disebut Aluk Todolo, yang berfokus pada penghormatan roh leluhur. Penyebaran kekristenan di Toraja dimulai pada awal abad ke-20 ketika misionaris Belanda tiba di tanah ini. Ia menerjemahkan Alkitab ke dalam bahasa Toraja, membangun gereja dan sekolah. Gereja Toraja kini menghadapi berbagai tantangan, seperti pengaruh budaya global dan berkurangnya keterlibatan generasi muda dalam kehidupan gereja. Namun, di tengah tantangan itu, melalui pengajaran firman yang relevan, pelayanan nyata, dan kontekstualisasi budaya, gereja terus berupaya menjadi garam dan terang di tanah Toraja hingga saat ini. Marilah kita terus mengingat para pejuang iman yang telah membawa terang Injil di tanah Toraja

Selama sita memali, selama alo minggu lagu kita mesolanasa. Tabe tinga, yo bokokku siman kanan kai ringku. Tae kupasanan rinding kupaleko namananga. Kupa papang kupamairi kubatok-batok mesolanasa. Lako kita anggemairi. Bungkaran pak sang long rinding kilangan pak sang panikuan angkulangan patedao tongkonan kada tedao pani to bisara apatang ku pamakasai mani lama abala kolong lama kulambu penawa inde kula kutingayo lako bilanna bendanti ku patemai torran ku patamatonna ma iringan na temai torran ku penene nae tong tamelau ribambata tunta losson di pesulunanta anta pabendan kadarapa ungkom bong misa ina belanna inang nene pato nene todo lodi poto dulu umpa bendan kadarapa ungkom bong misa ina misa kada di potuo pantan kada di pomate inang basena nenek tasola panda todolota nenek tasyosoi tasituran-turanan ni lako bati syosota kore sumangak nainde allo mailo sabak parain nainde kula makalain dadi susi te allo tetemo te kula tapi marasan kore sumangak nalangan puang matua sabak parayan na tirao totumam pararakta. Tunenek tatingara tuka tuntung taman talulangan dao isungan kapayungan na. Kure sumangak na indekasi tamwanta. Sabak parayan na indekasi dupanta. Naluang pasake na puang rapak-rapak totumam pararakta. Diporan numasulana sang diporongko anggemairi. Anta mak din si tamu mali tuktun siduk pakaboro lante kombongan na puang. Denno pa na pasak kena puang rakpak-rakpak totumam para rakta. Nenek lame patudilalan mepa tete kalambanan. Anta pada masak kemairi maru din-din masulana sang. Kure, kure, kure sumangat na.

Jemaat Tuhan, saat ini kita sedang menyaksikan sebuah persembahan tarian tradisional dari suku Toraja, yaitu tarian Pak Gelo.

tarian Pak Gelu merupakan tarian sukacita yang diwariskan secara turun-temurun dalam budaya Toraja. Tarian ini biasanya dipersembahkan sebagai ungkapan syukur, kegembiraan, dan penyambutan dalam berbagai perayaan syukur.

Musik tradisional seperti gendang, seruling, serta lantunan nyanyian berbahasa Toraja. Para penari menampilkan gerakan yang anggun dan gemulai dengan mengenakan busana adat Toraja.

Pak Gelu dalam bahasa setempat berarti menari-nari dengan riang gembira. Gerakannya yang gemulai namun penuh semangat mencerminkan hati yang bersuka cita dan penuh hormat.

melalui tarian ini, mari kita tidak hanya menyaksikan keindahan budaya, tetapi juga merasakan ungkapan syukur yang dipersembahkan bagi Tuhan.

0: Umban ada Toraya.
1: Selamat hari Minggu untuk kita semua. Di hari Minggu ini kita berkumpul untuk beribadah, memuji dan memuliakan Tuhan dalam nuansa budaya Toraja, dalam ibadah etnik Toraja. Dalam ibadah ini kita diajak untuk membuka hati dan memahami bahwa hidup kita sedang diproses dalam kasih Tuhan, di mana Ia membentuk, menuntun dan memulihkan kita menurut rencananya yang sempurna. Marilah kita mempersiapkan hati dan masuk ke dalam hadirat Tuhan. Kita nyanyikan PKJ nomor 19, Mari Sembah.

Saudara-saudari yang terkasih, mari bersama-sama kita memulai ibadah ini dengan pengakuan demikian. Pertolongan kita adalah di dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi, yang kasih setianya tetap untuk selama-lamanya, yang memelihara umat manusia dan segenap ciptaan dengan cinta kasihnya yang kekal. Amin.

Puji Tuhan, hari ini kita bersama beribadah di Minggu Paskah ke-6. Sebentar lagi kita akan merayakan kenaikan Tuhan Yesus ke surga. Dalam ibadah ini, kita bersama-sama dapat menyampaikan pokok doa melalui kolom live chat di YouTube, live streaming YouTube GKI Gejayan. Dan kemudian akan dicatat oleh rekan-rekan yang mengurus ibadah dan akan kita doakan bersama di doa syafaat. Dan sebelum kita bersama-sama melanjutkan ibadah, kita mau merenungkan sebuah tema hari ini, algoritma kasih ilahi. Ini adalah sebuah algoritma yang berbeda dari algoritma media sosial kita. Media sosial biasanya membagikan sesuatu untuk tujuan agar mendapatkan keuntungan. Tetapi algoritma kasih Allah melakukan sesuatu bukan karena keuntungan, tetapi karena cinta dan pengorbanan. Saudara, mari kita bersama menyambut anak-anak kita yang akan menerima berkat sebelum mengikuti kebaktian sekolah minggu.

Selamat pagi adik-adik. Coba yang siap sekolah minggu paginya yang semangat. Selamat pagi adik-adik. Wah, semangat semua nih ya. Siapa yang bawa Alkitab sendiri hari ini? Wah, puji Tuhan. Siapa yang sekolah minggu tadi bangun sendiri, gak dibangunin papa mama? Ada ya. Siapa yang hari ini mau membantu pelayanan kakak sekolah minggu? Kok makin sedikit adik-adik? Wah, semangat dong kayak tadi ya. Bantu mengedarkan kantong persembahan. Siapa yang bisa, ayo. Ada ya. Bantu bernyanyi kakak sekolah minggu, siapa yang berani? Ada, tambah sedikit nih. Wah, semangat ya. Adik-adik, sebelum sekolah minggu, kita bersama-sama mau berdoa. Bagaimana berdoa? Sikapnya, kita lipat tangan. Ayo lipat tangan adik-adik. Lalu kita tutup mata, kita berdoa. Tuhan Yesus, saat ini kami mau bersama sekolah minggu. Berkati supaya kami mendengarkan firman Tuhan dengan sepenuh hati kami. Berkati supaya cerita firman Tuhan oleh kakak sekolah minggu mengubahkan kami menjadi anak-anak Bapa yang mengasihimu dan juga mengasihi dunia yang ada di sekitar kami. Terima kasih Tuhan Yesus, berkati juga papa, mama, keluarga kami di sini yang belajar firman Tuhan. Kami mau menerima berkat Tuhan. Kasih karunia dari Tuhan Yesus Kristus, kasih sayang Allah Bapa, penyertaan Roh Kudus, menolongmu menjadi terang dan garam dunia sekarang sampai selamanya. Amin.

0: Kombongan tunakaboro ipuang, maikomi ta umpamadiongan penaanta, sia umpalaku patunduan, belana penggauranta sia kasalanta.
1: Jemaat terkasih, mari kita merendahkan hati dan memohon pengampunan atas dosa dan kesalahan kita. Mari kita berdoa.

0: Tuhan Allah yang penuh kasih, kami datang ke hadapan-Mu dengan kerendahan hati, menyadari bahwa seringkali kami tidak hidup seturut dengan kehendak-Mu. Kami mengakui bahwa kami kerap memilih jalan kami sendiri, mengandalkan pemikiran kami, dan mengabaikan kasih yang Engkau ajarkan. Ampunilah kami ya Tuhan, pulihkan hati kami, perbarui pikiran kami, dan tuntun kami kembali ke dalam jalan kasih-Mu yang benar. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.
1: Dalam pengakuan dosa, Tuhan menyediakan berita anugerah pengampunannya yang hari ini diberikan kepada kita di dalam bacaan Kisah Rasul 13 ayat 38 sampai 39 demikian. Jadi ketahuilah hai saudara-saudara, oleh karena dialah maka diberitakan kepada kamu pengampunan dosa. Dan di dalam dialah setiap orang yang percaya memperoleh pembebasan dari segala dosa yang tidak dapat kamu peroleh dari hukum Musa. Demikianlah berita anugerah dari Tuhan.
2: Syukur kepada
0: jemaat sekalian, saat ini kita akan mendengarkan firman Tuhan. Mari kita mempersiapkan hati dan pikiran kita untuk memahami akan firman kebenaran Allah. Mari kita pujikan walau seribu rebah.

0: Mari kita berdoa untuk mempersiapkan diri menyambut firman Tuhan. Kita bersatu dalam doa. Ya Tuhan, ketika di dunia ini banyak orang tidak dapat melanjutkan hidup, kehilangan semangat, bahkan ketika seribu rebah di kanan kami, kami tidak akan menjadi goyah sebab Yesus berserta dengan kami, bersama dengan kami. Kami percaya bahwa apa yang sudah Tuhan anugerahkan dalam hidup kami ini mampu kami lewati, mampu kami jalani semua karena Tuhan berserta dengan kami. Berkati ya Tuhan, agar keyakinan ini semakin menjadi kuat, semakin menjadi indah di hadapan-Mu, sebab firman Tuhan yang dibacakan menguatkan kami. Biarlah hati pikiran kami tertuju kepada Tuhan, dan firman Tuhan menerangi setiap perjalanan hidup kami. Biarlah Roh Kudus sendiri yang mengajar kami, sehingga firman Tuhan yang dibacakan, yang diberitakan, bukan hanya suara manusia yang kami dengar, tetapi jauh daripada itu kami sedang mendengarkan suara Roh Allah. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan bersyukur. Amin.
1: Kisah Para Rasul pasal 17 ayat 28 sampai 31. Kisah Para Rasul pasal 17 ayat 28 sampai dengan 31. Sebab di dalam Dia kita hidup, kita bergerak, kita ada, seperti yang telah juga dikatakan oleh pujangga-pujanggamu, sebab kita ini dari keturunan Allah juga. Karena kita berasal dari keturunan Allah, kita tidak boleh berpikir bahwa keadaan ilahi sama seperti emas atau perak atau batu, ciptaan kesenian dan keahlian manusia. Dengan tidak memandang lagi zaman kebodohan, sekarang Allah memberitakan kepada manusia bahwa di mana-mana mereka harus bertobat. Karena Ia telah menetapkan suatu hari, pada hari mana Ia dengan adil akan menghakimi dunia oleh seorang yang telah ditentukannya, sesudah Ia memberi kepada semua orang suatu bukti tentang hal itu dengan membangkitkan Dia dari antara orang mati. Demikianlah sabda Tuhan.

Injil Yohanes pasal 14 ayatnya yang ke-15 sampai dengan ayatnya yang ke-21. Injil Yohanes pasal 14 ayatnya yang ke-15 sampai dengan ayatnya yang ke-21 akan dibacakan dalam bahasa daerah Toraja. Ayat 15. Ya kem kamali nak, lami karitutui tumintu parentaku. Ayat 16. Angku palakuang komi lako ambe, ana pak kamasyani lako kalemi tupang lalan senga, ana iya urrondong komi tontong say lakona. Ayat 17. Ya mutupena kamana paran, tutang nabelana telino untarimai, belana taena kitai, syata ena tandai. Apa kamu te, mitandai kamu, belana iya urrondong komi, sya iya lan kalemi. Ayat 18. Tak kula untampe komi ami biung, lasulena lako kalemi. Ayat 19. Tak morana masei, anna tak munatiro na isin na telino, apa kamu te, mitiro na, belana tuo na, sya kamu duka, la tuo komi. Ayat 20. Alo ya bang syamu to, ami isan ni kumua, aku lan ambekku, na kamu lan kaleku, sya aku duka lan kalemi. Ayat 21. Minda-minda tu untue parentaku na karitutui, ia moto ungkamali ina. Apa minda-minda tu ungkamali ina, ia munakamasei ambekku, sya aku duka, la ungkamasei sya umpombo kaleku lako. Demikian Injil Yesus Kristus, berbahagialah saudara yang menerima berita Injil, menyimpan dalam hati, dan menerapkan dalam hidup setiap hari. Haleluya.

Saudara, hari ini kita bersyukur memasuki Minggu Paskah ke-6 dengan sebuah pekan untuk merayakan keindahan etnik Toraja, ya. Bersama-sama dengan rekan-rekan tadi yang menari, sebagian ada aktivis kita, sebagian pembina atau full-timer gereja, juga teman-teman dari etnis Toraja yang sepertinya memang membantu ya khusus ya. Terima kasih mas-mas dan kakak-kakak semua. Juga paduan suara wilayah 7 ini ya, yang kompak pakai baju merah simbol nih. Boleh tepuk tangan buat mereka semua dulu. Ya. Terima kasih pelayanannya. Saudara, sebelum masuk ke dalam firman hari ini, saya ingin mengajak saudara sejenak merasakan apa yang dirasakan para murid ketika Yesus hendak naik ke sorga, ya, hendak ditinggalkan oleh Yesus. Saya mau bertanya dengan pertanyaan sederhana. Siapa di antara saudara yang pernah merasakan ditinggal sendirian? Boleh angkat tangannya? Ada ya, mungkin baru sedikit, mungkin tinggal sendiri, enggak gitu ya. Nah, coba situasi pertama, orang tua pergi keluar kota, kita tinggal sendiri di rumah, ya. Atau merantau ke Jogja dan tidak ada orang tua. Ada, boleh angkat tangannya? Ada ya. Ya, jadi kita mungkin merasa bahwa ada kalanya nih, tidak bisa melihat sosok yang selalu bersama kita, gitu ya. Situasi kedua, adakah yang LDM atau long distance marriage? Ya, suami atau istrinya berada di luar kota karena bekerja, ada? Ya, ada ya, ada. Ya, jadi pasti ada di antara kita yang merasa bahwa, aduh, gimana ini ya, gak bisa ketemu terus, begitu ya. Mungkin video call setiap malam mengobati sedikit ya. Tapi awalnya romantis, lama-kelamaan jadi formalitas ya. Seperti rapat rutin koordinasi ya. Dari gimana kabarmu dan seterusnya jadi gimana tagihan listriknya, aman, sudah dibayar ya. Anak sehat, kamu sudah makan, oh iya sudah, yuk kita tidur gitu ya. Jadi betapa ketika kita itu merindukan kehadiran seseorang dan tidak bisa bersama-sama dengan kita, ada sesuatu yang rasanya kosong ya. Lalu situasi ketiga ya adalah situasi ketika ditinggal si dia pas lagi sayang-sayangnya. Ya. Ada ya pasti di tengah kita pernah merasa begitu. Ya. Nah saudara, perasaan ditinggal ini adalah perasaan universal. Ketika Yesus pun bersiap-siap meninggalkan para murid, mereka juga sesaat langsung merasa kekosongan. Mereka tidak tahu kapan, ya, dan apakah mereka bisa melihat dan bertemu Yesus secara kasat mata lagi, ya. Dan ada kalanya mereka merasa Tuhan begitu jauh dari kehidupan mereka. Tetapi, saudara, kira-kira ketika Tuhan nampak meninggalkan kita, siapa yang sesungguhnya pergi? Kita ataukah Tuhan? Ketika Tuhan naik ke sorga, siapa yang sesungguhnya tidak bisa melihat? Tuhan atau kita? Jangan-jangan pengalaman para murid yang takut dan tidak bisa melihat Tuhan dalam hidup mereka, itu merupakan ketidakmampuan mereka memahami dan melihat keberadaan Tuhan. Itu juga menceritakan tentang kesalahan persepsi kita, juga para murid, tentang Tuhan yang tidak nampak dalam hidup mereka. Dan untuk menjawab hal ini, kita diberikan firman Tuhan ketika Yesus mengucapkan kalimat-kalimat perpisahan ya, kepada para murid. Kita membaca Yohanes 14 yang sebenarnya menjadi satu kesatuan dari pasal 13 sampai 17. Yang para teolog menyatakan ini sebagai farewell discourse ya, atau pidato perpisahan Yesus. Dan pada waktu itu memang tidak ada cerita yang persis bagaimana Yesus itu hendak menyerahkan diri ya untuk
naik ke sorga, tetapi ternyata para penyusun leksionari bacaan Alkitab itu memilih bacaan ketika Yesus hendak ditangkap dan meninggalkan mereka. Jadi kurang lebih situasinya sama menurut para penyusun leksionari ini, ya, bahwa Yesus tidak bisa dilihat secara kasat mata lagi. Yesus ditangkap, bahkan dia mati, ya. Mungkin itulah yang dirasakan oleh para murid di sebuah ruang atas di Yerusalem, tempat mereka merayakan Paskah terakhir bersama Yesus. Dan pada saat itu para murid juga tidak lengkap lagi. Yudas pergi, ya, karena dia ingin bersekongkol untuk menangkap Yesus. Petrus baru saja diperingatkan bahwa sebentar lagi, ya, kamu akan berkhianat. Ayam akan berkokok 3 kali sebelum kamu berkhianat, ya. Jadi suasananya berat, penuh ketidakpastian dan ketidakpahaman, putus asa. Dan saat Yesus hendak berpisah, Yesus menyampaikan kata-kata percakapan rohani yang meneguhkan mereka semua. Yesus berkata, "Aku akan meminta kepada Bapa supaya Ia akan memberikan kepadamu seorang penolong yang lain, supaya Ia menyertai kamu selama-lamanya, yaitu Roh kebenaran." Nah, saudara, ternyata kata-kata siapa sih figur Roh kebenaran dan sang penolong ini belum langsung bisa dipahami oleh mereka. Tetapi paling tidak kita memahami bahwa Yesus memberikan satu sosok yang disebut sebagai penolong yang lain. Wah, siapa ini penolong yang lain, ya? Bahasa asli yang digunakan untuk penolong yang lain ini rupa-rupanya adalah parakletos. Dalam bahasa asli ini menunjuk kepada satu sosok yang menolong tetapi juga menghibur dan menjadi penasihat rohani. Dalam konteks pada saat itu, parakletos adalah pengacara atau pembela di pengadilan dunia untuk membela para kliennya. Jadi singkatnya, Yesus ingin menyampaikan bahwa di tengah pergumulan hidupmu, apa yang tidak menentu bisa terjadi ketika engkau tidak bisa melihat Aku secara langsung. Ada figur yang akan selalu membelamu di tengah pengadilan dunia. Ada figur yang akan selalu menjagamu. Dan ketika dalam bacaan ini dipakai kata penolong yang lain, ini juga menarik. Kata yang lain ini berasal dari kata asli alos, atau yang berarti setara, sama, ya, sama berkuasanya, sama kualitasnya, kepeduliannya, kasihnya seperti pribadi Yesus. Ini ingin menunjukkan bahwa kehadiran Roh Kudus itu bukan pengganti yang lebih rendah dari Yesus, tetapi justru pengganti kehadiran Yesus, atau Yesus sendiri yang ada dalam bentuk yang baru, yang tidak terbatas dalam ruang dan waktu, dan kuasanya nyata dalam keseharian kita. Nah, saudara, pertanyaannya adalah apakah kita ketika membaca firman Tuhan ini lalu langsung maknyes gitu, ya, oh iya benar, Roh Kudus itu bersama dengan kita, ya, kita tidak perlu takut dalam pergumulan dunia. Jangan-jangan kita tidak bisa merasakannya. Dan itulah yang Yesus katakan di ayat 17. Dunia tidak dapat menerima Dia sebab dunia tidak melihat Dia dan tidak mengenal Dia. Dan seringkali kita menjadi murid Kristus tetapi tidak bisa merasakan kehadiran Roh yang sama setara berkuasanya dalam kehidupan kita ini, sebab kita tergoda melihat dunia ini dengan cara-cara dunia. Kita menantikan Allah berkarya melalui hal-hal spektakuler, hal-hal singkat yang ingin supaya Tuhan menjawab ego kita. Kalau berdoa, Tuhan jawab ya setidaknya 24 jam lah, ya. Kalau kita berdoa, Tuhan harus menjawab sesuai dengan keinginan kita lah. Dan kita sering tidak dapat menemukan Dia karena Roh Kudus itu memberikan apa yang terbaik bagi kehidupan kita, bukan kemauan diri kita sendiri.
Dan disinilah Yesus berkata kepada murid-muridnya, kamu berbeda, ya, atau kamu dipanggil untuk berbeda. Yesus menjelaskan, kamu mengenal dia sebab ia menyertai kamu dan diam di dalam kamu. Jadi singkatnya, saudara, dalam hal ini kehadiran Roh Allah bukan kemudian mengubah otomatis realitas hidup kita seperti tadi, ya, dunia yang tidak mengenalnya, tetapi pertama-tama mengubah cara pandang kita dalam melihat realitas hidup kita. Roh Kudus membantu kita melihat kegagalan, kesusahan, penderitaan sebagai penyertaan Tuhan dalam hidup kita. Dan bahkan membantu kita melihat hal-hal sederhana di dalam kehidupan kita itu sebagai sesuatu yang ada kehadiran Roh Kudusnya. Nah, saudara, menjadi poin refleksi bagi kita, bagaimana kehidupan beriman kita. Apakah kita beriman seperti seseorang yang hanya menantikan buah-buah dari pohonnya? Atau kita percaya bahwa pohon itu setiap hari kita rawat, ya, dengan menyiramnya, ada kalanya kemudian harus diganti tanahnya, diberi pupuk kembali, lalu kita biarkan. Apakah di dalam pertumbuhan itu kita melihat persis? Tidak kita melihatnya, ya, karena dia sebelum menghasilkan buah, merambatkan akarnya dulu ke bawah. Walaupun kita tidak melihat, kita percaya bahwa pohon ini bekerja menghasilkan sesuatu untuk kebaikan. Dia bertumbuh menjadi besar, lalu menjadi pohon yang menghasilkan batang-batang yang rindang, daun-daun yang menutupi kita sehingga kita tidak kepanasan, dan ada waktunya nanti buahnya tidak mengecewakan. Singkatnya, saudara, kita diajak untuk melihat bahwa apa yang kita alami dalam hal-hal yang sederhana yang tidak terlihat bagi orang, pada umumnya hal-hal kecil dalam kehidupan keseharian kita, Tuhan hadir. Sang Parakletos, ya, pembela di dalam tantangan hidup dunia ini, ya, itu selalu ada. Sudahkah kita menyadari hal-hal yang sederhana dalam kehidupan kita? Misalkan saja, saudara, ya, kita mungkin pernah merasa Tuhan ada itu ketika ada di jalanan sedang macet, lalu banyak orang terpancing emosi, ya, lalu berkata-kata kasar satu dengan yang lain, ya, kita juga merasa bahwa yang salah bukan kita, ya, kita ingin menyerang, tetapi tiba-tiba di dalam hati kita ada suara, ya, yang meneguhkan kita, ingat firman Tuhan, ya. Atau mungkin dalam perjalanan sedang putus asa, ya, sedang marah, ya, dengan situasi jalanan hari itu yang tidak bersahabat, tiba-tiba ada playlist lagu rohani yang ada di kendaraan kita, ya, menyejukkan hati kita. Kok ya bisa pas begitu, ya? Atau saudara-saudara, di tengah-tengah situasi keuangan yang tidak baik-baik saja, kita tidak tahu lagi harus bagaimana, harus kemana, tiba-tiba tanpa kita rencanakan, kita bertemu orang yang pas sekali untuk menawarkan solusi, ya, masalah keuangan kita, sehingga rasanya kita tidak pernah terlambat, ya, memenuhi segala kebutuhan hidup kita. Rasanya kita pernah mengalami hal itu, karena itu kita masih ada sampai hari ini. Dan justru disitulah kita melihat Parakletos itu menunjukkan kasih penyertaannya tidak selalu dengan pertunjukan sensasional dari langit, tapi melalui sebuah hal-hal kecil yang menyapa kita di tengah keputusasaan kita. Kalimat seseorang yang tepat sekali kita butuhkan tanpa kita tahu siapa mereka, kok bisa saya ketemu mereka, ya, kok bisa mereka dipakai Allah, kok pas banget, ya. Atau kekuatan memaafkan seseorang yang tidak mungkin kita maafkan. Atau keberanian yang muncul saat kita hendak menyerah dalam hidup. Itu semua adalah bukti bahwa Parakletos, ya, sang pembela agung itu ada dalam hidup kita.
Dan ketika kita menyadari bahwa ia ada, kita mengenal dia dalam kehidupan kita, Yesus menyatakan kita janganlah berhenti di situ. Yesus berkata, barang siapa memegang perintahku dan melakukannya, dialah yang mengasihi aku. Barang siapa mengasihi aku, ia akan dikasihi oleh Bapa-Ku, dan aku pun mengasihi dia, dan aku menyatakan diriku kepadanya. Jadi ada sebuah proses di mana ketika kita mengenal Yesus, ya, dalam jarak yang jauh, tetapi dia dekat bersama dengan kita, ya, jadi perpisahan itu bukanlah perpisahan yang membuat kita tidak berelasi, tetapi dalam relasi itu haruslah menuntun kita pada transformasi. Sebuah perubahan hidup yang menolong kita untuk terus merindukan bahwa saya ingin hidup bukan hanya mengenal Tuhan, diyakinkan Tuhan, tetapi saya ingin semakin dalam mengenal Tuhan, di dalam perintah-Nya, dalam kasih-Nya. Dan itu mengingatkan kita supaya janganlah kita terjebak dalam bahaya besar zaman informasi sekarang. Orang bisa tahu banyak tentang hal-hal keagamaan, tentang Tuhan, tetapi tidak diubahkan oleh Tuhan. Seseorang bisa fasih akan ayat-ayat dari kitab suci, bisa berdebat soal doktrin-doktrin, tetapi belum tentu tanda-tanda ia mengenal Allah dan hidup dalam perintah dan kasih Allah itu ada. Ketika belum rela mengampuni yang bersalah, ketika masih menyimpan dendam dan kesalahan orang lain, ketika pelayanan justru menilai, ya, orang lain dari perilakunya bukan memaklumi dan mendoakannya, ketika hidup dikuasai hawa nafsu bukan melepaskan kemelekatan kita, ketika hidup untuk diri sendiri dan sulit untuk melihat apa yang Tuhan hendak lakukan melalui kita. Sudahkah sekian tahun usia kita mengikut Tuhan? Pertanyaannya ketika Tuhan berkata pada kita, bukan seberapa banyak engkau tahu dan engkau ikut aku dalam jumlah tahun, tapi seberapa jauh hidupmu dipengaruhi dan dipakai oleh-Ku. Nah, saudara, jangan-jangan kita terjebak dalam algoritma kasih dunia. Algoritma kasih dunia ini adalah algoritma yang merasa hitung-hitungan dalam melakukan kasih. Kita melakukan kasih kalau ada untungnya, kalau berdampak baik buat kita. Kita mau melakukan kasih dengan syarat dan ketentuan berlaku. Dan tanpa sadar kasih itu adalah kasih yang transaksional. Dan di era algoritma sekarang ini, seringkali hubungan antar manusia diukur dengan hal yang demikian. Seberapa engagement-nya, interaksi sosial media itu tinggi dan menguntungkan saya. Dan sementara itu kita terjebak dalam kasih yang tidak murni. Mari kita lihat beberapa contoh kasih viral yang mungkin pernah kita lihat. Contoh pertama, ada, ya, kejadian, tidak semua, tapi ada kejadian seorang yang ingin berbagi, ya. Sebut saja dia vlogger Dermawan, ya. Seorang vlogger yang ingin berbagi kasih. Dia berdiri di depan orang yang membutuhkan, mengeluarkan setumpuk uang tebal, lalu menawarkan bantuan kepada orang membutuhkan itu, ya. Lalu adegannya ia memberi sejumlah uang itu, ya, orang yang random, dan dilakukan dengan live, dengan peralatan yang lengkap, lalu dilengkapi dengan caption di sosial media, berbagi tanpa pamrih. Tapi sesudah kamera dimatikan, ada konten kreator yang meminta kembali uangnya sembari berkata, maaf pak, tadi cuman konten, ya. Lalu ya boleh deh saya bagi selembar, ya, gitu, ya. Nah, ternyata kebaikan dilakukan demi keuntungan diri sendiri, ya. Untuk pamrih, supaya terkenal, supaya dapat keuntungan dulu. Kebaikan demi pencitraan. Dan seringkali hal itu bukan hanya secara algoritma media sosial, ya, dilakukan, tetapi di dalam kehidupan sehari-hari.
Contoh yang kedua, ada orang random, sangat baik kepada kita, ramah, mengajak makan, memberi hadiah, atau oleh-oleh sering memuji-muji padahal baru kenal ya, akrab sekali. Tetapi satu minggu kemudian datang undangan, kita diundang ke seminar penjualan produk ya. Dan kita baru sadar, oh ternyata kebaikannya adalah awal mula marketing ya. Dan kita sedang masuk tahap prospek. Kebaikannya tidak gratis, tetapi saudara dituntut untuk membalasnya dengan hal-hal yang menguntungkannya juga. Nah inilah logika duniawi, ya, algoritma kasih transaksional. Di dalam itu semua Yesus menawarkan algoritma kasih ilahi, di mana kasihnya itu tidak pernah menghitung-hitung. Kasih Allah tidak mencari perhatian, ya. Ketika dunia membutuhkannya, ia memberi perhatian, bukan supaya ia diperhatikan. Kasih Allah tidak memanipulasi, tetapi alami, tanpa merasa rugi. Kasih Allah tidak mengambil untung, tetapi berani berkorban untuk kebaikan yang lain. Kasih yang tidak memandang syarat, tidak harus viral demi sensasi dan kepentingan, tetapi karena ketulusan. Dan inilah kasih yang hidup di dalam diri kita, parakletos yang ada di dalam kita. Yesus berkata bahwa Roh Kudus itu bukan berada di sampingmu, tapi di dalammu. Dan karena engkau mengenal aku, maka engkau menuruti perintahku dan melakukan kasihku. Dan hal-hal yang demikianlah yang justru membuat kita tidak tertekan dalam hidup. Bagaimana kita melakukan sesuatu harus hitung-hitungan secara kalkulasi ya. Tetapi kalkulasi surgawi itu berbeda. Ketika kita mau melakukan sesuatu, bukan kita kekurangan, tetapi kita justru terus dipercayakan Tuhan, terus dilimpahkan Tuhan. Ada sebuah contoh nyata, saudara. Satu kali kami pernah visitasi, memberikan bantuan untuk sekolah di tempat yang sulit, sulit untuk dijangkau, dan guru-guru di sana melayani di sekolah di tempat terpencil ini dengan tidak memperhitungkan nama sekolahnya ataupun adakah yang meliput kisahnya. Pada saat itu internet belum masuk, perjalanan ditempuh siswa dan guru bisa sampai 1 hingga 1,5 jam berjalan kaki karena medannya berat. Bahkan pada waktu itu mobil yang kami kendarai hampir tidak bisa jalan ya, karena jalannya rusak begitu, bannya ada yang berputar satu tapi tidak bisa naik begitu ya, berputar saja karena yang lain itu ada pijakannya, yang satu itu tidak, harus mengambil batu dan lain-lain sehingga jalan kembali. Dan guru-guru di sana itu hidup pas-pasan karena penerimaannya kecil sekali. Tetapi selama 10-20 tahun guru-guru ini mengajar dengan setia. Dan selama 20 tahun kemudian mereka bercerita bahwa puluhan anak-anak dari desa itu berhasil masuk universitas. Beberapa bahkan menjadi dokter atau guru atau pemimpin yang lain. Tidak ada karya mereka yang viral, tapi dampaknya meluap dalam hati mereka dan memberkati banyak anak-anak di Indonesia. Ketika ditanya apakah bapak atau ibu sebagai guru merasa rugi, banyak mendidik tapi tidak menerima pujian, tidak banyak orang berterima kasih, ya, tidak banyak nominal yang diterima, mereka berkata begini, ya, melihat bahwa apa yang kami lakukan menjadi berkat, bermanfaat untuk anak-anak, itu cukup membuat kami berbahagia. Biarlah kami berusaha mencari sampingan yang lain, Tuhan pelihara kami. Mereka berkata bahwa mengajar di sekolah yang kebetulan itu adalah Yayasan Kristiani, ya, yang penuh keterbatasan ini adalah panggilan kami. Walaupun mereka pendapatannya minim, mereka nampak cukup. Mereka berbahagia, mereka tidak pernah merasa kekurangan. Dan inilah algoritma kasih ilahi itu. Di mana hidup tidak lagi diukur dengan standar-standar tawaran dunia.
tetapi dengan apa yang mereka lihat begitu bernilai. Mereka menyesuaikan diri dan berterima kasih bahwa Tuhan selalu cukupkan mereka. Nah, saudara yang dikasih oleh Tuhan, kasih Allah bukan soal seberapa besar audiens kita, tapi seberapa dalam hidup bersama dengan parakletos, bersama dengan roh Allah itu, ya, yang membela kita, yang meyakinkan untuk menjadi pelaku kasih itu, selalu justru melihat kecukupan, kelimpahan bahkan di dalam Tuhan. Pertanyaannya, sudahkah saudara selama ini menghidupi kasih seperti ini? Kasih tanpa hitung-hitungan, kasih hadir tanpa menuntut balasan, tapi selalu terpelihara Tuhan. Nah, saudara yang dikasih Tuhan, pada hari ini saya ingin mengajak kita melihat sebuah kisah, ya, dari tradisi Rambu Solo namanya, ya, dari tradisi Toraja. Kira-kira Rambu Solo itu tradisi Toraja yang melibatkan hewan apa, saudara? Apa yang terkenal dari kebudayaan Toraja? Hewan kerbau, ya. Hewan kerbau, ya, atau disebut, sering disebut tedong gitu, ya. Jadi dalam masyarakat ini biasanya itu merayakan seseorang yang atau ada satu upacara, ya, yang dinamakan Rambu Solo. Itu adalah sebuah kearifan budaya untuk menghantarkan atau membersamai, ya, warga yang berduka itu dalam upacara keagamaan atau upacara kebudayaannya, ya. Nah, yang menarik adalah upacara ini ada di dalam masyarakat yang 86% kurang lebih, ya, 86,25% Nasrani, ya. Bahkan di Kabupaten Toraja bagian utara itu masyarakat Nasraninya itu 90 sekian persen. Jadi mayoritas sekali. Ini menjadi anak-anak Tuhan yang bersaksi, ya. Dan Rambu Solo ini adalah upacara pemakaman yang mengorbankan penyembelihan kerbau, ya, tari-tarian dan lain-lain. Dan simbol kerbau ini menjadi simbol untuk mengantar orang yang meninggal menuju tujuan yang mulia, ya, kepada Allah, tetapi juga menemani keluarga. Dalam persiapannya selama ini memang membutuhkan biaya yang tinggi, ya, tetapi masyarakat Toraja kemudian mengambil jalan tengah dengan penyesuaian yang bijaksana. Penyesuaiannya adalah ketika mereka melakukan upacara itu disesuaikan dengan kemampuan hari-hari ini, tidak memaksakan jumlah kerbau yang dikorbankan. Tokoh adat dan agama mulai menyuarakan pembatasan jumlah hewan kurban supaya tidak membebani keluarga. Dan yang utama bukan jumlah kerbaunya, tetapi kedalaman kebersamaan, ya. Dan apa yang ada di dalam nilai-nilai Rambu Solo ini yang luar biasa adalah, pertama, sebenarnya Rambu Solo ini adalah sebuah upaya untuk menyatakan kasih yang mempertemukan kembali. Kenapa? Karena melalui Rambu Solo, keluarga besar yang terpisah oleh jarak dan waktu, relasinya sudah renggang, keluarga besar itu dikumpulkan kembali. Mereka biasa kemudian membuat jenazahnya bisa disimpan selama beberapa hari, bahkan beberapa minggu, untuk menunggu kedatangan orang-orang terkasih, ya. Dan bila ada saudara-saudara yang sudah puluhan tahun tidak bertemu karena satu dua hal salah paham, Rambu Solo ini membuat mereka bisa saling memaafkan untuk kembali mengampuni, ya, dan kemudian berdamai. Dan upacara duka ini mengajarkan persaudaraan dan rekonsiliasi. Yang kedua, kasih yang berwujud dari solidaritas konkret, di mana ketika ada orang yang meninggal, tetangga, saudara, teman, semua berperan. Ada yang membantu memasak, ada yang menyumbangkan hewan kurbannya, ada yang hadir menemani keluarga yang berduka supaya tidak sendirian, ada yang mengurus rumahnya, dan seterusnya. Jadi melalui budaya ini, ekosistem kepedulian yang nyata itu hidup di antara masyarakatnya. Dan kematian justru menjadi momen di mana relasi orang-orang yang hidup diperkuat, ya. Nah, ini unik sekali. Jadi ketika ada orang yang meninggal, mereka justru dikuatkan
dalam kebersamaan. Dan yang ketiga, saudara, adalah kasih yang mengajarkan empati dalam duka. Sebab keluarga yang berduka, betapapun mereka itu sedih, secara kolektif mereka bersama-sama memberikan daging kurban itu supaya orang di sekitarnya bisa makan. Ya. Jadi dalam duka justru kasih tercurah. Dan itulah yang membuat warga yang di sekitarnya menerima kasih itu. Wah, kita harus juga membalas kasih ini, menyebarkan kasih ini. Pertama kepada orang yang berduka ini. Jadi dari Rambu Solo kita mendapatkan kasih yang saling berbagi berkat di tengah-tengah kesusahan dan kedukaan sekalipun. Mereka dapat dipakai Tuhan untuk saling menguatkan, untuk saling mengampuni, untuk menjadi penolong satu sama lain. Ya. Nah, demikian juga hidup kita. Ketika anak-anak Tuhan dapat memaknai ya kebudayaannya sebagai panggilan ilahi, ya, menyatakan algoritma kasih Tuhan, kita tidak usah hitung-hitungan, ada yang membantu nanti membawakan hewan kurban, kita tidak hitung-hitungan dengan daging ini, kita juga diberkati Tuhan. Nah, demikian juga kita. Ada kata-kata mutiara yang indah mengatakan, kita tidak dipanggil untuk menjadi tangki yang menampung kasih Allah. Kita dipanggil menjadi pipa yang mengalirkannya. Kasih Allah tidak berkurang saat dibagikan, tetapi justru terasa nyata ketika ia mengalir melewati kita kepada orang lain. Apakah kita mau melihat hidup kita ini di dalamnya ada parakletos, ya, yang membela menyediakan segala kebutuhan keseharian kita, bahkan mengutus kita, memampukan kita, menyampaikan algoritma kasih Allah. Semoga apa yang saudara lakukan satu minggu ini, satu hal saja, apakah mungkin melakukan kebaikan, satu kebaikan kecil, yang tidak terlihat, tapi tidak perlu diakui, tidak perlu divalidasi. Apakah berbicara yang benar ketika dunia berbohong? Apakah menyapa orang yang biasanya tidak ada orang yang mau menyapanya? Apakah mendoakan ketika ada orang yang menyakiti saudara? Apakah mengampuni orang yang tidak termaafkan selama ini? Kiranya dengan demikian, algoritma kasih Allah itu berlaku. Dan Roh Kudus yang ada di dalam diri kita, kita rasakan kerjanya, kehadirannya, dan kekuatannya yang memampukan kita menyatakan algoritma kasih Allah itu. Amin. Tuhan memberkati kita. Mari kita bersatu dalam doa. Ya Tuhan, kami sungguh bersyukur bila hari ini kami dapat merasakan perasaan gelisah ketika Tuhan tidak dapat kami lihat, tidak dapat kami rasakan dalam pengalaman hidup kami. Ada kalanya kami seperti para murid yang merasa bahwa Tuhan harus bisa dilihat dalam perkara-perkara besar. Tetapi Engkau berkata, aku memberikan kepadamu parakletos, penolong yang lain, pembela dalam pengadilan dunia yang kejam, pasti tetap membelamu dan menyelamatkan. Kami mau merasakan kehadiran parakletos itu dalam hidup keseharian kami, dalam hal-hal kecil yang kami syukuri, biarlah itu menjadi tanda kehadiran Tuhan. Dan kami mau untuk melakukan tanda-tanda kehadiran itu di dalam cinta kasih Allah yang tersalur melalui kami. Berkati kami Tuhan, supaya kami menjadi rekan kerja Tuhan dalam cinta kasih yang tercurah di dunia ini. Pada saat ini Tuhan, kami pun juga berdoa untuk kehidupan kami. Di tengah bangsa dan negara ini, kami melihat ada banyak ketidakadilan, ada banyak peristiwa-peristiwa yang belum jelas, di mana orang yang benar justru menjadi korban di tengah-tengah pengadilan dunia ini.
Tuhan berikanlah hikmat bagi para pemimpin kami agar dapat menegakkan keadilan dan kebenaran. Agar cinta kasih Tuhan nyata melalui hati yang mau ambil bagian untuk bersuara menyatakan kebenaran. Berkatilah para hakim, jaksa, juga pembela atau pengacara, supaya keadilan di Indonesia ini dapat dirasakan di tengah-tengah kehidupan umat-Mu. Berdoa juga supaya semua kebutuhan di tengah-tengah masa-masa

0: berbagi kasih, saling memaafkan tanpa harus hitung-hitungan. Justru di sanalah kasih Tuhan sungguh-sungguh terasa dalam pelayanan. Kami berdoa supaya masa-masa beberapa waktu ke depan untuk ibadah kenaikan Tuhan Yesus, peringatan kenaikan Tuhan Yesus ke sorga, dan ibadah-ibadah lain, Pentakosta dan lain-lain, supaya dapat dipersiapkan dengan baik dan menjadi berkat. Kami berdoa untuk kehidupan kami masing-masing ya Tuhan. Dalam kehidupan di tengah-tengah tantangan untuk studi, hidup berkeluarga, ataupun dunia pekerjaan dan mencari rezeki, biarlah Tuhan menolong kami. Dalam setiap pergumulan itu kami menemukan Tuhan yang membela hidup kami dan memelihara hidup kami. Terima kasih ya Tuhan Yesus untuk rahmat-Mu. Doa yang jauh daripada sempurna ini kami ucapkan, kami haturkan, kami naikkan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, dalam persekutuan bersama Allah Bapa dan Roh Kudus. Amin.
1: Bapak Ibu, mari kita mengucapkan pengakuan iman rasuli kita bersama-sama yang demikian. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak dara Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke sorga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan dari sana Ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan orang mati, dan hidup yang kekal. Amin. Silakan duduk kembali. Bapak, Ibu, Saudara yang terkasih, saatnya kita memberi persembahan kepada Tuhan. Jemaat dapat memberi persembahan melalui kantong persembahan yang akan diedarkan, atau dapat memberi persembahan via online kris di mana barcode dapat diakses pada layar maupun pada bangku jemaat. Kiranya hal ini dapat membantu seluruh jemaat berpartisipasi dalam memberi persembahan dengan penuh syukur. Mari kita mengumpulkan persembahan dengan mendasari dari firman yang diambil dari Matius 5 ayat 23 sampai 24. Mari kita membacanya bersama-sama. Sebab itu jika engkau mempersembahkan persembahanmu di atas mesbah dan engkau teringat akan sesuatu yang ada dalam hati saudaramu terhadap engkau, tinggalkanlah persembahanmu di depan mesbah itu dan pergilah berdamai dahulu dengan saudaramu. Lalu kembali untuk mempersembahkan persembahanmu itu. Mari Bapak Ibu kita memberikan persembahan kita yang terbaik bagi kemuliaan nama Tuhan.
2: Sambil mengiringi persembahan, mari kita menyanyi dari nyanyian Jemaat Nuansa Etnik nomor 19, Kunaikan Lagu Yang Merdu.

0: Mari kita berdoa. Allah Bapa, sumber segala berkat, kami mengucap syukur atas segala pemeliharaan Tuhan dalam sepanjang kehidupan kami dan di tengah-tengah ibadah. Saat ini rasa syukur kami ungkapkan dengan membawa persembahan yang bersumber dari berkat-berkat-Mu yang kami terima setiap hari. Tuhan, kiranya Engkau berkenan menyucikan, menguduskan persembahan ini sehingga dapat digunakan bagi pekerjaan yang memuliakan nama-Mu di tengah-tengah jemaat-Mu di sini. Bapa, Roh Kudus, mikirannya juga menolong kami agar hidup kami boleh menjadi persembahan yang kudus di hadapan-Mu, menjadi saksi tentang kasih dan kemurahan Allah dimanapun kami berada. Terima kasih ya Bapa, kami menaikkan syukur dan membawa persembahan pada-Mu dalam sukacita, dalam nama Yesus Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Amin.
1: Umbai ya tu lalan ditingayoi lako, tang lasusi paporayanta biasa singa. Apa totongki mapatongan, den no upa antaolai lalan kaborok na puang. Sia taek tak misa-misa belanna sisolaki puang. Na puang morau rodongki, sia ungkari tutuiki, na paduluangki lalan katuan melo.
2: Mungkin jalan yang kita hadapi tidak selalu mudah, kadang penuh ketidakpastian. Namun, kita percaya, selama kita berjalan dalam kasih Tuhan, kita tidak pernah sendiri. Tuhan sendiri yang akan memimpin, menuntun, dan mengarahkan hidup kita. Kita kidungkan kidung jemaat nomor 413, Tuhan pimpin anak-Mu.

Saudara-saudari yang terkasih, pulanglah dalam damai sejahtera Tuhan. Hiduplah di dalam cinta kasih Tuhan, dan teruslah menjadi saksi Tuhan dimanapun engkau berada. Terimalah berkat Tuhan.

kamu dengan segala sukacita dan damai sejahtera, dan dalam imanmu oleh kekuatan Roh Kudus, engkau berlimpah-limpah dalam pengharapan, dan engkau menjadi teladan dalam cinta kasih Allah di dunia ini. Allah sumber damai sejahtera menyertaimu sekalian, sekarang sampai selamanya. Amin.

0: Saudara terkasih, dimohon untuk cek kembali barang yang dibawa supaya tidak ada yang tertinggal. Bagi bapak ibu, saudara-saudari yang ingin dikuatkan dalam doa, bisa menemui tim doa yang berada di depan ruang kaca multimedia atau bisa menghubungi majelis jemaat di ruang konsistori.
1: Ibadah kita telah selesai. Salam alo minggu, puang yesu, umpas sakiki.

0: Petra FM.
1: Sahabat Petra, kami 105,7 Radio Petra FM Yogyakarta mengucapkan terima kasih bagi Anda yang sudah memberikan persembahan dalam mendukung pelayanan Radio Petra FM. Dan bagi Anda yang ingin terus memberikan dukungan bagi pelayanan Radio Petra FM, Anda dapat mengirimkan dukungan ke BNI di nomor rekening 1057 1057 16. Sekali lagi, di nomor rekening 1057 1057 16 atas nama Henry Feriadi dan Mimi Handi Wijoyo. Tuhan Yesus memberkati.
2: Mau sekolah yang beragam, seru, kreatif, dengan pembelajaran yang menyenangkan dan penuh makna? Ya, di SMA Bob Kri 2 Yogyakarta, tempatnya. Sekolah multikultural, sekolah kreatif, sekolah riset. Di sini, kamu nggak cuma jadi diri sendiri, tapi juga berprestasi. SMA Bob Kri 2 Yogyakarta, bukan sekedar sekolah, tapi sebuah keluarga. Tempat kita belajar jadi pribadi yang berkarakter, adaptif, dan inovatif. Yuk buruan mendaftar di SMA Bob Kri 2 Yogyakarta. Satu boda, satu keluarga.
3: Boda, Bob Kri 2.
4: Sekolah SMA, ya di Boda. Bob Kri 2, Jalan Jenderal Sudirman, nomor 87, Yogyakarta.
5: Terima kasih buat Bapak, Ibu, dan teman-teman Kristiani di Yogyakarta yang sudah datang di Grand Opening dan berkunjung ke Toko Narwastu. Nah, bagi yang belum tahu, Toko Narwastu adalah toko buku dan perlengkapan rohani Kristiani terlengkap di Yogyakarta. Dengan tempat yang nyaman dan asyik buat belanja, akses jalan mudah, tempat parkir luas, serta dekat dengan kampus Sanata Dharma dan Atmajaya. Dan jangan lupa, ada diskon 10% untuk semua produk untuk pembelian langsung di toko. Kami tunggu ya Bapak, Ibu, dan teman-teman Kristiani di Toko Narwastu, toko buku dan perlengkapan rohani Kristiani terlengkap di Yogyakarta. Jam operasional Senin Jumat jam 9 sampai 16.30 dan Sabtu jam 9 sampai 14 waktu Indonesia Barat. Ayo, ramai-ramai datang ke Toko Narwastu. Jalan Beo nomor 30, Demangan Baru, Yogyakarta.

0: temenin belanja yuk.
1: Belanja kemana sih?
0: Kemana kampus.
2: Oh siap. Ayo, buruan. Sudah siap nih, Mah.
0: Loh, kok jadi papa yang semangat?
1: Iya dong. 2026 ini, mana kampus bagi-bagi hadiah yang lebih menarik, Mah.
3: Ada 2 unit motor, lemari es, iPhone, TV, pendingin udara, terus ada 1 unit mobil Ayla, dan ada 1 unit rumah dengan ukuran yang lebih besar, tipe 48 plus furniturnya di Kadirojo Sleman. Ayo, Mah. Berangkat. Dapatkan program belanja luar biasa murah spektakuler periode 1 Januari sampai 31 Desember 2026 dengan hadiah spektakuler. Caranya mudah banget. Hanya dengan belanja minimal Rp30.000 berhak mendapatkan 1 nomor undian dan sudah tercetak dalam struk belanja. Info lebih lengkap kunjungi website Instagram Mana Kampus atau hubungi customer service. Apapun kebutuhannya ada di Mana Kampus. Mana Kampus, tempat belanja terpercaya.

105,7 Petra FM. Sahabat Petra yang dikasihi Tuhan, sesaat lagi kita akan ikuti kebaktian bersama GKJ Kondo Kusuma. Selamat beribadah, salam sehat, dan selalu berbahagia.

0: Ultra FM. Sahabat Petra, kami 105,7 Radio Petra FM Yogyakarta mengucapkan terima kasih bagi Anda yang sudah memberikan persembahan dalam mendukung pelayanan Radio Petra FM. Dan bagi Anda yang ingin terus memberikan dukungan bagi pelayanan Radio Petra FM, Anda dapat mengirimkan dukungan ke BNI di nomor rekening 1057 1057 16. Sekali lagi, di nomor rekening 1057 1057 16 atas nama Henry Feriadi dan Wimi Handi Wijoyo. Tuhan Yesus memberkati.
1: Mau sekolah yang beragam, seru, kreatif, dengan pembelajaran yang menyenangkan dan penuh makna? Ya, di SMA Bob Kri 2 Yogyakarta, tempatnya. Sekolah multikultural, sekolah kreatif, sekolah riset. Di sini, kamu nggak cuma jadi diri sendiri, tapi juga berprestasi. SMA Bob Kri 2 Yogyakarta, bukan sekedar sekolah, tapi sebuah keluarga. Tempat kita belajar jadi pribadi yang berkarakter, adaptif, dan inovatif. Yuk buruan mendaftar di SMA Bob Kri 2 Yogyakarta. Satu boda, satu keluarga.
2: Boda Bob Kri 2.
3: Sekolah SMA ya di Boda Bob Kri 2, Jalan Jenderal Sudirman nomor 87 Yogyakarta.
4: Satu inspirasi lagi dari acara Bisa Bincang Inspirasi Kita, Rabu 13 Mei 2026, jam 17 sampai jam 18 waktu Indonesia Barat di Petra FM. Seorang perempuan istimewa yang mendunia. Kisah di balik produk lokal Indonesia yang tembus pasar internasional dan raih penghargaan. Kenalan yuk sama Jujuk Aryati, sosok luar biasa di balik CV Kokun Asia. Dengan dedikasi tinggi, beliau membuktikan bahwa identitas produk lokal Indonesia punya tempat spesial di kancah dunia. Jujuk Aryati membuktikan bahwa perempuan punya peran besar dalam ekonomi nasional. Sebuah inspirasi bahwa semua perempuan Indonesia untuk terus berkarya. Bisa, bincang inspirasi kita. Hanya di 105,7 Petra FM.

0: Dan kau berkata, tuk tetap tersenyum.
1: Bella, bapak ini orang diminta mikirin biaya sekolah, biaya rencana usaha kita malah happy-happy.
0: Tenang, Bu. Semua itu indah pada waktunya.
1: Bapak ini loh, serius ini. Tahu kan, Pak, kalau minjam uang di bank itu tidak gampang.
0: Iya, Bu. Sudah ada solusinya. Sekarang kan bapak sudah jadi anggota KSP Kredit Union Dharma Prima Kita. Jadi semua beres, res.
1: Maksudnya gimana sih, Pak?
0: Don, Doni, kamu jelaskan ke ibumu nih.
2: Jadi gini, Bu. Tadi Doni antar Bapak ke KSP Kredit Union Dharma Prima Kita. Bapak sudah jadi anggota atau membernya, Bu. Makanya sudah beres. Karena koperasi simpan pinjam Kredit Union cepat memprosesnya. Tidak berbelit-belit, Bu. Prinsip dari KSP Kredit Union Dharma Prima Kita, dari anggota, dikelola anggota, oleh anggota, dan hasilnya dinikmati oleh anggota. Selain itu, Bu, anggota atau member mempunyai hak untuk mendapatkan SHU setiap tahun. Dan juga menarik banget ini, Bu, hak untuk mendapatkan perlindungan pinjaman sampai dengan 300 juta rupiah. Dan akan dapat dana sosial bagi anggota yang meninggal dunia sebesar 4 juta rupiah. Gitu, Bu, beres kan? KSP Kredit Union Dharma Prima Kita, Jalan Kebon Agung, Dusun Nganti, Sendangadi, Melati Sleman. Telepon 0274-436-2173 atau 0851-0163-4298. Berkembang bersama.

Ayo, mana nih pencetak mie? Mana suaranya? Udah mulai bosen sama mie yang rasanya itu-itu aja? Pengen masak mie dengan rasa lebih otentik, tekstur lebih kenyal, dan bikin agih? Nah, saatnya upgrade masakan mie kamu dengan Rona Mie. Rona Mie adalah produsen mie mentah segar dari Jogja yang menghadirkan berbagai pilihan mie berkualitas. Mulai dari mie basah, mie ramen, mie udon, sampai kue tio gandum, semuanya dibuat dari bahan baku pilihan dan tanpa pengawet. Hasilnya, tekstur mie lebih kenyal, rasa lebih otentik, dan siap diolah jadi berbagai menu mie favorit kamu. Cocok banget untuk masak di rumah ataupun untuk usaha kuliner. Rona Mie juga sudah tersertifikasi BPOM dan halal, jadi lebih aman dan terpercaya. Yuk, rasakan sendiri kualitasnya. Pesan sekarang di www.ronami.com atau Shopee kami, Rona Mie Jogja. Instagram, @ronamijogja. Alamat kami, Jalan Lobaningratan 2, Yogyakarta. Butuh informasi cepat? Hubungi customer service Rona Mie di 0816 426 1339. Rona Mie, inovasi rasa tiada henti.

kasih buat Bapak, Ibu, dan teman-teman Kristiani di Yogyakarta yang sudah datang di Grand Opening dan berkunjung ke Toko Narwastu. Nah, bagi yang belum tahu, Toko Narwastu adalah toko buku dan perlengkapan rohani Kristiani terlengkap di Yogyakarta dengan tempat yang nyaman dan asyik buat belanja, akses jalan mudah, tempat parkir luas, serta dekat dengan kampus Sanata Dharma dan Atmajaya. Dan jangan lupa, ada diskon 10% untuk semua produk untuk pembelian langsung di toko. Kami tunggu ya Bapak, Ibu, dan teman-teman Kristiani di Toko Narwastu, toko buku dan perlengkapan rohani Kristiani terlengkap di Yogyakarta. Jam operasional Senin Jumat jam 9 sampai 16.30 dan Sabtu jam 9 sampai 14 waktu Indonesia Barat. Ayo, ramai-ramai datang ke Toko Narwastu. Jalan Beo nomor 30, Demangan Baru, Yogyakarta.

Bapak Ibu sedherek ingkang dipun tresnani dening Gusti, taksih kanthi jumeneng sumangga kita nelakaken kabingahan tuwin kasanggeman kita tansah setya tuhu ngetut wingking Gusti kanthi repening kidung kula pitados mring Gusti.

Sugeng enjang Bapak Ibu sederek. Shalom. Kita sampun lumebet lan ngancik Minggu Paskah kaping 6. Benjang dinten Kemis kawan dinten Malih, kita ugi mahargya dinten sumengkanipun Gusti Yesus. Lan jejer utawi tema ing Minggu Paskah kaping 6 menika pangandel ingkang luwes saged kaeluk boten badhe gampil ambruk. Kepareng kawula wiwiti monggo kita raos-raosaken gesang kula panjenengan. Temtu kemawon samangke lumebet ing mangsa ilmu pengetahuan lan teknologi. Sedaya kok raosipun sarwa sekeca. Teknologi menika njalari sedaya pedamelan menika langkung enteng lan langkung enggal karampungaken. Informasi menika ugi gampil kula panjenengan tampi. Menapa tesih wonten Bapak Ibu ingkang maos koran sampun awis-awis karana saking HP mawon saged nampeni informasi. Nanging Bapak Ibu nadyan ketingalipun sarwa sekeca sepisan malih, teknologi menika njalari sedaya pedamelan ingkang kula panjenengan lampahi menika enteng lan enggal karampungaken. Bapak Ibu samangke ugi njalari informasine menika boten namung gampil nanging sangsaya kathah datengaken banjir informasi. Ing pundi kula panjenengan boten saged milih-milih, boten saged milah-milah. Mila Bapak Ibu saking kathahipun manungsa lajeng ing jaman samangke dados gampil bosen, sithik-sithik bosen, bosenan Bapak Ibu. Napa mawon gampang bosen. Karana saking kathahipun informasi menika jalari manungsa gampang bosen. Kamangka Bapak Ibu menawi tiyang sampun dados bosenan, menika nedahaken wonten ingkang lepat ing gesangipun. Nyuwun pangapunten nggih Bapak Ibu. Loh, aku nek bosenan lak berarti ya pengen terus bertumbuh, berkembang. Aku nek bosenan kan berarti aku pengen perubahan utawi ewah-ewahan. Ketingalipun tiyang bosen menika pengen berkembang. Ketingalipun tiang bosenan menika pengen sarwa ngalami ewa-ewaan. Nanging atos-atos tiang menawi sampun bosen menika mboten saged mbedakaken utawi mbentenaken pundi ingkang estu dados kabetahan lan pundi ingkang dados pepinginan. Tiang ingkang gampang bosen menika Bapak Ibu inggih menika tiang ingkang namung mburu pepinginanipun. Mila najan sampun mbok pilih pepinginanipun menika sampun kalampahan bosen malih gantos pepinginan sanesipun. Nampi bosen malih gantos pepinginan sanesipun. Tiang ingkang bosenan Bapak Ibu menika namung tunduk menika namung ngenut pepinginanipun piyambak, pikajengipun piyambak. Mboten saged bentenaken kalian kabetahan. Cobi Bapak Ibu kepareng kula nyuwun pirsa. Bapak Ibu nate bosen ambegan mboten? Mbok leren. Ambegan terus. Leren to Bapak Ibu le ambegan? Mboten nggih? Kenging napa? Lah butuh lho Pak Pendeta nek rambegan lak ya mati. Nah. Tiyang boten badhe bosen menawi mangertosi kabetahan nipun. Nanging ingkang jalari dados bosenan Bapak Ibu menika namung buru karepe dhewe. Mila bosen terus. Kaping kalih lho. Kreatif ning malah sangsaya keset. Menika lak segawanipun dijak jalan-jalan. Menawi kados mekaten sing iyep lak sing nyetir nggih Bapak Ibu nggih. Sing sekeca sing nyetir ning sing sehat.
Nah segawanipun mong sing olahraga segawanipun kok menungsane malah mboten dados sehat. Menika ugi Bapak Ibu nadyan ketingal sarwa sekeca menika enteng lan saged karampungaken enggal-enggalan, nanging sepisan malih manungsa menika bosenan, manungsa menika ketingalipun kreatif, nanging estunipun sangsaya keset. Mila Bapak Ibu menika dados gambaran. Estunipun kirang sekedhik malih. Menika pambudidayanipun menika saged ndatengaken hasil. Nanging lajeng malah nglokro, lajeng malah menyerah. Mila Bapak Ibu generasi samangke kasebat generasi stroberi. Stroberi menika abrit endah, nanging menika ringkih. Dados boten saged gesang di bawah tekanan. Sithik-sithik healing, sithik-sithik healing. Menika namung ngawang-awang gesangipun. Karana estunipun boten wonten kekendelan ngadepi kasunyataning gesang. Mila ketingalipun kala wau, males, manja, boros, ngeyel ning ringkih. Bapak Ibu, kula lajeng kengetan. Pangandikanipun Tan Malaka. Gesang menika terbentur, terbentur, nanging terbentuk. Nadyan ketingalipun menungso kedah ketatap, terbentur, ketatap, terbentur, nanging boten ateges menawi ketatap menika lajeng ambyar utawi remuk. Pancen kedah ketatap, neng ketatap menika dados pirangan anggenipun terbentuk. Kados dene ing sabda pangandikanipun Gusti Jabur 26 ing ayat 12. Paduka sampun dadar kawula. Menawi kula panjenengan sampun nampi kawilujengan, Gusti tetep dadar. Terbentur ketatap menika Bapak Ibu saged mirsani. Kados dene tiyang ingkang menika memurnikan perak. Duh Allah, sampun paduka besot kados dene besot seloko seperti memurnikan perak. Bapak Ibu dene gesang menika pancen kedah ditatapke. Neng boten supados kesandung, boten supados dawa, boten supados klokro, neng kedah dados sangsaya murni lan ugi sangsaya tahan uji. Gesang sanadyan ketingalipun ketatap-tatap, wonten panggegilut, nandang kaprihatosan, nanging sanes jalari ringkih lan gagal. Ketatap menika kados dene pedang utawi gaman utawi keris Bapak Ibu. Menawi ditatap menika malah dibentuk. Sangsaya dangu malah sangsaya kiat, sangsaya sae lan sangsaya aji. Bapak Ibu sedherek ingkang dipun tresnani dening Gusti. Kula panjenengan sampun nampi Gusti Yesus Kristus. Tetunggilan kalian Gusti Yesus Kristus nampeni kabingahan, nampeni katresnan, lan ugi nampeni kawilujengan. Monggo Bapak Ibu menawi estu sampun wilujeng, mboten ateges sampun rampung. Asring menika tiyang Kristen dipun pitenah, wah enak ya dadi wong Kristen, nek wis slamet berarti wis rampung, nek wis slamet iso gawe dosa, nek wis slamet iso urip sak karepe dhewe. Mboten ateges mekaten, karana wilujeng menika ateges gesang ing astanipun Gusti. Lan kados dene gambar, menawi sampun wilujeng ing astanipun Gusti, menika dibentuk, menika diwangun, dibangun. Mila Bapak Ibu sumadyo, menawi sampun wilujeng, malah Gusti badhe makarya ing salebeting gesang kula panjenengan.
Menawi sampun saestu wilujeng sampun kendel, karono Gusti ngersaaken pakaryan kawilujenganipun ugi kalajengaken ing gesang kula panjenengan. Sepisan malih wilujeng karono ing astanipun Gusti. Mila sabda pangandikanipun Gusti nedahaken sepisan, kula panjenengan boten nate gesang piyambakan. Kowe ora bakal dak tinggal lolo, aku bakal baleni kowe. Boten nate piyambakan Bapak Ibu. Dados menawi wonten panggegilut, wonten panandang, wonten kaprihatosan, menika boten kula panjenengan adepi piyambak, boten katanggel piyambak. Gusti nunggil malah menika supados kula panjenengan ngraosaken dene gesang kula panjenengan boten nate piyambakan. Sedaya panandang menika nedahaken bilih Gusti saestu nunggil ing kita ora bakal dak tinggal lolo. Mila Bapak Ibu, Gusti pancen membentuk kita, memproses kita. Srana sedaya pengalaman ing gesang, nanging menika malah nedahaken dene kula panjenengan boten nate gesang piyambakan. Lan kaping kalih, sabda pangandikanipun Gusti menika nedahaken bilih Gusti tansah paring pitulungan lan paring panglipur. Panglipur menika menapa tegesipun? Panglipur menika nadyan sedaya kawontenan ngalami ewah-ewahan. Nadyan kawontenanipun mbok bilih malah sangsaya prihatos. Nanging mbok wonten ingkang boten nate ewah. Tetep wonten ingkang dados tu ing pangajeng-ajeng. Inggih menika ateges panglipur. Mila Gusti Yesus ngendika, kowe bakal dak paringi sang juru panglipur liyane supaya panjenengane nunggalo karo kowe ya iku roeng kayekten. Bapak Ibu, Gusti Yesus boten namung nunggil sacara kajasmani. Nek nunggil sacara kajasmani menika 2000 taun kapengker kula panjenengan boten saged ngraosaken. Nanging Gusti badhe paring pitulung tuen panglipur karana Gusti kersa dedalem ing gesang kula panjenengan. Mila Bapak Ibu, menawi saestu pitados, saestu ngraosaken Gusti Yesus, saestu ing gesang padintenanipun tansah berelasi tetunggilan sesambetan kalian Gusti Yesus, boten nate raos piyambakan lan mesti ngalami ewah-ewahan gesang. Sepisan malih tiyang ingkang saestu gesangipun tetunggilan kalian Gusti mesti hidupnya diproses, dibentuk oleh Tuhan. Mila Gusti Yesus lajeng ngendika, sing sapa gondeli pepakonku kalawan ditetepi ya iku kang tresno marang aku. Menawi kula panjenengan saestu tresno dateng Gusti, menika ukuranipun nggih gesang kados dene Gusti Yesus. Menika ateges Bapak Ibu wilujeng mboten namung ateges aku ngaku Kristen. Wilujeng mboten ateges aku lunga gereja. Wilujeng mboten ateges aku pisungsung. Wilujeng mboten ateges aku aktivis gereja. Wilujeng ateges karana Gusti sampun tresnani kawula. Kawula badhe gesang kados dene Sang Kristus. Bapak Ibu, menawi kula panjenengan saestu wilujeng, kula panjenengan mesti setya tuhu. Remen nindakaken menapa ingkang sampun katindakaken dening Gusti Yesus. Gusti Yesus remen resnani kula panjenengan remen resnani. Gusti Yesus remen ngapunteni kula panjenengan remen ngapunteni. Gusti Yesus ngrawuh kangge ngladosi kula panjenengan nggih remen ngladosi. Gusti Yesus ngorbanaken diri mekaten ugi kula panjenengan.
menika menawi ngorbanaken diri mboten rumaos rugi utawi tombok. Bapak Ibu, jejer utawi tema pangandel ingkang luwes saged kaeluk mboten badhe gampil ambruk. Bapak Ibu pirsani ing gambar, wilujeng menika ing astanipun Gusti dibentuk, disempurnakan dengan segala proses kehidupan. Mila menawi sampun ing astanipun Gusti, kasangsaran menika mboten ngrisak. Saking waosan Petrus kala wau, sanadyan kowe kudu nandang sangsara marga saka laku bener. Bener menika nggih saged nandang sangsara, kowe bakal rahayu. Berbahagialah kamu. Aja wedi marang apa kang padha diwedeni, sarta aja nganti giris. Dados Bapak Ibu pancen, Pak kula menika nggih pitados Gusti Yesus, kok tesih wonten panggegilut? Kok tesih wonten kaprihatosan? Menika kaagem kados dene gambar Gusti Yesus ngagem sedaya pengalaman-pengalaman, tetep ilujeng nanging supados kula panjenengan sangsaya tetep, sangsaya tatak, sangsaya tanggon. Tiyang ingkang tetep tatak tanggon menika kados dene Sang Kristus, gesangipun dados berkah dhateng tiyang sanes. Bapak Ibu sedherek ingkang dipun tresnani dening Gusti, jejer menika panjang nggih, pangandel ingkang luwes saged kaaluk mboten badhe gampil ambruk. Nanging kok kula lajeng kemutan, menika malah bebasan Jawi, manjing, ajur, ajer. Nika lho tiyang ingkang wilujeng sanes lajeng tiyang dados tiyang ingkang eksklusif, wah wis slamet dadi wong Kristen. Yuk pikirannya gawe kampung Kristen, kos-kosan Kristen, mboten. Tiang engkang wilujeng ing astanipun Gusti, mboten dados tiang fanatik, mboten dados tiang eksklusif, neng manjing, ajur, ajir. Manjing menika nopo? Manjing menika malah nek basa kerasukan kepanjingan nggih Bapak Ibu. Menika ateges lumebet Bapak Ibu. Bisa menyatu. Ajur menika artinya melebur atau mencair. Dados Bapak Ibu nyuwun pangapunten, menawi kula panjenengan saestu nampi kawilujengan ing astanipun Gusti, menika mbentenaken kalian tiyang ing jagat, tiyang ingkang fleksibel, adaptif, manjing, ajur, ajer, nedahaken. Awit Bapak Ibu menapa ingkang mbentenaken? Di hidup ini ada dua pilihan. Selama ini kita hidup dipengaruhi atau mempengaruhi. Menawi gesang kula panjenengan gesang ingkang tansah dipengaruhi, apa-apa mesti dadi kuwatir, apa-apa mesti dadi sumelang, apa-apa mesti dadi pasambat. Menika karena hidup hanya terus dipengaruhi. Menawi kula panjenengan saestu wilujeng ing astanipun Gusti, mboten nate piyambakan, Gusti tansah paring pitulungan lan kula menindakaken menapa ingkang dados dawuh lan kersanipun Gusti, manjing, ajur, ajer. Tidak hidup untuk dipengaruhi, tetapi hidup untuk mempengaruhi. Kados dene sarem menika ajur ajer ndadosaken raos asin. Kados dene pepadang kapapanaken ing papan ingkang peteng, jalari pepadang. Mekaten ugi gesang kula panjenengan ingkang sampun kawilujengaken, sampun boten dados gesang ingkang dipengaruhi jagat, nanging gesang ingkang mempengaruhi jagat menika. Gusti berkahi. Amin. Wekdal ening kangge kita, sumangga kita raos-raosaken wedaring sabda pangandikanipun Gusti.

0: Sahabat Petra, kami 105,7 Radio Petra FM Yogyakarta mengucapkan terima kasih bagi Anda yang sudah memberikan persembahan dalam mendukung pelayanan Radio Petra FM. Dan bagi Anda yang ingin terus memberikan dukungan bagi pelayanan Radio Petra FM, Anda dapat mengirimkan dukungan ke BNI di nomor rekening 1057 1057 16. Sekali lagi, di nomor rekening 1057 1057 16 atas nama Henry Feriadi dan Mimi Handi Wijoyo. Tuhan Yesus memberkati.
1: Mau sekolah yang beragam, seru, kreatif, dengan pembelajaran yang menyenangkan dan penuh makna? Ya, di SMA Bob Kri 2 Yogyakarta, tempatnya. Sekolah multikultural, sekolah kreatif, sekolah riset. Di sini, kamu nggak cuma jadi diri sendiri, tapi juga berprestasi. SMA Bob Kri 2 Yogyakarta, bukan sekedar sekolah, tapi sebuah keluarga. Tempat kita belajar jadi pribadi yang berkarakter, adaptif, dan inovatif. Yuk buruan mendaftar di SMA Bob Kri 2 Yogyakarta. Satu boda, satu keluarga.
2: Boda Bob Kri 2.
3: Sekolah SMA ya di Boda Bob Kri 2, Jalan Jenderal Sudirman nomor 87 Yogyakarta.
1: Dalam rangka hari jadi Kabupaten Sleman ke-110, PDAM Tirta Sembada Kabupaten Sleman memberikan promo spesial dengan biaya Rp750.000 untuk calon pelanggan baru dan pelanggan yang mengajukan buka kembali pasang baru BKPB. Syarat dan ketentuan, KTP Sleman atau yang di luar Sleman dilengkapi surat domisili cap RT RW bermeterai, fotokopi KTP 1 lembar dan 2 meterai Rp10.000. Khusus pelanggan rumah tangga, sosial umum dan sosial khusus. Jarak pipa maksimal 6 meter. Bagi pelanggan, buka kembali pasang baru BKPB. Wajib membayarkan denda administrasi dan seluruh tagihan air yang belum dibayarkan. Promo ini berlaku 2 Mei sampai dengan 31 Mei 2026. Untuk informasi, 0811-2851-0479, www.pdamtirtasembada.co.id, TikTok, IG, X, Facebook, @pdamtirtasembada.

0: Terima kasih buat Bapak, Ibu, dan teman-teman Kristiani di Yogyakarta yang sudah datang di Grand Opening dan berkunjung ke Toko Narwastu. Nah, bagi yang belum tahu, Toko Narwastu adalah toko buku dan perlengkapan rohani Kristiani terlengkap di Yogyakarta. Dengan tempat yang nyaman dan asyik buat belanja, akses jalan mudah, tempat parkir luas, serta dekat dengan kampus Sanata Dharma dan Atmajaya. Dan jangan lupa, ada diskon 10% untuk semua produk untuk pembelian langsung di toko. Kami tunggu ya Bapak, Ibu, dan teman-teman Kristiani di Toko Narwastu, toko buku dan perlengkapan rohani Kristiani terlengkap di Yogyakarta. Jam operasional, Senin, Jumat, jam 9 sampai 16.30, dan Sabtu, jam 9 sampai 14 waktu Indonesia Barat. Ayo, ramai-ramai datang ke Toko Narwastu, Jalan Beo nomor 30, Demangan Baru, Yogyakarta.
1: Hai, Karmu lagi.
2: Mbak Google, masih ingat Mbak? Apa kabar Mbak?
1: Tudag keja sendo belum.
2: Mbak Google, masih kayak dulu gayanya.
3: Pokoknya benar banget, pusat kulakan handphone dan komputer terbesar, terlengkap, termurah, terpercaya, hanya di Jaisindo. Berbagai HP dan komputer dengan aksesorisnya ada semuanya. Tukar tambah dan servis bisa juga. Pokoknya hanya di Jaisindo. Untuk di Jogja, Jaisindo ada di Plaza UNY Jalan Kejayan Yogyakarta. Ada juga di Pasar Prambanan, lantai dasar. Dan untuk Jawa Tengah dan sekitarnya, ada di pusat HP dan komputer Magelang, Pakelan, pom bensin, Magelang. Kemudian untuk di Wonosobo, ada di Pasar Induk Wonosobo, Jalan Ayani Wonosobo, 56311. Jadi, tidak salah, pusat kulakan handphone dan komputer hanya bersama manajemen Jaisindo.

lagi kita akan ikuti kebaktian bersama GKI Ngupasan. Selamat beribadah, salam sehat, dan selalu berbahagia.

0: dihadapkan dengan situasi kehidupan yang membuat kita merasa bimbang untuk bertindak benar. Marilah kita mengakui kelemahan hati kita di kehadapannya, agar kekuatan kasih Kristus kembali memimpin dan memurnikan langkah iman kita. Mari kita berdoa. Bapa yang maha baik, kami sadar bahwa kami orang berdosa. Seringkali kami tidak bersyukur dan menutup mata akan kasih setiamu, bahkan hidup dalam ketidaktaatan. Ampunilah kami ya Bapa. Kami memohon ampunanmu bukan karena kebaikan kami, tetapi karena belas kasih dan anugerahmu. Ajarilah kami untuk senantiasa taat pada perintahmu dan hidup dalam kebenaranmu. Jamahlah hatiku agar menjadi milikmu seutuhnya. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.
1: Mari kita menyatakan penyesalan dan pertobatan kita dalam pujian Tercurah Darah Tuhanku.

0: Mari kita bersama berdiri. Dengarlah berita anugerah dari Tuhan bagi kita dalam surat 2 Petrus pasalnya yang pertama, ayatnya yang ketiga. Karena kuasa ilahinya telah menganugerahkan kepada kita segala sesuatu yang berguna untuk hidup yang saleh oleh pengenalan kita akan Dia yang telah memanggil kita oleh kuasanya yang mulia dan ajaib. Di dalam kasih karunia Allah yang setia, kita diampuni dan dipulihkan. Demikianlah berita anugerah dari Tuhan.
1: Syukur kepada Allah.
0: Damai Tuhan beserta saudara.
1: Dan beserta saudara juga.

0: Silakan duduk, Bapak Ibu. Mari kita bersama berdoa. Kita mohon pertolongan Roh Kudus untuk kita membaca firman Tuhan. Ajar kami berharap hanya kepada-Mu ya Tuhan. Taat dan setia kepada Tuhan dalam hidup kami. Kami percaya Tuhan, di dalam kesetiaan dan ketaatan kami, kami punya kebahagiaan yang sejati. Kami punya kebahagiaan yang sesungguhnya ketika kami hidup setia dan taat kepada Tuhan. Berfirmanlah Tuhan untuk kami semua, apapun yang kami hadapi dalam hidup kami, dengan firman Tuhan kami berjuang untuk setia dan taat kepada Tuhan. Kami percaya Tuhan tidak meninggalkan kami. Tuhan bersama kami. Tuhan tinggal di dalam hidup kami. Biarlah Allah Roh Kudus yang menghiburkan kami hari ini juga boleh menuntun kami membaca dan merenungkan firman Tuhan. Di dalam Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa, kami bersyukur. Amin.
1: Pendarasan Mazmur berdasarkan dari Mazmur 66.

pasal 3 ayat 13 sampai dengan 22 sesuai Alkitab Terjemahan Baru edisi kedua. Lagi pula, siapa yang akan berbuat jahat terhadap kamu jika kamu rajin berbuat baik? Tetapi sekalipun kamu harus menderita juga karena kebenaran, berbahagialah kamu. Sebab itu, jangan takut kepada mereka dan janganlah gentar. Kuduskanlah Kristus di dalam hatimu sebagai Tuhan. Siap sedialah pada segala waktu untuk memberi pertanggungjawaban kepada tiap-tiap orang yang meminta pertanggungjawaban dari kamu tentang pengharapan yang ada padamu. Tetapi haruslah dengan lemah lembut dan hormat, dan dengan hati nurani yang baik, supaya mereka yang memfitnah kamu karena perilakumu yang baik dalam Kristus menjadi malu karena fitnah mereka itu. Sebab lebih baik menderita karena berbuat baik jika hal itu dikehendaki Allah, daripada menderita karena berbuat jahat. Sebab juga Kristus telah menderita sekali untuk dosa-dosa kita. Ia yang benar untuk orang-orang yang tidak benar, supaya ia membawa kamu kepada Allah. Ia yang telah dibunuh dalam keadaannya sebagai manusia, tetapi dihidupkan menurut roh. Dan di dalam roh itu juga, ia pergi memberitakan Injil kepada roh-roh yang di dalam penjara, yaitu kepada roh-roh mereka yang dahulu pada waktu Nuh tidak taat kepada Allah, ketika Allah tetap menanti dengan sabar waktu Nuh sedang mempersiapkan bahteranya, di mana hanya sedikit, yaitu 8 orang, yang diselamatkan melalui air bah itu. Juga kamu sekarang diselamatkan oleh kiasanya, yaitu baptisan. Maksudnya bukan untuk membersihkan kenajisan jasmani, melainkan untuk memohon hati nurani yang baik kepada Allah melalui kebangkitan Yesus Kristus, yang duduk di sebelah kanan Allah setelah ia naik ke surga, sesudahnya segala malaikat, kuasa, dan kekuatan ditaklukkan kepadanya. Demikianlah firman Tuhan. Berbahagialah kepada mereka yang mendengarkan firman Tuhan, memeliharanya dalam hati dan melakukannya dalam kehidupan sehari-hari. Haleluya.

Selamat pagi Bapak Ibu Saudara, kasih Tuhan. Pernahkah Bapak Ibu bertemu dengan teman, sahabat, lalu mereka heran karena kita berubah? Satu waktu teman SMA saya bertemu dengan saya, lalu mereka heran karena mereka melihat beberapa foto di Facebook saya dengan pakaian pendeta. Lalu mereka heran ketika mereka tahu saya jadi pendeta. Mereka berkata, "Saiki pendito." Dalam hati saya sakit sebenarnya. Tapi apa boleh buat? Karena mereka yang tahu saya di masa saya sekolah. Mereka tahu apa yang saya lakukan di masa sekolah, dan mereka heran kemudian melihat saya, "Loh, saiki dadi pendito." Sama seperti Bapak Ibu, kalau hari ini saya bercerita di masa saya SMA, Bapak Ibu akan heran, "Kok iso dadi pendito saiki?" Mereka tahu bagaimana saya SMA, bagaimana saya bermain dengan mereka, bagaimana saya menjadi orang yang sangat reaktif saat itu, masih muda. Saiki wis mulai tua. mulai. Belum tua sih, masih mulai. Mereka tahu apa yang saya lakukan di saya SMA dengan mereka, bergaul dengan mereka, dan ya salah satu hal yang kami lakukan saat itu adalah ngetes begitu. Suka ngetes temennya begitu. Berani wong. Naik motor itu sampai habis ini gase. Saya ditantang begitu ya. Saya berani-beranikan, sebenarnya enggak berani. Tapi karena ditantang, wani wong, balapan. Sampai entek yo gase itu. Lalu, wah saya bilang, saya masih mencoba beralasan saat itu, enggak duwe motor aku. Gak punya sepeda motor, teman saya ngegongi, "Motor kue." Dalam hati wis kate ora melu balapan-balapan, malah disili motor. Motornya itu Suzuki Shogun. Suzuki Shogun kebo itu yang besar itu Bapak ya, yang kayak kebo itu. Nah itu, baru keluar dari dealer. "Wis numpak motor kayaan." Jak balapan. Situ ada teman-teman cewek. Tambah. Mosok gak wani. Balapan, sepeda motor tutu duweku tiba ya paling rusak sepeda motore begitu gak melu duwe. Balapan. Ya kalah. Wong ante ora bakat. Ora bakat gitu ya. Ndak bakat balapan tapi yang penting kenceng begitu ya. Kenceng aja gitu. Bapak Ibu, itulah SMA saya gitu. Teman-teman saya itu gak percaya saya jadi pendeta. Sama seperti Bapak Ibu hari ini mungkin gak percaya Hadian pernah balapan itu. Pembalap mungkin ya, pemuda berbadan gelap gitu. Tapi itulah yang saya lakukan di masa-masa itu ya. Masa-masa masih SMA, masih senang sekali begitu di apa, digodain begitu, suruh sok-sokan berani begitu. Sehingga apa yang terjadi hari ini, mereka itu heran, mereka melihat, "Loh, kok iso Hadian itu berubah begitu, sekarang jadi pendeta gitu. Kok iso gitu." Bapak Ibu, kita diajak untuk melihat orang-orang di dalam Alkitab adalah orang-orang yang mengherankan, orang-orang yang diubah oleh Tuhan. Perikop yang kita baca adalah perikop yang mengajak Bapak Ibu dan saya melihat perubahan dalam kehidupan orang yang luar biasa itu, perubahannya. Sungguh mengagumkan, sungguh mengherankan perubahan yang terjadi dalam hidup Rasul Petrus. Kalau Bapak Ibu dan saya membaca surat 1 Petrus, 2 Petrus, maka Bapak Ibu dan saya sebenarnya sedang diajak untuk melihat sesuatu yang mengherankan. Sesuatu yang gak terbayangkan itu akan dilakukan oleh Rasul Petrus.
yang dulu penakut, yang dulu menyangkal Yesus, yang dulu menjadi pengecut begitu. Sekarang menjadi orang yang bicara tentang pengharapan, bicara tentang ketaatan, bicara tentang keberanian. Bapak Ibu, itu orang-orang yang kita jumpai dalam kitab suci kita. Rasul Paulus ya sama, Rasul Petrus ya sama. Orang yang berubah dan perubahannya itu mengherankan begitu. Bahkan sampai membuat orang itu bertanya apa benar toh. Dulu yang dia menganiaya orang-orang percaya, Paulus misalnya. Dia yang dulu menganiaya orang-orang percaya, menganiaya orang-orang yang mengaku imannya kepada Tuhan Yesus. Justru hari ini dia menjadi orang yang memberitakan Injil. Benar apa enggak ini? Ada banyak hal yang terjadi dan perubahan menjadi bagian yang penting. Bagaimana kehidupan Bapak Ibu dan saya juga perlu mengalami perubahan yang mengherankan itu. Karena Tuhan. Membaca surat Rasul Petrus, Bapak Ibu dan saya sedang diajak untuk melihat apa yang Tuhan kerjakan di dalam hidup Rasul Petrus. Dan dia sedang menceritakan, dia sedang menuliskan hidupnya yang diubah oleh Tuhan. Kita lihat apa yang ada di dalam slide kita ini. Untuk melihat ketaatan itu. Perubahan yang terjadi dalam hidup Rasul Petrus menjadi perubahan yang penting. Perubahan yang kemudian mendorong dia untuk menuliskan segala sesuatu yang pernah dia alami. Untuk orang-orang yang menghadapi situasi yang sama dengan hidupnya. Menjadi orang-orang yang kuat. Tidak seperti dia yang pernah hancur. Yang pernah gagal karena ketakutan. Dia menuliskan suratnya untuk menggambarkan supaya orang-orang percaya tidak menjadi seperti dia. Menjadi orang-orang yang gagal karena ketakutannya. Menjadi orang yang menyangkal. Menjadi pengecut karena ketakutan dalam hidupnya. Bapak Ibu, kita menemukan Rasul Petrus, seorang yang dulunya penakut, lalu bicara tentang keberanian untuk percaya. Rasul Petrus yang dulu penakut, yang bicara tentang pengharapan. Dulu orang yang putus asa, gak ada lagi pegangan dalam hidupnya. Menjadi orang yang penakut, hari ini bicara tentang pengharapan di dalam suratnya. Orang yang menyangkal Yesus, dan hari ini bicara ketaatan. Sesuatu yang berbalik, sesuatu yang luar biasa. Hari ini teman-teman juga akan, beberapa teman akan mengaku percaya. Sidi ya. Sidi ini bukan sekedar acara di gereja, tetapi sesuatu yang mesti teman-teman alami di dalam perjalanan. Untuk sungguh-sungguh berubah, diubah, menjadi lebih baik karena Tuhan. Bapak Ibu Saudara sekalian, kasih Tuhan, berubah menjadi baik menjadi perjalanan yang penting. Karena perubahan menjadi baik itu menunjukkan ketaatan. Dan Bapak Ibu dan saya diajak untuk melihat bagaimana ketaatan mengalahkan ketakutan. Ketaatan mengalahkan ketakutan. Dan itulah yang terjadi dengan Rasul Petrus. Bagaimana ketaatannya kepada Tuhan. Pernah gagal. Dan dia memilih menjalani ketakutannya. Dan dia hancur. Rasul Petrus memulai surat ini. Dari bacaan yang kita baca. Rasul Petrus memulai dengan sebuah pertanyaan retoris. Sebuah kalimat retoris. Kalimat yang tidak butuh jawaban. Sekalipun itu pertanyaan, dia tidak butuh jawaban. Sesuatu yang retoris, dia ajukan di dalam suratnya kepada orang-orang Kristen di Roma. Surat ini ditulis untuk orang-orang Kristen di Roma. Mereka yang menderita, mereka yang berhadapan dengan kematian. Setiap saat, dengan kekejaman, dengan kengerian yang terjadi, ada di sekeliling mereka. Karena mereka menjadi orang-orang minoritas yang saat itu menjadi perhatian kekaisaran Roma.
Rasul Petrus menulis surat ini dengan mengatakan sebuah kalimat retoris, sebuah pertanyaan retoris kepada orang banyak yang membaca suratnya. Siapa yang akan berbuat jahat kepadamu jika engkau rajin berbuat baik? Kalimat ini benar, kalimat ini tidak salah. Seharusnya orang yang berbuat baik, kalau dia rajin berbuat baik, semestinya orang tidak berbuat jahat kepadanya. Itu yang ideal. Kalimat retoris ini kalimat yang ideal. Tetapi Rasul Petrus melanjutkan, sekalipun di dalam kehidupan ini, kenyataan yang terjadi seringkali tidak ideal. Kalimat itu dilanjutkan. Kalimat itu dilanjutkan oleh Rasul Petrus dengan mengatakan, tetapi sekalipun kamu menderita karena kebenaran, berbahagialah kamu. Rasul Petrus tahu apa yang menjadi pemikiran orang Kristen di Roma saat itu. Kami rajin berbuat baik, seharusnya kami tidak mengalami sesuatu yang jahat. Rasul Petrus tahu itu yang ada di dalam pikiran mereka. Rasul Petrus menunjukkan bahwa pikiranmu tidak salah. Kalau engkau rajin berbuat baik, maka orang tidak akan berbuat jahat kepadamu. Seharusnya demikian. Tetapi sekalipun orang harus membuat engkau menderita karena kebenaran, tetaplah hidup benar. Karena itulah kebahagiaan. Bapak Ibu, kita percaya ada sesuatu yang ideal. Tetapi Bapak Ibu dan saya juga tahu bahwa realita kehidupan ini seringkali tidak ideal. Dan ketika perjalanan Bapak Ibu Saudara dan saya di dalam kenyataan yang tidak ideal, Bapak Ibu dan saya diajak Rasul Petrus untuk taat kepada Tuhan. Sekalipun yang ideal tidak terjadi di dalam kehidupan kita, di dalam seluruh ruang kehidupan kita, kita menjumpai banyak hal yang tidak ideal seperti bayangan kita. Kenyataannya tidak ideal. Tetapi Bapak Ibu dan saya diajak untuk tetap taat mengikut Kristus, berpegang dan hidup seperti Kristus. Disinilah kemudian Rasul Petrus mulai membicarakan tentang ketaatan itu. Ketaatan kepada Kristus yang menjadi kebahagiaan apapun yang kita alami. Rasul Petrus pernah gagal. Rasul Petrus membicarakan Allah dari sisi di mana dia pernah gagal. Jadi Bapak Ibu, kita diajak untuk melihat orang yang mengalami Tuhan ini, orang yang kemudian menjadi orang yang bisa membicarakan dan menghidupi apa yang dia alami. Rasul Petrus sedang menuliskan firman yang dia alami. Rasul Petrus mau mengatakan kepada orang-orang Kristen di Roma bahwa ketakutan sering muncul karena kita terlalu fokus pada apa yang bisa dilakukan orang pada kita. Dan ketaatan adalah fokus kita pada apa yang Allah pikirkan dan kerjakan bagi kita. Seperti saya tadi, digodain sama teman-teman SMA, wani po numpak motor, gasing ngantek entek. Hanya karena takut direspon banci. Wah, aku lanang ya banci. Lanang aku ya. Ngebut. Untung ra tiba. Nek tiba, ya mung diguyu. Mau tiba, loro. Hanya demi gengsi, hanya demi sesuatu yang menjadi penilaian orang. Lalu kita menjadi orang yang melangkah dalam ketakutan. Nanti kalau aku gak dipuji, kalau nanti aku gak kelihatan hebat, kalau nanti aku kelihatan bodoh, nah kalau nanti kelihatan jelek, wah gak bisa aku hidup begitu. Kita menghidupi ketakutan. Dan ketakutan itu tidak pernah membahagiakan kita. Mungkin sekalipun ketakutan itu kita hadapi lalu kita mendapatkan pujian, ketakutan itu yang kita kerjakan itu, kita melakukan segala sesuatu karena ketakutan, tidak pernah membuat kita bahagia. Karena itu bukan diri kita. Tetapi Rasul Petrus mau mengajak Bapak Ibu dan saya menghidupi Allah. Ketaatan itu berarti fokus kepada apa yang Allah pikirkan, fokus kepada apa yang Allah kerjakan buat hidup kita
Dan Rasul Petrus mengatakan, itulah kebahagiaan. Tidak ada pribadi yang mengasihi engkau, yang memikirkan hidupmu, yang rancangannya bicara tentang hidupmu, selain Tuhan. Tidak ada pribadi seperti Yesus Kristus yang memikirkan dan merancangkan segala sesuatu tentang hidup ini. Tidak ada. Hanya Kristuslah yang merancangkan dan memikirkan seluruh kehidupan kita. Maka Petrus berkata, taatlah kepada dia. Karena dia satu-satunya pribadi. Satu-satunya pribadi yang memikirkan kita, yang merancangkan kehidupanmu. Bahkan di masa depanmu. Bapak Ibu, inilah yang kemudian membawa Rasul Petrus untuk menunjukkan bagaimana dia pernah berada di titik kehancuran. Karena dia gagal untuk melihat pikiran dan rancangan Allah. Dia sibuk untuk melihat apa yang dikatakan orang. Apa yang menjadi penilaian orang terhadap dirinya. Ketakutan itu ibarat lumut. Bapak Ibu tahu lumut? Lumut itu bisa menghancurkan batu sekeras apapun. Lumut itu menempel di batu yang sangat keras, dan lumut itu akhirnya kan bisa menghancurkan batu yang keras itu. Ketakutan itu seperti lumut. Lumut yang menempel di batu itu lama-lama lalu menghancurkan, menjadikan batu itu rapuh. Lalu batu itu begitu mudah pecah. Seharusnya dia tidak mudah pecah. Tetapi karena lumut itu, batu itu bisa hancur oleh lumut. Padahal cuma nempel. Kecuali lumutnya itu duwe palu begitu. Tawok, tawok. Lumut itu cuma nempel. Iso hancur. Ketakutan itu seperti lumut. Nempel begitu di batu. Lalu batu yang keras itu menjadi hancur. Itulah Rasul Petrus, Bapak Ibu, sang batu karang itu. Batu karang itu pernah hancur oleh lumut ketakutan dalam dirinya. Ketika seorang perempuan menunjuk kepadanya, bukankah engkau murid dari Yesus orang Nazaret itu? Lalu dia berkata, tidak, aku tidak mengenal dia. Bapak Ibu lihat, kehancuran Rasul Petrus itu karena ketakutannya. Seorang yang berani, seorang yang pada awalnya ketika masih bersama Yesus dengan sang guru, dia menjadi seorang yang begitu berani, spontan begitu. Begitu Yesus ditangkap, dia menjadi batu karang yang rapuh oleh lumut ketakutan. Rasul Petrus kemudian bicara, aku kalah, aku gagal, karena aku memilih ketakutanku. Aku menyangkal Tuhanku. Aku menyangkal Tuhan dan juru selamatku. Aku menyangkalnya 3 kali. Aku menyangkalnya karena aku takut. Bapak Ibu lihat apa yang sedang dikatakan, apa yang sedang ditunjukkan Rasul Petrus di dalam surat 1 Petrus pasal 3 ini. Rasul Petrus sedang menunjukkan bahwa dia pernah berada di kehancuran. Dan saat ini dalam perjalanannya mengikut Tuhan yang bangkit. Tuhan yang memikirkan hidupnya. Tuhan yang merancangkan perjalanan hidupnya. Dia mau taat apapun yang dihadapi. Dia mau memilih Tuhan. Dia tidak mau memilih ketakutannya. Bukankah Bapak Ibu dan saya juga sering berada di dalam situasi itu? Ketika Bapak Ibu dan saya takut. Lalu mengambil keputusan-keputusan yang penting dengan sembrono. Mengambil keputusan-keputusan yang sembarangan begitu. Lalu Bapak Ibu menjadi orang-orang yang justru semakin takut. Pilihan yang diambil karena rasa takut itu kemudian menghadirkan ketakutan yang lebih besar. Dan ketakutan yang lebih besar seperti bola salju yang menggelinding semakin besar itu. Ketakutan itu akhirnya menghancurkan hidup kita. Menabrak hidup kita. Dan Rasul Petrus mau mengatakan, karena itu taatlah kepada Allah. Taatlah
kepada Yesus, Tuhan yang mati bagimu, Tuhan yang hidup bagimu, Tuhan yang bangkit bagimu, Tuhan yang memikirkan masa depanmu, Tuhan yang menjamin hidupmu, Tuhan yang merancangkan seluruh damai sejahteramu. Taatlah kepada Dia. Apa yang kemudian dibicarakan Rasul Petrus di ayat yang kita baca di dalam 1 Petrus pasal 3 ini, Bapak Ibu, kita menemukan bahwa Rasul Petrus memulai bicara tentang ketaatan. Ketaatan itu menjadi sebuah hal yang membawa kita keluar dari ketakutan paling hebat, yaitu merasa bersalah. Mungkin gak konangan. Aku korupsi, ora konangan, gak bobos. Sidik-sidik ora konangan, ora bobos. Selingkuh, ora konangan, sing penting ora konangan. Sekalipun mungkin Bapak Ibu ndak konangan, hati nurani Bapak Ibu dan saya itu akan terus menuduh kita. Kowe korupsi lho. Kowe selingkuh lho. Terus. Dan apa yang terjadi? Bapak Ibu berada dalam ketakutan yang enggak pernah selesai. Jangankan sampai selingkuh korupsi wis, nyontek wis sekolah. Dulu pernah ulangan fisika SMA. Makanya saya jadi pendeta karena gak pinter fisika. Ulangan fisika ora iso. Padahal itu saya itu ulangan diberitahu sama gurunya minggu depan ulangan itu saja gak bisa, apalagi itu ulangannya mendadak. Hari ini ulangan, wah tambah ora iso aku. Ulangan itu satu kelas pun gak ada yang bisa. Nek satu kelas gak ada yang bisa, berarti gurunya sih orang pinter. Ya? Muridnya sak jane pinter, gurunya orang pinter. Ya? Ulangan fisika, mendadak. Ulangan gak mendadak saja gak bisa, apalagi mendadak. Satu kelas sih nyontek. Wah saya waktu itu awalnya tuh Kristen banget saya. Ah nyontek, apa? Nyontek, oh, nyontek. Oh. Tapi lama-lama itu hati saya itu tergoda. Aku nek nilai ku elek. Wah teman-temanmu apik lho kok nilai nih. Hanya nyontek kabel. Mulai tangan saya. Mulai tangan saya keluarkan buku. Saya buka buku. Ya gak ngerti itu. Macam ini bodoh. Saya buka buku fisika itu kok gak catet. Tapi saya buka. Ya ora iso. Gak tetap lho pokoknya mana. Podoh aja dibuka apa ora. Ya podoh ora iso. Gak usah disan itu. Bapak Ibu itu menjadi perjalanan yang seringkali menggoda kita kan. Kita menjadi orang yang begitu mudah untuk tergoda. Dan ingatlah bahwa ketika kita melakukan itu, mungkin gak ada yang tahu, mungkin gak ada yang ngonangi, tapi rasa bersalah itu rasa takut yang gak pernah berhenti loh dalam hati kita, dalam hidup Bapak Ibu dan saya. Dapat toh nilai bagus, saya ujian ulangan dapat nilai bagus. Kalau kemudian saya lihat nilai saya bagus, lalu hati saya mengatakan hati saya, nyontek gue kok gaya. Apa saya senang? Enggak. Ya, anak-anak teman-teman yang baptis OI, Praba, nyontek pernah? Ngaku wae pernah. Enggak pernah Pak, ada mamaku di sini Pak, ada yang nanya sing aneh-aneh. Ono papaku malah masuk ngaku Pak. Kita diajak untuk belajar bagaimana ketika kita melakukan kesalahan dan memilih tidak taat kepada Tuhan. Rasul Petrus mau menunjukkan engkau berada dalam ketakutan. Yang paling hebat, ketakutan yang pernah dialami Rasul Petrus. Ketakutan yang paling hebat adalah merasa bersalah. Hati nurani kita akan selalu menuduh kita. Menuduh kita, engkau berdosa. Engkau salah. Engkau berbuat jahat. Bapak Ibu kita diajak untuk melihat itu oleh Rasul Petrus. Kita bisa lihat itu di ayat 14. Bagaimana Rasul Petrus mengajak kita untuk tidak gentar. Jangan takut. Hiduplah yang benar. Lalu ayat 16, ayat 17. Bagaimana kamu berhadapan dengan fitnah itu. Kalau kamu hidup benar, maka fitnah itu tidak akan punya kekuatan untuk mempermalukan kamu. Justru fitnah itu akan mempermalukan orang yang melakukan fitnah itu kepadamu. Tetapi kalau engkau merasa bersalah dan kau memang melakukannya,
engkau sedang mempermalukan dirimu sendiri. Ketaatan yang kedua yang dibicarakan Rasul Petrus adalah ketaatan yang juga penting. Ketaatan bukan soal taat kepada aturan. Tetapi ketaatan yang dibicarakan Rasul Petrus adalah siapa yang menjadi tuan dalam hatimu. Siapa yang menjadi tuan atas hidupmu. Dan itulah ketaatan, Bapak Ibu Saudara. Rasul Petrus membawa kisah Nuh di dalam surat ini. Bapak Ibu membacanya itu menemukannya di ayat 20-21. Bagaimana kisah Nuh itu menjadi ketaatan. Ketaatan yang didasarkan Tuhan menjadi pribadi yang bertahta di dalam hidup ini. Nuh itu dikatakan oleh orang di zamannya orang yang aneh, orang yang bodoh, jauh dari laut kok bangun bahtera. Aneh, kamu itu aneh, kamu itu hidup jauh dari laut, kamu itu kok bangun bahtera. Emangnya ada hujan, hujan aja ndak ada kok bangun bahtera. Emangnya mau kemana? Bapak Ibu bayangkan jadi Nuh zaman itu. Sak keluarga diece, wong edan. Lungo ning pasar ketemu wong pasar, bapakmu edan bapak. Bangun bahtera tak mun gedene. Bapak Ibu bisa bayangkan kisah Nuh itu kalau dikontekskan hari ini begitu. Nuh itu orang edan zaman itu. Buat orang banyak Nuh itu orang edan. 8 orang dalam keluarga Nuh itu semua dianggap edan, distempel edan. Wong edan wong wolu kae. Sak omah gendeng kabeh. Bayangkan. Tetapi apa yang dilakukan oleh Nuh, Nuh tetap membangun bahtera itu. Nuh taat kepada Allah. Nuh tahu bahwa Tuhan yang bertata di hatinya jauh lebih penting dalam hidupnya, dalam perjalanan hidupnya. Tuhan, engkau bertata, maka aku akan melakukan semua yang kau lakukan, yang kau perintahkan kepadaku. Dan apa yang terjadi ketika air bah itu datang? Bapak Ibu membaca 1 Petrus ini, air bah itu, air bah yang dipakai oleh Rasul Petrus, air bah itu disejajarkan dengan air baptisan. Bapak Ibu lihat di dalam ayat 20-21. Rasul Petrus menyejajarkan air bah pada zaman Nuh itu sama nilainya dengan air baptisan dalam hidup Bapak Ibu dan saya. Apa maksudnya? Rasul Petrus sedang menggambarkan, sedang memberikan gambaran kepada orang-orang di zamannya. Bahtera Nuh itu memang kebodohan. Bahtera Nuh itu memang dianggap orang gila. Bahtera Nuh itu berguna dan membuktikan bahtera Nuh itu menyelamatkan justru ketika air bah datang. Dan Petrus menggambarkan itulah air baptisan. Salib Kristus itu memang kebodohan. Salib Kristus itu memang kayu yang hina. Salib Kristus itu seperti bahtera dari kayu yang dibuat Nuh. Bahtera orang bodoh, bahteranya orang gila. Seperti salib itu hina, seperti salib itu kebodohan. Tetapi ketika air baptisan itu tercurah atas kepalamu dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus, salib kayu kebodohan itu keselamatanmu. Itulah cara Rasul Petrus, Bapak Ibu, membicarakan ketaatan. Apa yang dianggap bodoh, apa yang dianggap orang gila itu justru menyelamatkan. Bahtera yang diawalnya dianggap kayu orang bodoh. Orang yang membangun bahtera dengan kayu itu. Orang yang bodoh, bahtera orang bodoh, orang gila. Justru itu menyelamatkan ketika air bah itu datang. Salib itu menyelamatkan, kayu yang bodoh dan hina itu menyelamatkan ketika air baptisan itu tercurah atas hidupmu. Rasul Petrus bicara itu. Rasul Petrus menyejajarkan antara bahtera Nuh dengan salib Kristus. Sama-sama hina. Di zamannya itu dianggap orang gila. Itu dianggap kebodohan. Itu dianggap hina. Tetapi lihat apa yang engkau anggap hina. Apa yang engkau anggap hina di zaman Nuh. Apa yang engkau anggap hina di dalam Yesus adalah keselamatan.
bagi seisi rumahmu. 8 orang itu diselamatkan oleh bahtera yang bodoh menurut orang dunia. 8 orang, satu keluarga itu diselamatkan oleh Allah melalui bahtera yang dianggap kebodohan. Demikian juga dengan hidup Bapak Ibu dan saya yang percaya pada salib Kristus dengan sungguh dan menerima baptisan. Bapak Ibu sedang menyelamatkan seisi rumahmu. Jangan pernah lupakan Tuhan untuk tinggal dalam ketaatan. Hiduplah di dalam ketaatan kepada Kristus. Mungkin yang kita lakukan itu nampak bodoh bagi dunia. Mungkin dunia akan mengatakan bodoh sekali pilihanmu, bodoh sekali keputusanmu. Tetapi ketika Bapak Ibu berada di dalam rancangan Tuhan, apa yang dianggap bodoh oleh dunia adalah kekuatan Allah yang menyelamatkan. Bawalah anak-anakmu, bawalah keluargamu, bawalah seisi rumahmu. Berada di dalam bahtera yang akan dibawa oleh Tuhan. Dan percayalah, ketaatan kepada Allah adalah kebahagiaan yang sejati. Tuhan memberkati saudara. Amin. Ambillah saat teduh di hadapan Tuhan. Berdoalah secara pribadi.

0: Kita akan masuk Bapak Ibu bersama dalam pelayanan pengakuan percaya Sidi bagi tiga anak kita. Ada bersama dengan kita anak-anak yang akan menerima pengakuan percaya, mereka yang sudah menerima baptis anak di masa kecilnya, di mana orang tua mereka berjanji kepada Tuhan bahwa akan mendidik anak-anak ini menjadi anak-anak yang takut akan Tuhan. Janji orang tua itu sudah digenapi, janji orang tua itu sudah dipenuhi. Dan anak-anak itu hari ini telah dewasa dan mereka mau menyatakan bahwa janji papa dan mamaku, janji orang tuaku sudah dipenuhi di hadapan Tuhan. Hari ini Tuhan, aku mengaku percaya sebagai anak yang dewasa. Mereka anak-anak yang dewasa, anak-anak yang mau mengatakan bahwa papa mamaku, orang tuaku sudah memenuhi janjinya kepada Tuhan. Jika saudara sudah baptis anak, saudara tidak sidi, saudara sedang mengatakan papa mamaku tidak memenuhi janjinya pada Tuhan. Terima kasih anak-anak yang sudah dengan dewasa hari ini akan mengaku percaya. Engkau sedang mengatakan sebuah hormat pada orang tua yang sangat berarti. Engkau sedang mengaku di hadapan Tuhan bahwa papa mamaku sudah memenuhi janjinya kepada Tuhan. Maka sekarang aku mengaku percaya bahwa aku sudah dewasa di dalam Tuhan. Kita bersama dengan Leonie Morfangel Christiana, bersama dengan Asaria Glory Lomo, bersama dengan Immanuel Praba Pradipta Mandegani. Marilah kita bersama masuk di dalam pelayanan CD atau pengakuan percaya kepada saudara-saudara kita yang hendak menyatakan iman mereka di hadapan jemaat Tuhan. Pengakuan percaya dilayankan kepada saudara yang telah diserahkan orang tua atau walinya untuk menerima baptisan kudus pada usia anak-anak. Dan saat ini dalam kedewasaan usianya, memilih secara mandiri mengakui imannya. Mari kita bersama berdoa menaikkan doa syukur kita dan doa persiapan untuk pelayanan Sidi. Mari kita berdoa. Tuhan, kami bersama mengucapkan syukur kepada-Mu. Karena Tuhanlah yang memanggil anak-anak-Mu untuk hidup di dalam kedewasaan iman. Mereka bertumbuh dengan iman di masa kanak-kanak mereka. Dan hari ini mereka mengaku percaya secara dewasa. Mengaku percaya secara mandiri bahwa mereka telah mengalami semua pembentukan Tuhan di masa kecil mereka bersama dengan orang tua, bersama dengan gereja Tuhan. Mereka telah dibentuk, dipersiapkan untuk mengaku percaya. Dan hari ini mereka mengaku percaya secara pribadi bahwa Tuhan adalah Tuhan Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat mereka pribadi. Tuhan, berkatilah pengakuan percaya anak-anak-Mu hari ini. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa dan bersyukur. Amin. Saudara-saudara, sekarang akan dilayankan pengakuan percaya CD kepada saudara. Bagi saudara-saudara, saya minta para calon percaya, pengaku percaya atau CD untuk berdiri di tempat. Supaya nyata di hadapan jemaat, saudara akan menyatakan iman dan keyakinan saudara sebagai jemaat dewasa di jemaat ini. Yang pertama, pertanyaan yang pertama untuk saudara nanti jawab. Pertanyaan pertama adalah, percayakah saudara kepada Allah Bapa, pencipta dan pemelihara kita, kepada Yesus Kristus anaknya, Tuhan dan Juru Selamat kita, dan kepada Roh Kudus yang membarui hidup kita? Yang kedua, apakah saudara dengan tulus hati dan dengan segenap jiwa berjanji memegang pengakuan ini dengan meninggalkan hidup lama, hidup mengikut Yesus Kristus sebagai Juru Selamat dan menjadi saksinya? Apakah saudara percaya bahwa Alkitab Perjanjian Lama dan Perjanjian Baru adalah firman Allah yang menunjukkan jalan keselamatan di dalam Tuhan Yesus Kristus? Apakah saudara dengan sungguh ingin menjadi anggota gereja Tuhan dan bersedia menerima tugas pengutusannya, yaitu dengan setia mengambil bagian dalam mewujudkan persekutuan, melaksanakan pelayanan dan kesaksian? Yang kelima, apakah saudara berjanji untuk menerima dan mentaati ajaran gereja GKI dan tata gereja GKI? Apakah jawaban saudara, Leoni Morla Angel Kristiana?
1: Ya, saya percaya dan berjanji.
0: Apakah jawaban saudari Asaria Glorilomo?
2: Ya, saya percaya dan berjanji.
0: Apakah jawaban saudara Immanuel Praba Pradipta Mandegani?
3: Ya, saya percaya dan berjanji.
0: Apa yang saudara sudah nyatakan bahwa saudara percaya, biarlah sungguh saudara hidupi di dalam kehidupan saudara sebagai anak Tuhan yang telah dewasa. Saya persilakan penatua untuk memimpin pengakuan iman rasuli.
4: Bapak, Ibu, Saudara, saya undang untuk bangkit berdiri. Marilah bersama dengan para calon yang telah menyatakan imannya, beserta dengan segenap orang percaya di segala tempat dan sepanjang abad, kita mengucapkan pengakuan iman rasuli yang demikian. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak dara Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut, pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan dari sana Ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan orang mati, dan hidup yang kekal. Amin. Dipersilakan duduk kembali. Saat ini akan saya panggil nama-nama yang mengaku percaya. Yang pertama, Leoni Morla Angel Kristiana.

0: Ya Allah, teguhkanlah hambamu Leoni Morla Angel Christiana dengan anugerahmu, supaya ia bertambah setia melayani engkau dan setiap hari bertumbuh dalam roh, hingga kelak menghadap Tuhan dengan tiada bercacat celah dan dipersatukan dengan jemaat Yesus Kristus dalam hidup yang kekal. Amin. Ingatlah firman Tuhan. Kamu adalah garam dunia. Jika garam itu menjadi tawar, dengan apakah ia akan diasinkan? Tidak ada lagi gunanya selain dibuang dan diinjak orang. Amin.
1: Yang kedua, Asaria Glory Lomo.
0: Ya Allah, teguhkanlah hambamu Asaria Glory Lomo dengan anugerahmu, supaya ia bertambah setia melayani engkau dan setiap hari bertumbuh dalam roh, hingga kelak menghadap Tuhan dengan tiada bercacat celah dan dipersatukan dengan jemaat Yesus Kristus dalam hidup yang kekal. Amin. Dengarlah firman Tuhan. Iman adalah dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan dan bukti dari segala sesuatu yang tidak dilihat. Amin.
1: Ketiga, Immanuel Prabha Pradipta Mandegani.
0: Ya Allah, teguhkanlah hambamu Immanuel Prabha Pradipta Mandegani dengan anugerahmu, supaya ia bertambah setia melayani engkau dengan anugerahmu, setiap hari bertumbuh dalam roh, hingga kelak menghadap Tuhan dengan tiada bercacat celah dan dipersatukan dengan jemaat Yesus Kristus dalam hidup yang kekal. Amin. Ingatlah firman Tuhan. Siapa melayani aku, ia harus mengikut aku. Dan di mana aku berada, di situ pun pelayanku akan berada. Siapa yang melayani aku, ia akan dihormati Bapa. Amin.

Saya mengundang ketiga anak Tuhan untuk maju ke depan, berdiri di altar ini. Mari. Bapak Ibu, saya akan menyampaikan berkat, dan setelah saya menyampaikan berkat, Bapak Ibu nanti saya undang berdiri dan menyanyikan lagu Pujilah Khalik Semesta. Terimalah berkat Tuhan yang memanggil saudara di dalam rancangan bagi hidup saudara. Allah sumber segala kasih karunia yang telah memanggil saudara dalam Kristus kepada kemuliaannya yang kekal akan melengkapi, meneguhkan, menguatkan, dan mengokohkan saudara. Ialah yang empunya kemuliaan dan kuasa sampai selama-lamanya. Amin.

Di Bapak Ibu kita bersama menaikkan doa syafaat kita. Kami mengucap syukur kepada-Mu ya Allah, karena kami sadar bahwa Tuhanlah satu-satunya pribadi yang memikirkan kami, yang merancangkan masa depan kami. Tidak ada pribadi seperti Tuhan Yesus. Tidak ada pribadi seperti Allah Trinitas yang memikirkan dan merancangkan masa depan kehidupan kami. Karena itu Tuhan, kami mau taat. Kami mau taat di dalam kehidupan kami. Apapun yang kami hadapi di dalam kenyataan hidup ini, kami mau taat kepada Tuhan. Tuhan memberkati kami semua, memberkati anak-anak-Mu yang telah mengaku percaya di dalam CD hari ini. Berkati mereka Tuhan. Perjalanan mereka sebagai anak-Mu yang dewasa, perjalanan yang akan berhadapan dengan keputusan-keputusan yang penting. Keputusan-keputusan yang mereka mesti ambil dalam ketaatan kepada Tuhan. Berkatilah anak-anak-Mu ini Tuhan. Terus tuntun mereka hidup di dalam rancangan damai sejahtera-Mu. Terima kasih untuk orang tua yang telah mendidik mereka. Terima kasih untuk keluarga yang telah mendidik mereka menjadi anak-anak yang takut akan Tuhan. Keluarga yang telah membimbing mereka memenuhi janjinya kepada Tuhan di dalam baptis anak. Terima kasih untuk keluarga yang telah mewujudkan kasih Tuhan di dalam kehidupan anak-anak-Mu ini. Berkati keluarga ini. Berkati keluarga kami semua. Berkati anak-anak kami semua. Berkati pekerjaan kami. Berkati sekolah anak-anak kami. Berkati anak-anak kami yang bekerja. Anak-anak kami yang mencari pekerjaan. Anak-anak kami yang membangun rumah tangga. Anak-anak kami yang sedang bergumul tentang teman hidupnya. Tuhan, Kau berkati. Supaya di dalam seluruh perjalanan kami, kami tetap tinggal di dalam ketaatan kepada Tuhan. Dan nama Tuhan dimuliakan. Tuhan, kami juga berdoa saat ini untuk gereja-Mu GKI Ngupasan. Tuhan memberkati GKI Ngupasan di dalam perjalanan karya pelayanannya. Menjadi gereja yang terus hidup di dalam ketaatan kepada Tuhan. Hidup sebagai gereja yang mencintai firman Tuhan. Dan menjadi pelaku-pelaku firman-Mu. Tuhan, kami berdoa untuk saudara kami yang sakit. Yang lemah tubuh dalam pemulihan. Tuhan memberkati keluarga yang mendampingi, berikan kesabaran, kekuatan, kecukupan biaya di dalam perawatan saudara-saudara kami yang lemah tubuh dan sakit. Kami berdoa untuk Pak Wakijan yang mengalami kejang dan harus menjalani operasi kembali. Tuhan berkati Pak Wakijan, Tuhan berkati ibu yang mendampingi bersama dengan anak-anak. Tuhan juga memberkati Pak Cahyo yang mengalami kecelakaan berapa waktu yang lalu. Tuhan berkati Pak Cahyo di dalam perawatannya di rumah sakit Bethesda. Tuhan memulihkan. Biarlah kasih-Mu saja Tuhan yang memberi kekuatan yang baru. Kami juga berdoa Tuhan untuk saudara kami yang lain yang dalam kondisi kelemahan tubuh mereka. Saudara kami yang berduka hari ini. Kami berdoa untuk keluarga duka Ibu Maria Oti. Yang Tuhan panggil, Tuhan berkati dengan kekuatan penghiburan. Hari ini di dalam rangkaian kedukaan Tuhan memimpin. Biarlah kekuatan dan penghiburan dari Tuhan terjadi atas keluarga almarhumah Ibu Maria Oti. Terima kasih Tuhan. Kami juga berdoa untuk pelayanan gereja-gerejamu. Kami berdoa untuk sekolah Butia Wacana. Tuhan memberkati di dalam proses penerimaan murid baru, di dalam proses persiapan pergantian organ yayasan. Tuhan berkatilah kami. Tuhan tuntunlah kami gereja-gerejamu untuk sungguh-sungguh peduli dengan perjalanan pelayanan pendidikan ini. Apa yang sudah Tuhan percayakan,
semestinya kami kerjakan dengan ketaatan kepada Tuhan. Tuhan sudah mempercayakan sekolah Budi Wacana. Tuhan sudah mempercayakan kepada kami pelayanan ini. Biarlah Tuhan kami wujudkan tanggung jawab kami sebagai bagian dari ketaatan kami kepada Tuhan. Tuhan berkatilah gereja-gereja GKI di kota Jogja untuk boleh bersama seiring, sehati sepikir di dalam menindaklanjuti karya pelayanan yang Tuhan percayakan. Tuhan pimpin kami. Kami juga berdoa untuk Rumah Sakit Bethesda. Kami berdoa untuk Pelita Kasih. Tuhan juga terus memimpin kami, memimpin setiap orang yang Tuhan tempatkan di sana.

kepada Tuhan. Di dalam Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa dan menyerahkan doa kami ini di dalam doa yang Tuhan ajarkan kepada kami.

Nyatakanlah ketaatan iman kita melalui persembahan syukur berlandaskan 1 Tesalonika 5 ayat 18 yang berbunyi demikian. Mengucap syukurlah dalam segala hal, sebab itulah yang dikehendaki Allah dalam Kristus Yesus bagi kamu. Mari kita nyatakan syukur kita dengan diiringi pujian bila topan keras melanda hidupmu.

0: Mari kita bawa persembahan kita dalam doa. Ya Tuhan, Bapa kami di surga, terima kasih atas berkat dan penyertaan-Mu yang tak henti-hentinya dalam hidup kami. Kini kami datang membawa persembahan ini dengan hati yang gembira. Semoga persembahan ini bermanfaat dan menjadi berkat bagi gereja dan jemaat-Mu, dan juga bagi sesama kami. Ya Tuhan, berkatilah tangan-tangan yang sudah memberi, agar persembahan ini boleh benar-benar memuliakan nama-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan bersyukur. Amin.
1: Mari Bapak Ibu kita bersama menghidupi ketaatan kita dalam kehidupan ini. Kita menghidupi ketaatan kita dalam pengutusan Tuhan. Kita nyanyikan nyanyian pengutusan kita. Ya Yesus, ku berjanji.

0: Arahkanlah hatimu kepada Tuhan.
1: Kami mengarahkan hati kami kepada Tuhan.
0: Jadilah saksi Kristus.
1: Kami siap menjadi saksi Kristus.
0: Terpujilah Tuhan.
1: Kini dan selamanya.
0: Pulanglah dalam ketaatan imanmu dan terimalah berkatnya. Allah sumber damai sejahtera yang sesungguhnya. Allah yang memelihara dan menjaga hati dan pikiranmu dalam Kristus Yesus. Oleh pertolongan Roh Kudus, saudara berlimpah-limpah di dalam kekuatan dan pengharapan. Amin.

0: Petra FM.
1: Sahabat Petra, kami 105,7 Radio Petra FM Yogyakarta mengucapkan terima kasih bagi Anda yang sudah memberikan persembahan dalam mendukung pelayanan Radio Petra FM. Dan bagi Anda yang ingin terus memberikan dukungan bagi pelayanan Radio Petra FM, Anda dapat mengirimkan dukungan ke BNI di nomor rekening 1057 10 57 16. Sekali lagi, di nomor rekening 10 57 10 57 16 atas nama Henry Feriadi dan Wimi Handi Wijoyo. Tuhan Yesus memberkati.
2: Mau sekolah yang beragam, seru, kreatif, dengan pembelajaran yang menyenangkan dan penuh makna? Ya, di SMA Bob Kri 2 Yogyakarta, tempatnya. Sekolah multikultural, sekolah kreatif, sekolah riset. Di sini, kamu nggak cuma jadi diri sendiri, tapi juga berprestasi. SMA Bob Kri 2 Yogyakarta, bukan sekedar sekolah, tapi sebuah keluarga. Tempat kita belajar jadi pribadi yang berkarakter, adaptif, dan inovatif. Yuk buruan mendaftar di SMA Bob Kri 2 Yogyakarta. Satu boda, satu keluarga.
3: Boda Bob Kri 2.
4: Sekolah SMA jadi boda Bob Kri 2. Jalan Jenderal Sudirman nomor 87 Yogyakarta.
5: Dalam rangka Hari Jadi Kabupaten Sleman ke-110. PDAM Tirta Sembada Kabupaten Sleman memberikan promo spesial dengan biaya Rp750.000 untuk calon pelanggan baru dan pelanggan yang mengajukan buka kembali pasang baru BKPB. Syarat dan ketentuan, KTP Sleman atau yang di luar Sleman dilengkapi surat domisili cap RT RW bermeterai, fotokopi KTP 1 lembar dan 2 meterai Rp10.000. Khusus pelanggan rumah tangga, sosial umum dan sosial khusus. Jarak pipa maksimal 6 meter. Bagi pelanggan, buka kembali pasang baru BKPB. Wajib membayarkan denda administrasi dan seluruh tagihan air yang belum dibayarkan. Promo ini berlaku 2 Mei sampai dengan 31 Mei 2026. Untuk informasi, 0811-2851-0479, www.pdamtirtasembada.co.id, TikTok, IG, X, Facebook, @pdamtirtasembada.

Ayo, mana nih pencetak mie? Mana suaranya? Udah mulai bosen sama mie yang rasanya itu-itu aja? Pengen masak mie dengan rasa lebih otentik, tekstur lebih kenyal, dan bikin nagih? Nah, saatnya upgrade masakan mie kamu dengan Rona Mie. Rona Mie adalah produsen mie mentah segar dari Jogja yang menghadirkan berbagai pilihan mie berkualitas. Mulai dari mie basah, mie ramen, mie udon, sampai kue tio gandum, semuanya dibuat dari bahan baku pilihan dan tanpa pengawet. Hasilnya, tekstur mie lebih kenyal, rasa lebih otentik, dan siap diolah jadi berbagai menu mie favorit kamu. Cocok banget untuk masak di rumah ataupun untuk usaha kuliner. Rona Mie juga sudah tersertifikasi BPOM dan halal, jadi lebih aman dan terpercaya. Yuk, rasakan sendiri kualitasnya. Pesan sekarang di www.ronami.com atau Shopee kami, Rona Mie Jogja. Instagram, @ronamijogja. Alamat kami, Jalan Lobaningratan 2, Yogyakarta. Butuh informasi cepat? Hubungi customer service Rona Mie di 0816-426-1339. Rona Mie, inovasi rasa tiada henti. Petra FM.

0: Dan kau berkata, tuk tetap tersenyum.
1: Bella, bapak ini orang diminta mikirin biaya sekolah, biaya rencana usaha kita malah happy-happy.
0: Tenang bu, semua itu indah pada waktunya.
1: Bapak ini loh, serius ini. Tahu kan pak, kalau minjam uang di bank itu tidak gampang.
0: Iya bu, sudah ada solusinya. Sekarang kan bapak sudah jadi anggota KSP Kredit Union Dharma Prima kita. Jadi semua beres, res.
1: Maksudnya gimana sih, Pak?
0: Don, Doni, kamu jelaskan ke ibumu nih.
2: Jadi gini, Bu. Tadi Doni antar Bapak ke KSP Kredit Union Dharma Prima kita. Bapak sudah jadi anggota atau membernya, Bu. Makanya sudah beres. Karena koperasi simpan pinjam Kredit Union cepat memprosesnya. Tidak berbelit-belit, Bu. Prinsip dari KSP Kredit Union Dharma Prima kita, dari anggota, dikelola anggota, oleh anggota, dan hasilnya dinikmati oleh anggota. Selain itu, Bu, anggota atau member mempunyai hak untuk mendapatkan SHU setiap tahun. Dan juga menarik banget ini Bu, hak untuk mendapatkan perlindungan pinjaman sampai dengan 300 juta rupiah. Dan akan dapat dana sosial bagi anggota yang meninggal dunia sebesar 4 juta rupiah. Gitu Bu, beres kan? KSP Kredit Union Dharma Prima kita, Jalan Kebon Agung, Dusun Nganti, Sendangadi, Melati Sleman. Telepon 0274-436-2173 atau 0851-0163-4298. Berkembang bersama.

0: Pa, temenin belanja yuk.
1: Belanja kemana sih?
0: Kemana kampus.
2: Oh, siap. Ayo, buruan. Sudah siap, Nema.
0: Loh, kok jadi papa yang semangat?
1: Iya dong. 2026 ini, mana kampus bagi-bagi hadiah yang lebih menarik, Ma.
3: Ada 2 unit motor, lemari es, iPhone, TV, pendingin udara, terus ada 1 unit mobil Ayla, dan ada 1 unit rumah dengan ukuran yang lebih besar, tipe 48 plus furniture-nya di Kadirojo Sleman. Ayo, Ma. Berangkat.
4: Dapatkan program belanja luar biasa murah spektakuler periode 1 Januari sampai 31 Desember 2026 dengan hadiah spektakuler. Caranya mudah banget. Hanya dengan belanja minimal Rp30.000 berhak mendapatkan 1 nomor undian dan sudah tercetak dalam struk belanja. Info lebih lengkap kunjungi website Instagram Mana Kampus atau hubungi customer service. Apapun kebutuhannya ada di Mana Kampus. Mana Kampus, tempat belanja terpercaya.
5: Mitra FM.

0: Air berkualitas dan layak dikonsumsi pasti menjadi kebutuhan pokok kita semua. Nah, Dulur Tirta, yang saat ini membutuhkan air yang berkualitas untuk kebutuhan sehari-hari, hubungi PDAM Tirta Sembada Kabupaten Sleman di nomor 0811-285-10479. Dulur Tirta, kualitas air dari PDAM Tirta Sembada Kabupaten Sleman setiap bulannya dilakukan pengecekan, jadi dijamin kelayakannya. Informasi ini dipersembahkan PDAM Tirta Sembada Kabupaten Sleman dan didukung sepenuhnya 105,7 Petra FM.
1: Petra FM.

hadiratmu Roh Kudus mengalir malam ini. Oh haleluya, haleluya. Oh undang Roh Kudus dalam hidup saudara. Roh Kudus mengalir di ruangan ini.

0: Selamat malam sahabat Petra yang kasih Tuhan. Rema renungan malam hari ini akan dilayani oleh Ibu Chandra Dewi Triwijayanti dari GKM Yogyakarta dengan tema Bagaimana Tuhan Melihat Anda, yang diambil dari Roma 8 ayat 1. Sahabat Petra yang kasih Tuhan, mari bersama-sama kita menyiapkan hati untuk mendengarkan dan merenungkan firman Tuhan. Selamat bersekutu, Tuhan Yesus memberkati.
1: Selamat malam sahabat Petra yang dikasihi oleh Tuhan Yesus. Sebelum kita membaca dan merenungkan sabdanya, mari kita berdoa memohon berkat Tuhan. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih untuk kasih dan setia-Mu kepada kami. Kami diperbolehkan untuk terus hidup dalam kasih-Mu dan pemeliharaan-Mu. Terima kasih Tuhan, terutama untuk malam hari ini, Kau memberi kami kesempatan untuk duduk dan merenungkan sabdamu. Tolong kami ya Tuhan untuk memahami kasihmu, untuk memahami sabdamu. Tolong kami ya Tuhan untuk memahami apa maksud dari engkau, supaya kami boleh melakukan apa yang harus kami lakukan, dan kami terus bersyukur kepada engkau. Tutup bungkus kami dengan darah Kristus, baik yang menyampaikan maupun yang mendengar, supaya si jahat iblis tidak mencuri dari hati kami, dan kami hanya mendengar kebenaran dari sabdamu. Di dalam nama Tuhan Yesus, Tuhan dan Jusamat kami yang hidup, kami telah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Sahabat Petra yang dikasihi oleh Tuhan Yesus, Rema, renungan malam hari ini bertema Bagaimana Tuhan Melihat Anda? Bertema Bagaimana Tuhan Melihat Anda? Bacaan diambil dari Roma pasal 8 ayat 1. Roma pasal 8 ayat 1, demikianlah sabda Tuhan. Demikianlah sekarang tidak ada penghukuman bagi mereka yang ada di dalam Kristus Yesus. Saya ulangi, Roma 8 ayat 1, demikianlah sekarang tidak ada penghukuman bagi mereka yang ada di dalam Kristus Yesus. Sahabat Petra, pertanyaan dari tema kita pada malam hari ini, bagaimana Tuhan melihat Anda, menjadi dasar bagaimana kita hidup. Bagaimana tidak, diri kita ini adalah milik Tuhan, dan kita ini dikasihinya dengan kasih yang besar. Ketika saya merenungkan ayat ini dan tema ini, saya jadi ingat lagu yang sering dinyanyikan di sekolah minggu. Ditulis di Kidung Jemaat nomor 184. Bait pertama dan bait kedua itu bait yang menurut saya sangat menceritakan kasih Tuhan. Lagunya demikian.

Sahabat Petra, Tuhan Yesus sudah mati bagi saya, juga bagi sahabat Petra. Cintanya besar, dosa dihapus di atas kayu salib. Di dalam Kristus Yesus, hukuman tidak lagi bagi kita. Roma 8 ayat 2, Roh yang memberi hidup telah memerdekakan kamu dalam Kristus dari hukuman dosa dan hukum maut. Jadi sahabat Petra, bagaimana Tuhan melihat Anda? Tuhan melihat Anda dan saya dengan cinta yang besar. Itulah dasar iman percaya kita saat ini. Iman percaya ini membuat kita bisa bersorak dengan riang syukur pada Allah oleh Yesus Kristus Tuhan kita. Dan itu ada di Roma 7 ayat 25 sebelum bacaan kita. Sahabat Petra, apalagi yang kurang jika Tuhan mengasihi kita dengan kasih-Nya yang besar? Apalagi yang kurang jika Tuhan telah menebus kita dari dosa dan kesalahan-kesalahan kita? Apalagi yang kita harus lakukan jika Tuhan sudah melepaskan dan memerdekakan kita dari hukuman? Apakah kita masih mengingat-ingat kesalahan diri kita dan juga orang lain, dan itu membuat kita putus asa, depresi? Apakah kita masih menyimpan dengki? Apakah kita masih menyimpan hal-hal yang buruk, memikirkan hal-hal yang buruk? Sahabat Petra, Tuhan mengasihi kita dengan kasih penebusan yang besar. Tuhan Yesus mengasihi sahabat Petra dengan kasih-Nya yang besar. Oleh sebab itu, ingat kasih-Nya, ingat kebaikan-Nya, hitung berkat-Nya setiap hari, setiap pagi. Ingat cinta-Nya, ingat keselamatan sudah diberikan kepada kita, kepada saya, juga sahabat Petra. Oleh karena dasar kasih dan pengampunan-Nya yang besar, sekarang kita, sahabat Petra, juga saya, didorong untuk mengerjakan proyek cinta-Nya yang besar. Mari mengasihi diri kita dengan kasih Yesus yang besar. Juga mari mengasihi sesama kita dengan cinta Yesus yang besar itu. Mengampuni diri sendiri dan orang lain dengan pengampunan cinta Yesus yang luar biasa besar-Nya. Cinta Tuhan melimpah untuk saya juga sahabat Petra. Sahabat Petra, iman akan pengampunan karena cinta yang besar itu membuat hidup kita penuh dengan ucapan syukur. Kita bersemangat untuk membagi kasih Tuhan kepada banyak orang. Sebab pertama-tama Tuhan sudah mengasihi kita dengan cinta-Nya yang besar saat kita masih berdosa. Hidup saya dan sahabat Petra menjadi persembahan yang hidup, yang harum, yang berkenan kepada Allah. Kita mengerjakan kasih, mengerjakan damai sejahtera, keadilan dan kebenaran itu karena kasih dan cinta Tuhan yang sudah kita terima. Hidup kita menjadi hidup yang menyenangkan hati Tuhan. Hidup kita menjadi hidup yang dibagikan. Murah hati, sahabat Petra, sebab Tuhan sudah sangat murah hati memberikan berkat-Nya kepada kita. Tuhan memandang kita dengan cinta yang besar. Mari kita juga memandang saudara-saudara kita dengan cinta yang besar. Sahabat Petra, Anthony DeMille, penulis buku yang terkenal, pernah menuliskan sebuah cerita. Ceritanya demikian. Seseorang menemukan sebutir telur burung elang. Telur itu ditetaskannya bersama telur-telur ayam piaraannya. Akhirnya, anak elang ini dilahirkan dan tumbuh bersama anak-anak ayam. Selama hidupnya, burung elang ini berlaku sebagaimana layaknya ayam karena pikirnya ia adalah seekor ayam. Ia mengais-ngais tanah untuk mendapatkan cacing dan serangga. Ia merkotek-kotek dan mengepak-ngepakkan sayapnya untuk terbang beberapa jengkal saja.
Waktu berlalu dan elang ini menjadi sangat tua. Suatu ketika ia melihat seekor burung yang besar di langit yang sangat cerah tanpa awan. Burung itu terbang melayang menembus angin yang kencang, meluncur dengan sayapnya yang keemas-emasan, yang kokoh tak tergoyahkan angin. Elang itu sangat terpesona melihat burung itu. "Siapa dia?" tanyanya. "Itulah burung elang, raja segala burung," jawab salah seekor ayam. "Tepatnya di langit sana, sedangkan kita punya tempat di tanah ini. Kita hanya ayam." Maka elang itu hidup dan mati sebagai ayam, karena begitulah ia berpikir tentang dirinya. Dari buku Awareness halaman 3. Sahabat Petra, siapa saya? Siapa Anda? Siapakah sahabat Petra? Sahabat Petra, saya adalah cintanya Tuhan. Sahabat Petra dan saya sudah dikasihi Tuhan sebegitu besarnya. Kasihnya besar, cintanya besar untuk kita. Tuhan memandang kita dengan cinta yang besar. Ingat kasihnya, ingat kebaikannya. Bila saat ini sahabat Petra sedang menderita, apakah itu sakit? Apakah karena persoalan-persoalan yang berat? Apakah sahabat Petra saat ini sedang tidak baik-baik saja? Sedang merasa sedih yang mendalam? Merasakan khawatir yang membelenggu? Kecewa yang membuat pahit? Sakit hati yang terlalu sehingga tidak bisa lagi berbuat apa-apa? Atau sedang mengalami semua hal yang berat? Ingat, siapa sahabat Petra? Siapa saya? Siapa diri kita? Kita adalah sasaran cinta Tuhan. Hidup kita ada dalam genggaman tangan kasih dan cinta Tuhan yang besar. Katakan dalam hati sahabat Petra, aku adalah cintanya Tuhan. Aku diberkati. Hidupku penuh dengan ucapan syukur. Aku dilimpahi dengan cinta Tuhan yang besar. Sebab itu, aku mau hidup dengan ucapan syukur. Aku mau hidup menyenangkan hati Tuhan yang sudah mencintaiku dengan cintanya yang besar. Sahabat Petra, kasih Tuhan besar untuk Anda juga saya. Amin. Mari sahabat Petra kita berdoa. Terima kasih ya Tuhan untuk cintamu yang besar pada kami. Kami yang debu tanah ini, Engkau angkat menjadi cintamu, menjadi anak-anak tebusanmu, bahkan menjadi biji matamu. Engkau mengasihi kami dengan kasih yang besar, sehingga hukuman dosa dan kesalahan kami tidak lagi membelenggu kami. Cintamu memerdekakan kami, Tuhan. Terima kasih untuk cintamu. Oleh sebab itu, tolong kami, Tuhan, untuk memiliki cintamu. Tolong kami, Tuhan, memiliki hatimu yang penuh dengan cinta itu, sehingga kami boleh mengasihi mulai dari diri kami dengan cinta yang besar, supaya kami bisa mengasihi sesama kami juga dengan cinta yang besar. Tuhan Yesus yang mencintai kami, kami memohonkan berkat-Mu untuk para sahabat Petra yang sedang sakit, yang menderita lemah tubuh, yang menderita segala hal yang membuat mereka khawatir, dan mereka sedang tidak baik-baik saja. Tuhan tolonglah sahabat Petra, hadirlah menjadi sahabat yang paling dekat. Berkatilah mereka ya Tuhan yang sekarang sedang berkekurangan. Tolonglah ya Tuhan, dengan cintamu yang besar itu, kami boleh menjadi
Agen-agen perdamaian, kami boleh menebarkan cintamu dan membawa kami untuk menikmati cintamu bersama-sama dengan sahabat kami, bersama dengan keluarga kami, orang-orang yang kami kasihi maupun yang mengasihi kami. Tuhan Yesus, terima kasih untuk cintamu yang besar itu. Kami mau serahkan hidup kami di sisa hari ini dalam tangan kasihmu. Berkatilah kami dan jadikanlah kami berkat bagi banyak orang. Di dalam nama Tuhan Yesus, Tuhan dan Juru Selamat kami yang sudah mengasihi kami dan mati di kayu salib, kami dasarkan doa dan sembahyang kami. Amin.

0: Bitra FM. Sahabat Petra, kami 105,7 Radio Petra FM Yogyakarta mengucapkan terima kasih bagi Anda yang sudah memberikan persembahan dalam mendukung pelayanan Radio Petra FM. Dan bagi Anda yang ingin terus memberikan dukungan bagi pelayanan Radio Petra FM, Anda dapat mengirimkan dukungan ke BNI di nomor rekening 1057 1057 16. Sekali lagi, di nomor rekening 1057 1057 16, atas nama Henry Feriadi dan Wimi Handi Wijoyo. Tuhan Yesus memberkati.
1: Mau sekolah yang beragam, seru, kreatif, dengan pembelajaran yang menyenangkan dan penuh makna? Ya, di SMA Bob Kri 2 Yogyakarta, tempatnya. Sekolah multikultural, sekolah kreatif, sekolah riset. Di sini, kamu nggak cuma jadi diri sendiri, tapi juga berprestasi. SMA Bob Kri 2 Yogyakarta, bukan sekedar sekolah, tapi sebuah keluarga. Tempat kita belajar jadi pribadi yang berkarakter, adaptif, dan inovatif. Yuk buruan mendaftar di SMA Bob Kri 2 Yogyakarta. Satu boda, satu keluarga.
2: Boda Bob Kri 2.
3: Sekolah SMA ya di Boda Bob Kri 2, Jalan Jenderal Sudirman nomor 87 Yogyakarta.
4: Hayo, mana nih pencetami? Mana suaranya? Udah mulai bosen sama mie yang rasanya itu-itu aja? Pengen masak mie dengan rasa lebih otentik, tekstur lebih kenyal, dan bikin agih? Nah, saatnya upgrade masakan mie kamu dengan Rona Mie. Rona Mie adalah produsen mie mentah segar dari Jogja yang menghadirkan berbagai pilihan mie berkualitas. Mulai dari mie basah, mie ramen, mie udon, sampai kue tio gandum, semuanya dibuat dari bahan baku pilihan dan tanpa pengawet. Hasilnya, tekstur mie lebih kenyal, rasa lebih otentik, dan siap diolah jadi berbagai menu mie favorit kamu. Cocok banget untuk masak di rumah ataupun untuk usaha kuliner. Rona Mie juga sudah tersertifikasi BPOM dan halal, jadi lebih aman dan terpercaya. Yuk, rasakan sendiri kualitasnya. Pesan sekarang di www.ronami.com atau Shopee kami, Rona Mie Jogja. Instagram, @ronamijogja. Alamat kami, Jalan Lobaningratan 2, Yogyakarta. Butuh informasi cepat? Hubungi customer service Rona Mie di 0816 426 1339. Rona Mie, inovasi rasa tiada henti.

0: Air berkualitas dan layak dikonsumsi pasti menjadi kebutuhan pokok kita semua. Nah, Dulur Tirta, yang saat ini membutuhkan air yang berkualitas untuk kebutuhan sehari-hari, hubungi PDAM Tirta Sembada Kabupaten Sleman di nomor 0811-285-10479. Dulur Tirta, kualitas air dari PDAM Tirta Sembada Kabupaten Sleman setiap bulannya dilakukan pengecekan, jadi dijamin kelayakannya. Informasi ini dipersembahkan PDAM Tirta Sembada Kabupaten Sleman dan didukung sepenuhnya 105,7 Petra FM.
1: Petra FM.

0: Pa, temenin belanja yuk.
1: Belanja kemana sih?
0: Kemana kampus.
2: Oh, siap. Ayo, buruan. Sudah siap, Nema.
0: Loh, kok jadi papa yang semangat?
1: Iya dong. 2026 ini, mana kampus bagi-bagi hadiah yang lebih menarik, Ma.
3: Ada 2 unit motor, lemari es, iPhone, TV, pendingin udara, terus ada 1 unit mobil Ayla, dan ada 1 unit rumah dengan ukuran yang lebih besar, tipe 48 plus furniturnya di Kadirojo Sleman. Ayo, Ma. Berangkat. Dapatkan program belanja luar biasa murah spektakuler periode 1 Januari sampai 31 Desember 2026 dengan hadiah spektakuler. Caranya mudah banget. Hanya dengan belanja minimal Rp30.000 berhak mendapatkan 1 nomor undian dan sudah tercetak dalam struk belanja. Info lebih lengkap kunjungi website Instagram Mana Kampus atau hubungi customer service. Apapun kebutuhannya ada di Mana Kampus. Mana Kampus, tempat belanja terpercaya.
4: Mitra FM.

Shalom pendengar yang dikasihi dan mengasihi Tuhan Yesus Kristus. Kita berjumpa lagi dalam program Waktu Teduh bersama Renungan Harian Terbitan Yayasan Pelayanan Gloria. Mari kita siapkan hati untuk mendengarkan firman Tuhan. Izinkan Roh Allah memberikan kita hikmat agar kita dapat semakin mengenal, mengasihi, dan memuliakan Tuhan setiap hari.

Bagian firman Tuhan yang akan kita baca dan renungkan secara khusus hari ini adalah dari Amsal pasal 25 ayat 11. Bagaikan apel emas di pinggan perak, demikianlah perkataan yang diucapkan pada waktu yang tepat. Renungan hari ini berjudul Setara Apel Emas. Tak lama setelah berbalas pesan WhatsApp mengenai kekalahan saya dalam perlombaan catur antar RW, keponakan saya menulis, "Gak apa-apa om, tetap semangat." Tampak sederhana, tetapi perkataan itu seperti guyuran air hujan yang meredakan panas hati saya yang masih belum menerima kekalahan itu. Memang betul bahwa Tuhan dapat memakai siapa saja untuk menjadi alatnya, gumam saya merenungkan momen itu. Berbicara tentang perkataan, ada jenis perkataan yang menurut penulis Amsal sangat berharga, ibarat apel emas di pinggan perak. Itulah perkataan yang disampaikan tepat pada waktunya yang akan berdampak positif bagi penerima perkataan itu. Tulisan juga termasuk di dalamnya karena berisi rangkaian kalimat yang dapat dibaca oleh orang lain. Orang yang bijaksana mengerti kapan waktu yang tepat untuk mengucapkan perkataan apel emas itu yang dapat berupa nasihat, saran, kritik, atau teguran keras yang mungkin bisa membuat kurang nyaman atau menyinggung perasaan. Mungkin tak banyak kata yang keluar, tetapi akan terasa pas sesuai waktu dan kebutuhan. Setiap hari atmosfer di sekitar kita dikelilingi oleh banyak sekali perkataan yang sebagian terdengar tanpa makna, bahkan sia-sia. Tentu hal ini sangat disayangkan, karena sebagai orang percaya, kita dapat dipakai Allah untuk mengucapkan jenis perkataan yang berharga. Mari berdoa supaya diri kita dapat dipakainya untuk dapat menyajikan apel emas di pinggan perak kepada sesama yang tentu sangat membutuhkan perkataan jenis ini. Kualitas perkataan tidak dinilai dari banyaknya kata, tetapi dampak dari kata yang terucap.

Pendengar yang mengasihi Tuhan, apakah Anda diberkati melalui renungan harian? Jadilah berkat dengan mendukung pelayanan kami. Dukungan Anda dapat disampaikan melalui rekening Bank BCA nomor 45650000888 atas nama Yayasan Pelayanan Gloria. Informasi lebih lanjut mengenai renungan harian dapat dilihat di situs web kami renunganharian.net. Tuhan Yesus memberkati dan menjadikan Anda berkat di hari istimewa ini. Shalom.

0: Jalan Damai Jog Jakarta. This is 105.7 Petra FM,
1: the voice of love.
2: The voice of love.
3: Sahabat Petra, bagi Anda yang akan terus menikmati sajian-sajian dari Petra, silakan ke streaming Petra di www.sahabatpetra.com www.sahabatpetra.com.
4: Haleluya Tuhan.

0: kasih buat Bapak, Ibu, dan teman-teman Kristiani di Yogyakarta yang sudah datang di Grand Opening dan berkunjung ke Toko Narwastu. Nah, bagi yang belum tahu, Toko Narwastu adalah toko buku dan perlengkapan rohani Kristiani terlengkap di Yogyakarta dengan tempat yang nyaman dan asyik buat belanja, akses jalan mudah, tempat parkir luas, serta dekat dengan kampus Sanata Dharma dan Atmajaya. Dan jangan lupa, ada diskon 10% untuk semua produk untuk pembelian langsung di toko. Kami tunggu ya Bapak, Ibu, dan teman-teman Kristiani di Toko Narwastu, toko buku dan perlengkapan rohani Kristiani terlengkap di Yogyakarta. Jam operasional Senin Jumat jam 9 sampai 16.30 dan Sabtu jam 9 sampai 14 waktu Indonesia Barat. Ayo, ramai-ramai datang ke Toko Narwastu. Jalan Beo nomor 30, Demangan Baru, Yogyakarta.
1: Streaming Petra www.sahabatpetra.com.

0: satu inspirasi lagi dari acara Bisa Bincang Inspirasi Kita, Rabu 13 Mei 2026 jam 17 sampai jam 18 waktu Indonesia Barat di Petra FM. Seorang perempuan istimewa yang mendunia. Kisah di balik produk lokal Indonesia yang tembus pasar internasional dan raih penghargaan. Kenalan yuk sama Jujuk Ariyati, sosok luar biasa di balik CV Kokun Asia. Dengan dedikasi tinggi, beliau membuktikan bahwa identitas produk lokal Indonesia punya tempat spesial di kancah dunia. Jujuk Ariyati membuktikan bahwa perempuan punya peran besar dalam ekonomi nasional. Sebuah inspirasi bahwa semua perempuan Indonesia untuk terus berkarya. Bisa, bincang inspirasi kita. Hanya di 105,7 Petra FM.
1: Streaming Petra, www.sahabatpetra.com.

0: Dalam rangka Hari Jadi Kabupaten Sleman ke-110, PDAM Tirta Sembada Kabupaten Sleman memberikan promo spesial dengan biaya Rp750.000 untuk calon pelanggan baru dan pelanggan yang mengajukan buka kembali pasang baru BKPB. Syarat dan ketentuan, KTP Sleman atau yang di luar Sleman dilengkapi surat domisili cap RT RW bermeterai, fotokopi KTP 1 lembar dan 2 meterai Rp10.000. Khusus pelanggan rumah tangga, sosial umum dan sosial khusus. Jarak pipa maksimal 6 meter. Bagi pelanggan, buka kembali pasang baru BKPB. Wajib membayarkan denda administrasi dan seluruh tagihan air yang belum dibayarkan. Promo ini berlaku 2 Mei sampai dengan 31 Mei 2026. Untuk informasi, 0811-2851-0479, www.pdamtirtasembada.co.id, TikTok, IG, X, Facebook, @pdamtirtasembada.
1: Petra, streaming radio.

dengan penuh kerendahan hati serta sukacita yang dalam, aku datang dengan persembahanku.

yang percaya akan kebenaran. Inilah karunia dan anugerah yang selalu ada dan ada. Oleh sebab itu, marilah sahabatku, kita jadikan buah-buah kasih, karunia-karunia yang ada pada diri kita, hidup kita, dan pengabdian kita sebagai persembahan yang kudus dan yang berkenan.

0: Jakarta. Air bersih PDAM Tirta Sembada Kabupaten Sleman adalah layanan krusial untuk kesehatan keluarga dan industri. Kami berkomitmen menyediakan air layak konsumsi dan non-stop. Dengan infrastruktur yang dijamin kebersihannya, Dulur Tirta bisa fokus pada aktivitas tanpa khawatir krisis air. PDAM Tirta Sembada Kabupaten Sleman menjamin kebutuhan air bersih Dulur Tirta semua. Informasi ini dipersembahkan PDAM Tirta Sembada Kabupaten Sleman dan didukung sepenuhnya 105,7 Petra FM.
1: Streaming Petra www.sahabatpetra.com.

0: Hayo, mana nih pencinta mie? Mana suaranya? Udah mulai bosen sama mie yang rasanya itu-itu aja? Pengen masak mie dengan rasa lebih otentik, tekstur lebih kenyal, dan bikin agih? Nah, saatnya upgrade masakan mie kamu dengan Rona Mie. Rona Mie adalah produsen mie mentah segar dari Jogja yang menghadirkan berbagai pilihan mie berkualitas. Mulai dari mie basah, mie ramen, mie udon, sampai kue tio gandum, semuanya dibuat dari bahan baku pilihan dan tanpa pengawet. Hasilnya, tekstur mie lebih kenyal, rasa lebih otentik, dan siap diolah jadi berbagai menu mie favorit kamu. Cocok banget untuk masak di rumah ataupun untuk usaha kuliner. Rona Mie juga sudah tersertifikasi BPOM dan halal, jadi lebih aman dan terpercaya. Yuk, rasakan sendiri kualitasnya. Pesan sekarang di www.ronami.com atau Shopee kami, Rona Mie Jogja. Instagram, @ronamijogja. Alamat kami, Jalan Lobaningratan 2, Yogyakarta. Butuh informasi cepat? Hubungi customer service Rona Mie di 0816-426-1339. Rona Mie, inovasi rasa tiada henti.
1: Petra, streaming radio.

0: Salam semangat dari SD Bobkri Gondolayu, Bogota,
1: Jaya.
0: SD Bobkri Gondolayu dengan branding cerdas istimewa melihat bahwa setiap anak unik dengan multiple intelligences yang telah dimilikinya sejak lahir. Karena itu, pendidikan di Bogota selain berbasis pada kurikulum nasional juga pada kurikulum cerdas istimewa. Melalui program unggulan CI, kompetensi multiple intelligences anak akan dioptimalkan dalam kelas sains dan kelas art. Ketersediaan fasilitas greenhouse di Bogota menjadi sarana pendukung proyek riset dan teknologi kelas cerdas istimewa dengan tetap mendasarkan pembentukan karakter siswa pada nilai-nilai kebopriaan, yaitu kasih, integritas, dan pelayanan yang tulus. Mari bergabung bersama kami. Daftarkan segera putra-putri Bapak Ibu di SD Bobkri Gondolayu. Dapatkan pendidikan yang menjadikan pribadi siswa cerdas dan berkarakter. Pendaftaran online melalui link https://s.id/spmb-bogota-2026. Narahubung Bu Shinta 0857-4321-3989.
2: Streaming Petra www.sahabatpetra.com.

0: Mau sekolah yang beragam, seru, kreatif, dengan pembelajaran yang menyenangkan dan penuh makna. Ya, di SMA Bob Kri 2 Yogyakarta, tempatnya. Sekolah multikultural, sekolah kreatif, sekolah riset. Di sini, kamu nggak cuma jadi diri sendiri, tapi juga berprestasi. SMA Bob Kri 2 Yogyakarta, bukan sekedar sekolah, tapi sebuah keluarga. Tempat kita belajar jadi pribadi yang berkarakter, adaptif, dan inovatif. Yuk buruan mendaftar di SMA Bob Kri 2 Yogyakarta. Satu boda, satu keluarga.
1: Boda Bob Kri 2.
2: Sekolah SMA jadi boda Bob Kri 2. Jalan Jenderal Sudirman nomor 87 Yogyakarta.
3: Streaming Petra www.sahabatpetra.com.

0: temenin belanja yuk.
1: Belanja kemana sih?
0: Kemana kampus.
2: Oh siap. Ayo, buruan. Sudah siap nih, Mah.
0: Loh, kok jadi papa yang semangat?
1: Iya dong. 2026 ini, Mana Kampus bagi-bagi hadiah yang lebih menarik, Mah.
3: Ada 2 unit motor, lemari es, iPhone, TV, pendingin udara, terus ada 1 unit mobil Ayla, dan ada 1 unit rumah dengan ukuran yang lebih besar, tipe 48 plus furniture-nya di Kadirojo Sleman. Ayo, Mah, berangkat! Dapatkan program belanja luar biasa murah spektakuler periode 1 Januari sampai 31 Desember 2026 dengan hadiah spektakuler. Caranya mudah banget. Hanya dengan belanja minimal Rp30.000 berhak mendapatkan 1 nomor undian dan sudah tercetak dalam struk belanja. Info lebih lengkap kunjungi website Instagram Mana Kampus atau hubungi customer service. Apapun kebutuhannya ada di Mana Kampus. Mana Kampus, tempat belanja terpercaya.
4: Petra, streaming radio.

0: Engkau berkata, tuk tetap tersenyum.
1: Yelah, bapak ini orang diminta mikirin biaya sekolah, biaya rencana usaha kita malah happy-happy.
0: Tenang, Bu. Semua itu indah pada waktunya.
1: Bapak ini loh, serius ini. Tahu kan, Pak, kalau minjam uang di bank itu tidak gampang.
0: Iya, Bu. Sudah ada solusinya. Sekarang kan bapak sudah jadi anggota KSP Kredit Union Dharma Prima Kita. Jadi semua beres, res.
1: Maksudnya gimana sih, Pak?
0: Doni, kamu jelaskan ke ibumu nih.
2: Jadi gini, Bu. Tadi Doni antar Bapak ke KSP Kredit Union Dharma Prima Kita. Bapak sudah jadi anggota atau membernya, Bu. Makanya sudah beres. Karena koperasi simpan pinjam Kredit Union cepat memprosesnya. Tidak berbelit-belit, Bu. Prinsip dari KSP Kredit Union Dharma Prima Kita, dari anggota, dikelola anggota, oleh anggota, dan hasilnya dinikmati oleh anggota. Selain itu, Bu, anggota atau member mempunyai hak untuk mendapatkan SHU setiap tahun. Dan juga menarik banget ini, Bu, hak untuk mendapatkan perlindungan pinjaman sampai dengan 300 juta rupiah. Dan akan dapat dana sosial bagi anggota yang meninggal dunia sebesar 4 juta rupiah. Gitu, Bu, beres kan? KSP Kredit Union Dharma Prima Kita, Jalan Kebun Agung, Dusun Nganti, Sendangadi, Melati Sleman. Telepon 0274-436-2173 atau 0851-0163-4298. Berkembang bersama Kredit Union.
3: Streaming Petra www.sahabatpetra.com.

Saudara pendengar, selamat berjumpa di acara Renungan Sentuhan Hati. Program ini terselenggara atas kerjasama antara Radio Kesayangan Anda, Renungan Sentuhan Hati, dan Yayasan Yaski. Adalah menjadi doa dan sukacita tersendiri jika kehadiran kami boleh memberkati saudara setiap hari. Renungan Sentuhan Hati dikupas lebih jelas. Selamat mengikuti.

0: jalan iman. Tuhan akan menyediakan segala yang dibutuhkan untuk Anda memenuhi panggilannya pada Anda. Firman Tuhan dari kitab Ibrani pasal 11 ayat 23 sampai dengan 28.
1: Karena iman, maka Musa setelah ia lahir disembunyikan selama 3 bulan oleh orang tuanya karena mereka melihat bahwa anak itu elok rupanya dan mereka tidak takut akan perintah raja. Karena iman, maka Musa setelah dewasa menolak disebut anak putri Firaun, karena ia lebih suka menderita sengsara dengan umat Allah daripada untuk sementara menikmati kesenangan dari dosa. Ia menganggap penghinaan karena Kristus sebagai kekayaan yang lebih besar daripada semua harta Mesir, sebab pandangannya ia arahkan kepada upah. Karena iman, maka ia telah meninggalkan Mesir dengan tidak takut akan murka raja. Ia bertahan sama seperti ia melihat apa yang tidak kelihatan. Karena iman, maka ia mengadakan Paskah dan pemercikan darah, supaya pembinasa anak-anak sulung jangan menyentuh mereka.
0: Saudara pendengar renungan sentuhan hati, Musa berdiri di hadapan Firaun dan memintanya melepaskan orang Israel dari perbudakan di Mesir. Konfrontasi itu pasti tampak seperti hal yang menggelikan, bahkan bagi para budak yang Musa diutus untuk membebaskannya. Tetapi setelah 10 tulah, Musa ternyata pelayan setia yang dipakai Tuhan untuk membuat suatu bangsa bertekuk lutut. Memilih hidup oleh iman dan bukan berdasarkan perasaan atau logika seringkali berarti disalahpahami. Tindakan-tindakan kita bisa terlihat tak masuk akal bagi dunia luar. Meskipun, apalagi yang lebih masuk akal daripada membiarkan Bapa Surgawi yang Maha Kuasa memimpin kita. Ketika kita, seperti Musa, mendapati talenta dan kemampuan kita tidak cocok untuk tugas yang sedang dihadapi, kuasa Tuhan akan mengerjakan melalui kita hal yang perlu diselesaikan itu. 2 Korintus pasal 12 ayat 9. Hidup oleh iman perlu melepaskan cara berpikir manusia tentang apa yang terbaik dan masuk akal, agar kita dapat sepenuhnya bersandar pada Tuhan, termasuk taat ketika Tuhan meminta kita mengatakan atau melakukan sesuatu. Tuhan ingin kita percaya bahwa Dia punya rencana untuk hidup kita dan terus bekerja dalam segala situasi dan melalui orang-orang untuk memastikan tujuannya tercapai. Saudara pendengar, apapun tantangannya, Anda dapat berhasil dengan bersandar penuh pada Bapa. Dia akan menolong Anda mengatasi segala tantangan dan membuat Anda menang.

0: Demikian renungan sentuhan hati untuk hari ini. Puji Tuhan bila Anda beroleh berkat melalui renungan sentuhan hati ini. Sampaikan kesaksian dan komentar Anda melalui WA ke nomor 0819-269-1000. Sekali lagi, 0819-269-1000. Lalu ketik 5 untuk Yayasan Yaski dan ketik 2 untuk Humas Yaski. Anda juga dapat mengirimkan surat elektronik ke redaksi @sentuhanhati.com atau kunjungi website www.sentuhanhati.com. Renungan Sentuhan Hati ini juga hadir dalam bentuk video melalui kanal YouTube Renungan Sentuhan Hati yang hadir setiap pukul 5 waktu Indonesia bagian Barat. Pastikan Anda berlangganan dengan subscribe, like, and share ke sesama. Renungan Sentuhan Hati dikupas lebih jelas.
1: Petra, streaming radio.

0: kasih buat Bapak, Ibu, dan teman-teman Kristiani di Yogyakarta yang sudah datang di Grand Opening dan berkunjung ke Toko Narwastu. Nah, bagi yang belum tahu, Toko Narwastu adalah toko buku dan perlengkapan rohani Kristiani terlengkap di Yogyakarta. Dengan tempat yang nyaman dan asyik buat belanja, akses jalan mudah, tempat parkir luas, serta dekat dengan kampus Sanata Dharma dan Atmajaya. Dan jangan lupa, ada diskon 10% untuk semua produk untuk pembelian langsung di toko. Kami tunggu ya Bapak, Ibu, dan teman-teman Kristiani di Toko Narwastu, toko buku dan perlengkapan rohani Kristiani terlengkap di Yogyakarta. Jam operasional Senin Jumat jam 9 sampai 16.30 dan Sabtu jam 9 sampai 14 waktu Indonesia Barat. Ayo, ramai-ramai datang ke Toko Narwastu. Jalan Beo nomor 30, Demangan Baru, Yogyakarta.
1: Petra, streaming radio.

0: Mau sekolah yang beragam, seru, kreatif, dengan pembelajaran yang menyenangkan dan penuh makna. Ya, di SMA Bob Kri 2 Yogyakarta, tempatnya. Sekolah multikultural, sekolah kreatif, sekolah riset. Di sini, kamu nggak cuma jadi diri sendiri, tapi juga berprestasi. SMA Bob Kri 2 Yogyakarta, bukan sekedar sekolah, tapi sebuah keluarga. Tempat kita belajar jadi pribadi yang berkarakter, adaptif, dan inovatif. Yuk buruan mendaftar di SMA Bob Kri 2 Yogyakarta. Satu boda, satu keluarga.
1: Boda Bob Kri 2.
2: Sekolah SMA, ya di boda. Bob Kri 2, Jalan Jenderal Sudirman nomor 87 Yogyakarta.
3: Petra, streaming radio.

0: kasih diri Anda Roger Ganti.
1: Yang penting kondisi sangat gawat. Yang penting harus ada orang yang...
0: Halo?
1: Halo?
0: Halo?
1: Halo?
0: Ya?
1: Yang penting ada orang yang mati tanpa dengan ibu ya. Belum lagi setiap harinya ada 2000-an kursi.
0: Ya?
1: Pos kami tidak lama lagi hancur. Tidak ada yang mendoakan kecil kami. Halo?
0: Halo? Ya, saya menangkap. Saya menangkap berita Anda. Saya harus berbuat apa?
1: Waktu

0: Hayo, mana nih pencetak mie? Mana suaranya? Udah mulai bosen sama mie yang rasanya itu-itu aja? Pengen masak mie dengan rasa lebih otentik, tekstur lebih kenyal, dan bikin agih? Nah, saatnya upgrade masakan mie kamu dengan Rona Mie. Rona Mie adalah produsen mie mentah segar dari Jogja yang menghadirkan berbagai pilihan mie berkualitas. Mulai dari mie basah, mie ramen, mie udon, sampai kue tio gandum, semuanya dibuat dari bahan baku pilihan dan tanpa pengawet. Hasilnya, tekstur mie lebih kenyal, rasa lebih otentik, dan siap diolah jadi berbagai menu mie favorit kamu. Cocok banget untuk masak di rumah ataupun untuk usaha kuliner. Rona Mie juga sudah tersertifikasi BPOM dan halal, jadi lebih aman dan terpercaya. Yuk, rasakan sendiri kualitasnya. Pesan sekarang di www.ronami.com atau Shopee kami, Rona Mie Jogja. Instagram, @ronamijogja. Alamat kami, Jalan Lobaning Ratan 2, Yogyakarta. Butuh informasi cepat? Hubungi customer service Rona Mie di 0816-426-1339. Rona Mie, inovasi rasa tiada henti.
1: Streaming Petra, www.sahabatpetra.com.

Terima kasih Bapa atas berkat yang Kau berikan untuk kami setiap waktu. Untuk itu, ajarilah kami untuk selalu dan selalu mensyukuri semuanya.

0: Jalan Damai Jog Jakarta. This is 105.7 Petra FM,
1: the voice of love.

0: Jalan Damai Jog, Jakarta. This is 105.7 Petra FM,
1: the voice of love.

105,7 Petra FM. Sahabat Petra, selamat pagi. Sudahkah Anda mengasihi orang lain hari ini? Bahagia sekali kami bisa menjumpai Anda kembali dan menemani Anda di awal pagi hari ini. Tentu dengan segala persiapan yang Anda lakukan untuk semua aktivitas yang akan Anda jalani sepanjang hari ini. Kami berharap sahabat Petra pagi hari ini bangun dengan suasana hati yang baik dan penuh sukacita, damai sejahtera dari Tuhan, sehingga bisa mengawali pagi hari ini dengan kekuatan dan juga inspirasi baru yang diberikan Tuhan untuk Anda semuanya. Sudah kami persiapkan lagu-lagu rohani pilihan yang siap kami hadirkan ke ruang dengar Anda. Lagu-lagu yang akan memberikan tambahan semangat dan juga kekuatan bagi pagi hari Anda. Anda juga bisa merequest lagu-lagu rohani pilihan yang sangat ingin Anda dengarkan melalui Radio Petra dengan mengirim pesan ke nomor 0856-0202-4567, 0856-0202-4567. Lagu-lagu yang Anda request akan kami putarkan sepanjang program Bun Pagi hari ini. Lalu ada juga sajian lain yang ada di program Bun Pagi hari ini. Ada sapaan firman Tuhan yang nanti akan disampaikan oleh Bapak Pendeta Sadheri Sucahyo dari GKJ Jatimulyo. Ada juga petunjuk kehidupan dalam Guidelines for Living bersama dengan Dr. Salah dan inspirasi kehidupan iman Kristen bersama dengan Bimas Kristen Kabupaten Sleman. Mari sahabat Petra, kita sambut pagi hari kita ini dengan program Bun Pagi masih di 105,7 Petra FM.

Selamat pagi sahabat Petra yang terkasih di dalam Kristus. Sudahkah para sahabat mengasihi orang lain hari ini? Embun pagi hari ini Senin 11 Mei 2026 membuka hari dengan sapaan Sabda Tuhan bersama dengan saya Pendeta Esa Sucahyo dari GKJ Jatimulyo, Yogyakarta. Adapun tema embun pagi saat ini adalah tanda kesetiaan Allah berdasar dari Kitab Kejadian pasal 9 ayat 8 sampai dengan 17. Sahabat Petra yang terkasih, mari sebelum kita memulai renungan embun pagi hari ini, kita datang kepada Tuhan dalam doa. Tuhan yang penuh kasih, di pagi hari ini kami datang merendahkan hati di hadapan-Mu. Terima kasih untuk nafas kehidupan, kesehatan, dan kesempatan baru yang Engkau berikan kepada kami. Melalui renungan embun pagi di Radio Petra ini, kiranya hati kami disegarkan oleh firman-Mu, pikiran kami diterangi oleh hikmat-Mu, dan langkah hidup kami dituntun oleh kasih-Mu. Berkatilah setiap pendengar dimanapun berada. Kuatkan yang lemah, hiburkan yang sedang berduka cita, dan teguhkan iman kami untuk menjalani hari ini bersama-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa. Amin. Sahabat Petra yang terkasih, akan saya bacakan Kitab Kejadian pasal 9 ayat 8 sampai dengan 17 yang demikian. Berfirmanlah Allah kepada Nuh dan kepada anak-anaknya yang bersama-sama dengan dia. Sesungguhnya aku mengadakan perjanjianku dengan kamu dan dengan keturunanmu, dan dengan segala makhluk hidup yang bersama-sama dengan kamu, burung-burung, ternak, dan binatang-binatang liar di bumi yang bersama-sama dengan kamu, segala yang keluar dari bahtera itu, segala binatang di bumi. Maka kuadakan perjanjianku dengan kamu, bahwa sejak ini tidak ada yang hidup yang akan dilenyapkan oleh air bah lagi, dan tidak akan ada lagi air bah untuk memusnahkan bumi. Dan Allah berfirman, inilah tanda perjanjian yang kuadakan antara aku dan kamu serta segala makhluk yang hidup yang bersama-sama dengan kamu turun-temurun untuk selama-lamanya. Busurku kutaruh di awan supaya itu menjadi tanda perjanjian antara aku dan bumi. Apabila kemudian kudatangkan awan di atas bumi dan busur itu tampak di awan, maka aku akan mengingat perjanjianku yang telah ada antara aku dan kamu serta segala makhluk yang hidup, segala yang bernyawa, sehingga segenap air tidak lagi menjadi air bah untuk memusnahkan segala yang hidup. Jika busur itu ada di awan, maka aku akan melihatnya, sehingga aku mengingat perjanjianku yang kekal antara Allah dan segala makhluk yang hidup, segala makhluk yang ada di bumi. Berfirmanlah Allah kepada Nuh, inilah tanda perjanjian yang kuadakan antara aku dan segala makhluk yang ada di bumi. Amin. Berbahagia setiap orang yang mendengarkan firman Tuhan dan menghayati. Haleluya. Selamat pagi, sahabat Petra yang setia mendengarkan embun pagi di radio saat ini. Kiranya damai dan kasih Tuhan menyertai kita semua. Sahabat yang dikasihi Tuhan, hidup manusia seringkali
dipenuhi oleh ketidakpastian. Hari ini kita bisa merasa kuat, tetapi besok kita bisa jatuh. Hari ini keadaan terasa aman, tetapi esok mungkin badai datang tanpa diduga. Dunia tempat kita hidup adalah dunia yang terus berubah. Relasi manusia bisa berubah. Keadaan ekonomi juga bisa berubah. Bahkan hati manusia pun bisa berubah. Karena itu, banyak orang hidup dengan rasa cemas. Mereka bertanya, apakah masih ada yang dapat dipercaya sepenuhnya? Di tengah dunia yang berubah-ubah itu, Alkitab memperkenalkan kepada kita satu pribadi yang tidak berubah, yaitu Allah yang setia. Kesetiaan Allah bukan sekadar kata-kata penghiburan rohani, melainkan kenyataan yang terus bekerja sepanjang sejarah manusia. Bahkan ketika manusia gagal, Allah tetap memegang janjinya. Bahkan ketika manusia jatuh dalam dosa, Allah masih membuka jalan pemulihan. Itulah yang kita lihat dalam kesaksian Kitab Kejadian 9 ayat 8 sampai dengan 17. Bagian ini muncul setelah peristiwa air bah yang menghancurkan bumi. Air bah bukan hanya bencana alam. Itu adalah tanda penghakiman Allah atas dosa manusia. Kejahatan manusia pada zaman Nuh telah mencapai titik yang begitu rusak, sehingga bumi dipenuhi kekerasan dan kebobrokan moral. Namun, di tengah murka penghakiman itu, Allah tetap menyisakan kasih karunia melalui Nuh dan keluarganya. Menariknya, setelah air bah berhenti, Allah tidak hanya menyelamatkan Nuh, tetapi juga membuat perjanjian dengannya. Allah memberikan tanda pelangi sebagai lambang kesetiaannya. Pelangi menjadi tanda bahwa Allah tidak meninggalkan ciptaannya. Sahabat terkasih, seringkali kita melihat pelangi hanya sebagai fenomena alam yang indah. Anak-anak senang melihat warnanya, bahkan sering menggambar dalam kertas gambar mereka. Orang dewasa mengaguminya sebagai keindahan langit setelah hujan. Tetapi bagi Alkitab, pelangi adalah simbol spiritual yang mendalam. Pelangi berbicara tentang Allah yang tetap setia kepada manusia. Firman Tuhan berkata dalam ayat 13, Aku menaruh busurku di awan, supaya itu menjadi tanda perjanjian antara aku dan bumi. Busur di sini sebenarnya menunjuk pada busur perang. Dalam gambaran kuno, busur adalah senjata. Tetapi Allah menggantungkan busur itu di langit. Seolah-olah Allah sedang berkata, Aku menghentikan peperanganku terhadap bumi. Ini adalah gambaran kasih karunia yang luar biasa. Allah bukan Allah yang harus menghukum. Allah adalah Allah yang rindu memulihkan. Setelah menghukum, penghukuman datang, kasihnya tetap berbicara. Sahabat yang terkasih, inilah yang sering kita lupakan. Ketika hidup kita mengalami badai, kita kadang berpikir, Tuhan sudah meninggalkan kita. Saat doa belum dijawab, kita merasa Tuhan diam. Saat pergumulan berat datang bertubi-tubi, kita mulai meragukan kasih Tuhan. Namun pelangi mengingatkan bahwa sesudah hujan deras, langit tidak selamanya gelap. Ada tanda kesetiaan Allah di balik awan kelabu kehidupan. Mungkin pagi hari ini ada pendengar yang sedang lelah menghadapi persoalan. Persoalan ekonomi, persoalan keluarga, relasi, apapun itu.
Ada yang merasa juga kecewa karena harapan tidak berjalan sesuai rencana. Ada juga yang diam-diam menangis karena pergumulan yang tidak dimengerti oleh orang lain. Firman Tuhan hari ini mengingatkan Allah tidak lupa pada perjanjiannya. Kesetiaan Tuhan tidak bergantung pada situasi kita. Kesetiaannya tidak berubah hanya karena hidup kita sedang sulit. Kadang kita menilai Tuhan berdasarkan keadaan. Jika hidup baik, kita berkata Tuhan baik. Jika hidup berat, kita mulai meragukannya. Padahal karakter Tuhan tidak berubah. Matahari tetap ada meskipun tertutup awan. Demikian juga kasih Tuhan tetap bekerja meski kita belum melihat jalannya. Sahabatku, pelangi juga muncul bukan sebelum hujan, tetapi sesudah hujan. Ini menarik. Artinya tanda pengharapan seringkali justru muncul setelah manusia melewati penderitaan. Ada proses yang Tuhan izinkan untuk membentuk kehidupan kita. Nuh tidak langsung melihat pelangi ketika masuk bahtera. Ia harus melewati hujan 40 hari, banjir besar, ketidakpastian, dan masa penantian panjang. Tetapi setelah semuanya berlalu, Nuh melihat tanda kesetiaan Allah. Begitu juga hidup kita. Ada pelajaran iman yang hanya dapat dipahami setelah kita melewati badai kehidupan. Seringkali ketika hidup nyaman, manusia lupa kepada Tuhan. Tetapi dalam masa sulit, kita belajar bersandar kepadanya. Dalam air mata, kita belajar berdoa lebih sungguh-sungguh. Dalam keterbatasan, kita belajar bahwa Tuhan cukup untuk memberikan pertolongan. Karena itu, jangan buru-buru mengutuk badai dalam hidupmu. Bisa jadi, melalui badai itu, Tuhan sedang membentuk kedewasaan imanmu. Selain itu, pelangi memiliki banyak warna yang berbeda, tetapi tetap membentuk satu keindahan. Ini juga mengingatkan bahwa karya Tuhan dalam hidup manusia tidak selalu sama, tidak selalu seragam. Tuhan bekerja dengan cara berbeda dalam tiap kehidupan. Ada orang yang dipulihkan Tuhan dengan cepat. Ada yang harus melewati proses panjang. Ada yang diberi kekuatan untuk sembuh. Ada juga yang diberi kekuatan untuk bertahan. Namun semuanya tetap berada dalam kesetiaan Tuhan yang sama. Kadang kita iri melihat hidup orang lain. Kita bertanya, mengapa Tuhan bekerja berbeda? Tetapi pelangi mengajarkan bahwa perbedaan warna justru menciptakan keindahan. Maka jangan membandingkan perjalanan hidupmu dengan orang lain. Tuhan punya cara unik untuk menuntun setiap anaknya. Maka sahabat Peter yang terkasih, bagaimana kita merespon kesetiaan Allah? Pertama, hiduplah dengan percaya kepada Tuhan. Kesetiaan Allah seharusnya membuat kita tidak hidup dalam ketakutan berlebihan. Dunia memang tidak pasti, tetapi Tuhan tetap memegang hidup kita. Yang kedua, hiduplah dalam ketaatan. Jangan memakai kasih karunia Tuhan sebagai alasan untuk hidup sembarangan. Justru karena Tuhan setia, kita dipanggil untuk hidup benar di hadapannya. Lalu ketiga, jangan jadilah pribadi yang juga setia. Di zaman sekarang, kesetiaan menjadi sesuatu yang langka. Orang mudah ingkar janji, mudah meninggalkan tanggung jawab, mudah berubah hati. Tetapi anak-anak Tuhan dipanggil mencerminkan karakter Allah melalui kesetiaan dalam keluarga, pekerjaan, pelayanan, dan relasi dengan sesama. Sahabat yang terkasih, hari ini mungkin langit hidupmu sedang mendung. Mungkin belum ada jawaban atas pergumulanmu. Tetapi ingatlah, Allah
yang menaruh pelangi di langit adalah Allah yang sama yang memegang hidupmu hari ini. Kesetiaan Tuhan tidak pernah habis, janjinya tidak pernah gagal, bahkan ketika manusia berubah, Tuhan tetap setia. Tuhan memberkati kita semua. Amin. Mari kita berdoa. Allah yang setia, terima kasih untuk firman-Mu pagi ini yang menguatkan hati kami. Ajarlah kami untuk tetap percaya kepada-Mu di tengah segala keadaan, sebab kasih dan kesetiaan-Mu tidak pernah berubah. Sertailah langkah kami hari ini, kuatkan yang lemah, hiburkan yang berduka, dan tuntun kami hidup seturut kehendak-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Demikian renungan embun pagi dari Radio Petra hari ini. Sahabat terkasih, tetaplah berjalan dalam kesetiaan bersama dengan Tuhan. Saya Pendeta Isa Sucahyo dari GKJ Jatimulyo mohon diri. Tuhan memberkati.

Sahabat Petra, kami 105,7 Radio Petra FM Yogyakarta mengucapkan terima kasih bagi Anda yang sudah memberikan persembahan dalam mendukung pelayanan Radio Petra FM. Dan bagi Anda yang ingin terus memberikan dukungan bagi pelayanan Radio Petra FM, Anda dapat mengirimkan dukungan ke BNI di nomor rekening 10571

0: baru, kreatif, dengan pembelajaran yang menyenangkan dan penuh makna. Ya, di SMA Bob Kri 2 Yogyakarta, tempatnya. Sekolah multikultural, sekolah kreatif, sekolah riset. Di sini, kamu nggak cuma jadi diri sendiri, tapi juga berprestasi. SMA Bob Kri 2 Yogyakarta, bukan sekedar sekolah, tapi sebuah keluarga. Tempat kita belajar jadi pribadi yang berkarakter, adaptif, dan inovatif. Yuk buruan mendaftar di SMA Bob Kri 2 Yogyakarta. Satu boda, satu keluarga.
1: Boda, Bob Kri 2.
2: Sekolah SMA, ya di Boda. Bob Kri 2, Jalan Jenderal Sudirman, nomor 87, Yogyakarta.
3: Terima kasih buat Bapak, Ibu, dan teman-teman Kristiani di Yogyakarta yang sudah datang di Grand Opening dan berkunjung ke Toko Narwastu. Nah, bagi yang belum tahu, Toko Narwastu adalah toko buku dan perlengkapan rohani Kristiani terlengkap di Yogyakarta. Dengan tempat yang nyaman dan asyik buat belanja, akses jalan mudah, tempat parkir luas, serta dekat dengan kampus Sanata Dharma dan Atmajaya. Dan jangan lupa, ada diskon 10% untuk semua produk untuk pembelian langsung di toko. Kami tunggu ya Bapak, Ibu, dan teman-teman Kristiani di Toko Narwastu, toko buku dan perlengkapan rohani Kristiani terlengkap di Yogyakarta. Jam operasional, Senin, Jumat, jam 9 sampai 16.30, dan Sabtu, jam 9 sampai 14 waktu Indonesia Barat. Ayo, ramai-ramai datang ke Toko Narwastu, Jalan Beo nomor 30, Demangan Baru, Yogyakarta.
4: Tuhan Yesus, meskipun aku tidak mampu melihat apa yang ada di depanku, beri aku percaya, ada pelangi sehat.

0: rangka Hari Jadi Kabupaten Sleman ke-110. PDAM Tirta Sembada Kabupaten Sleman memberikan promo spesial dengan biaya Rp750.000 untuk calon pelanggan baru dan pelanggan yang mengajukan buka kembali pasang baru BKPB. Syarat dan ketentuan, KTP Sleman atau yang di luar Sleman dilengkapi surat domisili cap RT RW bermeterai. Fotokopi KTP 1 lembar dan 2 meterai Rp10.000. Khusus pelanggan rumah tangga, sosial umum, dan sosial khusus. Jarak pipa maksimal 6 meter. Bagi pelanggan, buka kembali pasang baru BKPB. Wajib membayarkan denda administrasi dan seluruh tagihan air yang belum dibayarkan. Promo ini berlaku 2 Mei sampai dengan 31 Mei 2026. Untuk informasi, 0811-2851-0479, www.pdamtirtasembada.co.id, TikTok, IG, X, Facebook, @pdamtirtasembada.
1: Satu inspirasi lagi dari acara Bisa Bincang Inspirasi Kita, Rabu 13 Mei 2026, jam 17 sampai jam 18 waktu Indonesia Barat di Petra FM. Seorang perempuan istimewa yang mendunia. Kisah di balik produk lokal Indonesia yang tembus pasar internasional dan raih penghargaan. Kenalan yuk sama Jujuk Ariyati, sosok luar biasa di balik CV Kokun Asia. Dengan dedikasi tinggi, beliau membuktikan bahwa identitas produk lokal Indonesia punya tempat spesial di kancah dunia. Jujuk Ariyati membuktikan bahwa perempuan punya peran besar dalam ekonomi nasional. Sebuah inspirasi bahwa semua perempuan Indonesia untuk terus berkarya. Bisa, bincang inspirasi kita, hanya di 105,7 Petra FM.
2: Petra FM.

0: 105,7 Petra FM. Sahabat Petra, terima kasih Anda masih bersama dengan kami di program Bun Pagi hari ini. Firman Tuhan sudah disampaikan untuk kita semuanya, dan kami berharap Anda bisa menerima inspirasi baru dan juga tuntunan baru untuk kehidupan Anda semuanya. Sahabat Petra, di masa sekarang ini, mengatur segala sesuatu itu menjadi sesuatu yang sangat-sangat penting sekali. Apalagi dengan kecepatan kehidupan yang sekarang ini kita jalani sebagai manusia yang hidup di zaman digital. Kita perlu mengatur kehidupan kita supaya kita tidak kehilangan kegembiraan di dalam menikmati kehidupan yang diberikan Tuhan ini. Salah satunya adalah mengatur keuangan keluarga kita, supaya apa yang diberikan Tuhan untuk keluarga kita juga bisa kita nikmati dan cukup untuk mendukung kehidupan kita. Baik kalau kemudian di awal bulan, kita semuanya bisa menghitung segala kebutuhan kita dan membuat pos-pos anggaran untuk segala kebutuhan yang akan kita jalani sepanjang bulan yang berjalan. Kita berharap bahwa dengan mengatur keuangan kita dengan baik, tidak ada beban-beban tambahan untuk kehidupan kita, sahabat Petra. Jadi sahabat Petra, mari kita bijak mengatur segala sesuatu yang diberikan Tuhan untuk kita, sehingga kegembiraan dan sukacita itu terus bisa terjaga dalam anugerah Tuhan yang mengasihi kita. Baik sahabat Petra, kita lanjutkan program Bun Pagi kita hari ini. Masih bersama dengan kami di 105,7 Petra FM.
1: Inilah hidup kami Tuhan, biarlah menjadi tanda cinta kasih kami bagimu, yang telah terlebih dahulu mengasihi

Ayo, mana nih pencetak mie? Mana suaranya? Udah mulai bosen sama mie yang rasanya itu-itu aja? Pengen masak mie dengan rasa lebih otentik, tekstur lebih kenyal, dan bikin nagih? Nah, saatnya upgrade masakan mie kamu dengan Rona Mie. Rona Mie adalah produsen mie mentah segar dari Jogja yang menghadirkan berbagai pilihan mie berkualitas. Mulai dari mie basah, mie ramen, mie udon, sampai kue tio gandum, semuanya dibuat dari bahan baku pilihan dan tanpa pengawet. Hasilnya, tekstur mie lebih kenyal, rasa lebih otentik, dan siap diolah jadi berbagai menu mie favorit kamu. Cocok banget untuk masak di rumah ataupun untuk usaha kuliner. Rona Mie juga sudah tersertifikasi BPOM dan halal, jadi lebih aman dan terpercaya. Yuk, rasakan sendiri kualitasnya. Pesan sekarang di www.ronami.com atau Shopee kami, Rona Mie Jogja. Instagram, @ronamijogja. Alamat kami, Jalan Lobaningratan 2, Yogyakarta. Butuh informasi cepat? Hubungi customer service Rona Mie di 0816-426-1339. Rona Mie, inovasi rasa tiada henti.

0: berkata, "Tuk tetap tersenyum."
1: Yelah, bapak ini orang diminta mikirin biaya sekolah, biaya rencana usaha kita malah happy-happy.
0: Tenang, Bu. Semua itu indah pada waktunya.
1: Bapak ini loh, serius ini. Tahu kan, Pak, kalau minjam uang di bank itu tidak gampang.
0: Iya, Bu. Sudah ada solusinya. Sekarang kan bapak sudah jadi anggota KSP Kredit Union Dharma Prima Kita. Jadi semua beres, res.
1: Maksudnya gimana sih, Pak?
0: Doni, kamu jelaskan ke ibumu nih.
2: Jadi gini, Bu. Tadi Doni antar Bapak ke KSP Kredit Union Dharma Prima Kita. Bapak sudah jadi anggota atau membernya, Bu. Makanya sudah beres. Karena koperasi simpan pinjam Kredit Union cepat memprosesnya. Tidak berbelit-belit, Bu. Prinsip dari KSP Kredit Union Dharma Prima Kita, dari anggota, dikelola anggota, oleh anggota, dan hasilnya dinikmati oleh anggota. Selain itu, Bu, anggota atau member mempunyai hak untuk mendapatkan SHU setiap tahun. Dan juga menarik banget ini, Bu, hak untuk mendapatkan perlindungan pinjaman sampai dengan 300 juta rupiah. Dan akan dapat dana sosial bagi anggota yang meninggal dunia sebesar 4 juta rupiah. Gitu, Bu, beres kan? KSP Kredit Union Dharma Prima Kita, Jalan Kebun Agung, Dusun Nganti, Sendangadi, Melati Sleman. Telepon 0274-436-2173 atau 0851-0163-4298. Berkembang bersama Kredit Union.
3: Petra FM.